0: Jangan teriak-teriak dong.
1: Kenapa sih?
0: Harus
2: coba deh, juga. Coba kamu yang
0: Jadi
2: enggak coba O-nya tadi.
0: Kita kan udah tadi masuk di jam 2
2: ya. Dengerin ya. Tadi O-nya dia tuh gini. Itu tadi gini. Teman-teman semua, kita harus semangat. Nah, itu aku pas Safira. Teman-teman, kita
0: harus semangat.
2: Aduh. Enggak, enggak mau semangat lah nyemangatin kayak gini.
0: Kita harus semangat teman berdua.
2: Iya, benar. Eh tapi kalau ngomongin tadi judi online ya, tapi itu bisa balik lagi ke cara kita gimana sih supaya bisa mengendalikan,
0: mengendalikan diri sendiri.
2: Benar, kita bisa ngontrol diri. Jadi tuh kayak apa ya? Jangan sampai berusaha untuk kayak iseng-iseng klik deh. Eh, tangannya ngeklik sekali dari daftar. Eh, masa malah top up dana.
0: Tepecik lagi, tepicik lagi, main game. Aduh, tepicik lagi, top up lagi, habis sudah.
2: Benar.
0: Nah, itu harus di self controlnya tuh harus dikuatin, karena
2: bener.
0: Jujur godaan di zaman sekarang tuh banyak banget. Kayak kita lagi nonton pun godaannya kan ada gitu. Kita buka web apa, tujuannya awalnya apa, godaannya muncul lagi tuh judul-judul kan.
2: Bener. Eh tapi ini fakta ya, aku juga pernah ketemu langsung ini ceritanya. Jadi aku ada kenal sama orang nih, kenal ibu-ibu, dia punya anak.
0: Yeah.
2: Nah, anaknya ini kecanduan main judi online gitu loh.
0: Okay.
2: Nah, setelah dia anaknya ini tuh kecanduan main judi online, sampai-sampai anaknya itu karena udah uangnya habis, dia nyolong aki mobilnya orang di Juanda. Dicolong. Karena ketagihan itu dia udah enggak tahu dapat duit dari mana. Dan dia tuh sampai resign dari kerjaannya lah karena judi online.
0: Gitu.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya memang banyak case-case yang kayak gitu. Jujur ada ini iklan di mana ya? Kayaknya di bioskop deh, Kak. Ada iklan, kalau kita nonton bioskop kan biasanya ada iklan-iklan awalnya kan. Nah, iklannya itu nyeritain kayak awalnya ini bapaknya ini aman-aman aja, maksudnya kerja seperti biasa. Mulailah kayak ngelakuin judol tadi lewat HP. Awalnya tuh barang-barangnya yang hilang, terus istri anaknya tuh lama-lama hilang juga,
2: iya,
0: Kak.
2: Iya, karena memang itu pengaruh kan, dia jadi emosian kayak gitu kan.
0: Iya,
2: maksudnya
0: jadi, karena mau gitu.
2: Iya, karena dia enggak ngedapetin apa yang dia mau, dia bisa jadi tidak terkontrol, ujung-ujungnya emosi. Jadi maksudnya gini loh, aku juga bukan orang yang ahli di bidangnya ya, teman produk, maksudnya di bidang itu, cuman karena melihat fakta di lapangannya langsung, itu sampai nyolong masuk kantor polisi. Itu gara-gara apa? Dia udah kehabisan uang mau top up untuk judi online-nya, dia itu enggak tahu gimana cara dapetin uangnya. Ya itu dia iniin mobilnya orang, akinya tuh apanya gitu diambil.
0: Aduh, jangan sampai deh itu dosanya ke double-double tuh kayak gitu.
2: Iya, bukan soal dosa juga, ngerugiin orang tua kamu juga. Sekarang ini deh, orang tua itu kan gimana pun juga nih, sesalah-salahnya anak itu tetap anaknya dia. Pasti dia akan berpikir untuk gimana ya caranya supaya mengeluarkan anak aku nih, supaya namanya tuh gak jelek nih. Kan kayak gitu orang tua kamu juga malu, bahkan sama keluarga-keluarga kamu.
0: Iya.
2: Apalagi kalau sampai viral.
0: Aduh.
2: Udah gitu nih ya teman pro 2, SKC kamu tuh pasti udah buruk tuh. Kamu bakalan punya apa namanya, kayak ada jadi bekas loh itu.
0: Di ada catatannya,
2: catatan
0: gitu kan ya.
2: Catatan hitammu ada catatannya, dan itu tuh waduh, itu enggak bagus banget. Nanti kalau kamu ngelamar kerja, ada tuh nih anak pernah dihukum masuk penjara sekian hari dikarenakan dia judi online sampai mencuri. Aduh.
0: Itu ini sih, kayak pasti ada ngaruh juga dari lingkungannya sih, Kak. Takutnya tuh ada juga kan yang main judi online karena penasaran temennya main judi online nih, kok tiba-tiba banyak duit, akhirnya tuh ngaruh gitu karena lingkungannya tadi.
2: Bener, padahal namanya aplikasi kayak begituan itu tuh gak mungkin dong dia buat aplikasi tapi dia gak menguntungkan dirinya. Pasti bakal mencari keuntungan dari situ.
0: Gak mungkin yang kayak pasti kita menang terus gitu.
2: Bener. Ya semoga aja ya pemerintah kita bisa segera untuk ngeblokir itu semua situs-situs.
0: Iya, kayak biar mengurangi aja sih.
2: Kalau bisa gak cuma ngurangin ya. Orang-orang gak tertarik lah judi online ya kan. Karena aku tuh kalau ngelihat zaman dulu ya, zaman dulu tuh Fir ya, ngelihat judi tuh suka ngelihatnya tuh orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan mainan kartu. Kamu pernah lihat enggak sih main catur?
0: Enggak pernah.
2: Langsung itu bukan online.
0: Iya, maksudnya dulu berarti langsung di sini ya.
2: Dulu iya.
0: Nah, bahayanya itu Kak di zaman sekarang tuh itu, karena kita dimanapun kita jadi bisa main judi gitu.
2: Bener, iseng lagi nungguin antrian apa judi.
0: Main.
2: Nah, kalau aku dulu tuh emang lihat langsung tuh di beberapa titik kota Samarinda zaman dulu tuh bahkan ya zaman dulu tuh main lotre itu, zaman dulu banget tahun 80-an itu masih belum ini belum belum kayak apa ya, belum ditindak, itu masih yang kayak biasa aja. Aku dengar ceritanya dari orang tua, dari orang-orang zaman dulu. Jadi kayak belum masih ilegal gitu loh, gak kayak sekarang.
0: Lotre itu yang ini kan, yang angka-angka itu ya?
2: Iya, oh. Itu kalau sekarang udah gak boleh tuh. Dulu tahun 80-an atau 70-an itu masih belum dianggap itu adalah hal yang ilegal. Oh,
0: kayak
2: gitu.
0: Biasa aja.
2: Itu legal-legal aja, bahkan banyak aja terang-terangan orang tuh jualan lotre itu, kayak nebak angka gitu-gitu. Gitu dulu, Fir. Kalau di zaman aku dulu malah enggak, aku sering liatnya tuh pokoknya kalau ada tenda-tenda, orang main catur atau main kartu.
0: Udah itu ya.
2: Gak semua ya teman para dua, tapi emang ada orang yang catur. Gak ada emang yang catur emang untuk latihan. Karena kan catur termasuk olahraga ya kalau di Indonesia ya. Ini enggak, emang ada. Bahkan tuh kalau udah bulan Ramadan tuh masih lanjut. Astaga. Sambil ngopi, sambil ngerokok dan lain-lain. Terus, itu sambil sambil berjudi.
0: Terus nanti nyalahinnya setan gitu. Setan ini masuk.
2: Ada lah lagunya.
0: Apa-apa?
2: Judi menjanjikan kemenangan. Judi Roma Irama.
0: Roma Irama.
2: Tahu Roma Irama?
0: Tahu.
2: Yang aneh. Begadang jangan. Bukan lagu itu yang kita puterin ya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: bersama.
1: Ini kayaknya playlist Kavera ya dari tadi.
0: Kebetulan yang playlist kan emang Kavera ya.
1: Oh gitu.
0: Semua lagu di Pro 2 ya. tapi aku nggak menyangka juga, maksudnya lagu-lagunya itu lagu-lagu karena lagu-lagu semangat kan. Tadi emang playlistnya Kavera, yang playlist kan emang Kavera ya.
1: Enggak, Pro 2. Maksudnya teh ini.
0: Enggak, aku tersinggung banget kayak gini, aku bisa.
1: Jangan dong, jangan tersinggung. Tapi ya kak,
0: apa?
1: Orang yang ikut judol ini biasanya mereka tuh kayak dibikin kayak seakan-akan mereka nih dapat sesuatu gitu, kayak hadiah. Jadi awalnya mereka main cuma 200.000, menang kan? Otomatis dia ini kayak, oh berarti aku kalau 800.000 berarti aku bisa menang lagi. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang sebenarnya tuh udah kelihatan lingkupnya, lingkaran setannya itu sebenarnya udah kelihatan. Cuman ya itu orang-orang tuh yang kayak masih cobain ah, siapa tahu peruntunganku bagus.
0: Bener, gitu. cobain deh. Tapi aku punya fakta lagi loh, waduh ngeri banget ya, circle-nya Kak Vera banyak yang main judi nih, jangan-jangan.
1: Aduh, kok paham banget?
0: Kok paham banget. Jadi ada juga orang yang pernah aku kenal juga, bapak-bapak gitulah ya, dia suka main judi juga. Kamu tau gak, karena dia udah ketagihan sama judi nih, sampai-sampai dia tuh gak pernah masuk kerja. Tapi untungnya tuh kayak di kantornya dia tuh, dia gak kerja gak apa-apa, padahal aslinya orangnya pintar banget.
1: Kok bisa kan, tapi kantornya?
0: Dia gak pernah turun kerja, gak ngerti, gak paham. Itu dulu tahun 2000-an deh, 2000-an, 2000-an, 2005, 2006, gitu-gitu deh. Dia gak pernah turun kerja, dia di rumah doang main judi. Itu teman Pro 2, dan bahkan dia tuh sama istrinya suka ngamuk-ngamuk, marah-marah.
1: Ya ampun.
0: Dan aku bahkan sering ngeliat banget tuh teman Pro 2. Kebayang gak sih kamu nih, orang-orang yang baru mulai judi nih ya, biar denger nih. Kamu sadar gak sih perilaku itu tuh ngeri banget. Bahkan tuh yang dari orang yang gak pemarahan aja bisa jadi sampai pemarahan tuh. Jadi judi.
1: Iya, kayak judul ini saking parahnya dia. Kayak kita nih ngeliat orang yang suka postingannya di like banyak, atau orang yang kecanduan game. Kita ngeliat kayak gitu aja kan udah serem ya. Apalagi yang judi online yang emang dia pakai duit asli, terus kayak melupakan segalanya gitu loh, buat cuman judi ini doang gitu.
0: Bener, itu serem banget loh teman Pro 2. Maksudnya tuh kayak dan memang efeknya kan kemana-mana pasti judi itu. Ini dari yang fakta-fakta yang
1: beredar.
0: Kita lihat ya, yang beredar ya. Bahkan banyak loh orang-orang yang kayak teman aku tuh pernah tuh pagi-pagi datang ke kantor, traktir gak? Ah apaan? Dapat tadi malam aku kata 500. Dih, ku bilang enggak, aku bilang kayak gitu. Pagi-pagi tuh pernah
1: diare,
0: aja
1: nanti
0: dulu.
1: Diare gitu, uang
0: iya,
1: apa itu?
0: Uang apa? Kamu jangan kayak gitu. Aku bilang teman aku zaman dulu tuh. Zaman dulu banget, ngeri kan? Secandu dan semengerikan itu. Kamu tau enggak gara-gara judi? Orang tuh bisa sampai pay letter tau.
1: Oh iya lagi.
0: Kayak ngambil duit, kan kayak kamu tau toko orang kan?
1: Iya, iya.
0: Toko orang itu kan kita enggak cuman pay letter doang, tapi kan bisa pinjem uang.
1: Pay letter sama pinjam uang?
0: Beda dong. Maksudnya gini, pay letter.
1: Iya.
0: Kalau pay letter itu kan kita
1: bayar nanti.
0: Bukan, pay letter itu kan kita beli barang. Baru nanti apa namanya? Bayarnya nanti kan. Kalau pinjam ini kita minjem uangnya.
1: Oh.
0: Itu beda. Beda ini, beda nama ini. Dan di yang aplikasi ojek online itu aja sekarang sudah ada kok pay letter, itu untuk beli makanannya kan, bayarnya nanti. Nah, ada yang ini yang apa namanya?
1: Pinjam
0: uang doang.
1: Kenapa malah di
0: iya, serem kan.
1: Karena biasanya bunga-bunga yang pinjam uang di
0: enggak
1: online
0: sih.
1: Itu biasanya malah ngeri enggak sih?
0: Enggak sih, enggak gede-gede banget.
1: Oh, enggak
0: sih
1: gede.
0: Maksudnya tapi kalau kamu, tapi dia kalau semakin panjang durasi mau minjem tambah gede.
1: Oh iya.
0: Cuma kalau misalkan cuman kamu kayak sebulan, dua bulan, tiga bulan, sebulan, tiga bulan mah enggak gede.
1: Tapi jangan.
0: Cuma kalau sekali kamu telat bayar, bunganya gede.
1: Jangan dicoba-coba deh, karena kan rezeki enggak ada yang tahu ya, tahun.
0: Bener. Kalau menurut aku gini loh, kalau kamu mau pinjem duit, kamu mau pay later tuh menurut aku enggak apa-apa. Tapi lihat dulu bisa bayar enggak? Kalau udah tahu enggak bisa bayar jangan minjem.
1: Jangan kayak ah, mungkin bulan depan dapat duit nih.
0: Teman aku pernah lupa.
1: Oh my god.
0: Dia itu pay later makanan. Nah, terus dia lupa bayar. Kamu tahu enggak dia beli makanannya 30.000, bunganya berapa yuk? Lupa sehari, telat sehari 100.000.
1: Jadi dia bayar
0: 130.
1: Wah.
0: Kayak aduh nggak nyangka, kadang kan orang itu tuh suka nggak ngebaca detail ya. Ya udahlah, asal
1: yang penting bayar nanti.
0: 130.000 tuh karena dia lupa, karena kan yang namanya orang itu kadang ngingetinnya tuh bukan di saat kita, kadang tuh ngingetinnya sampai telepon itu kadang di saat kita udah telat bayar. Ketika hari hanya tuh udah jatuh tempo nih, kita nggak ditelepon, Fir.
1: nggak diingetin.
0: Iya.
1: Ya udah biarin mumpung dapat bunga nih.
0: Iya, iya, iya, pasti gitulah namanya suatu perusahaan.
1: Nyari keuntungan mereka.
0: Iya, gimana caranya sih aku mencari keuntungan sebesar besarnya? Kan kayak gitu teman Pro 2, serem kan?
1: Iya, makanya jangan coba-coba teman Pro 2.
0: Iya, jadi kalau misalkan sudah tahu nih nggak bisa ngebayar, ya jangan coba pinjam, ya nggak sih?
1: Betul.
0: Ya, Fir, kamu tadi aku habis minjem nih, Fir.
1: Eh?
0: Enggak, minjem pulpen. Minjem HP.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung.

0: Hit FM.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
2: Aku ramal, kayaknya seperti
3: dia
2: ini
3: akan menolakmu deh. Loh,
2: salah.
3: Oh, bukan.
2: Kayaknya hari ini agak panas, tapi agak enggak sih. Ini panas sih kayaknya, Kak.
3: Jujur, aku enggak percaya sama semua ramalanmu.
2: Oh.
3: Mending kita tanya peramal yang sesungguhnya.
2: Silakan peramal sesungguhnya.
3: Silakan perakirawan Bayat untuk informasi cuaca hari ini.
4: Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Kamis 4 Juni 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius. Serta dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 18 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan ringan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
3: Terima kasih perakiran Bayat untuk informasi cuaca hari ini.
2: Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada yang mau jalan-jalan siang ini atau sampai sore, boleh, karena hari ini katanya akan berawan, jadi tidak akan sepanas itu ya.
3: Iya, tapi kayaknya tiba-tiba terus ntar tiba-tiba berawan habis itu beres hujan.
2: Iya.
3: Ya udah teman Pro 2, update terus informasi cuaca kamu setiap hari jam 8.30 pagi barengan Spada. Selamat pagi
2: teman Pro 2.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu di Spade. Selamat pagi teman Produa.
1: Yes, masih bersama aku dan Kavira ya teman Produa.
0: Yes, yang cantik jelita beauty in the beast.
1: Luar biasa kayak
0: beauty and the beast.
1: Beauty and the beat aja.
0: Oh, beauty and the beat. Berarti cantik dan kecepatan ya. Kecepatannya kan beatnya kan wok. Tapi ternyata teman Produa, fakta yang harus kamu ketahui adalah ternyata itu tuh ada polanya ya. Mm-mm. Antara kita yang memiliki kepuasan ketika bermain judi terus menang, sama yang kalau kata Vira tadi ceritain sama aku, disamain kayak misalkan orang lagi nge-scroll TikTok berjam-jam ada kepuasan yang tersendiri. Padahal kan kalau nge-scroll media sosial berjam-jam tuh sebenarnya ya
1: sebenarnya gak apa-apa karena gak merugikan orang lain.
0: Cuman manfaatnya kalau cuma nge-scroll biasa doang berjam-jam
1: gak ada.
0: Tapi kita nagih. Iya kan?
1: Iya ketagihan, scroll ya kan? TikTok, scroll media
0: coba
1: sosial.
0: Coba deh kayak misalkan nih aduh pengen, bahkan zaman sekarang kan orang aja ke toilet aja bawa handphone. Apa? Ya kan? Ya. Kamu juga gak?
1: Enggak.
0: Ih keren. Bahkan di Jepang itu ya, aku ingat banget zaman dulu itu

0: mereka tuh punya kayak tas gitu yang bening, isinya tuh untuk ini. Oh, untuk nge-cover si HP ini.
1: Ya ampun, sampai segitunya.
0: Iya, jadi kayak misalkan supaya mandi pun enggak masalah gitu. Oh, tapi ngomongin gitu ya, aku punya teman SD yang di kamar mandinya ada TV-nya.
1: Itu ngapain ya? Kayak kayaknya udah, kalau Safira sih udah sibuk duluan ya sama menggosok badan.
0: Ada TV-nya di kamar mandinya, coy. Aku juga kayak
1: pakai bathtub ya?
0: Ada bathtub-nya juga. Jadi aku pas masuk ke rumahnya, aku bilang, ih, ada TV-nya, bahkan dapurnya aja ada AC-nya tahu.
1: Hah?
0: Jadi aku mikir gini, itu makanan ya, sop habis dimasak dingin itu.
1: Iya, enggak ada. Ya kan? Makanan anget sih.
0: Dan makanan anget di rumah dia tuh. Ntar aja dingin. Itu kalau makan ya, kayak harus diangetin dulu, tau gak sih jadinya?
1: Tapi
0: udah gitu kangkung tuh kan tipe makanannya enggak bisa diangetin ya. Kebayang enggak itu dingin, enggak enak banget kayak makan makanan dari kulkas. Nasinya aja sih yang panas kurasa di rumahnya.
1: Iya kan? Itu pun kayaknya dikeluarin dari Magicom, kena AC dingin juga kak tetep.
0: Iya, kalau gak buru-buru dimakan kan. Iya, jadi gue bilang, ya Allah, orang kaya emang makin kaya makin aneh ya kelakuan ya.
1: Iya. Tapi makanya itu, kayak maksudnya tuh kayak kalau kita membiasakan sesuatu tuh yang jelek, kayak misalnya scroll TikTok berjam-jam tanpa ada akhirnya, terus main game yang berjam-jam juga tanpa ingat waktu sampai lupa segalanya. Nah, kalau itu masih ranahnya bagus, oke lah. Cuman kalau misalnya dia udah nyoba judul, itu makanya yang bahaya kak, karena kebiasaan ngebuka hal yang sama terus gitu.
0: Bener, ngebuka hal yang sama terus-terusan berulang-ulang, jadinya bahaya. Sama yang kayak tadi, ibaratnya tuh dari hal-hal sepele, memang teman pro dua, hal-hal yang tidak bermanfaat itu nagih.
1: Aduh, iya.
0: Kecuali kamu scroll media, kadang kan orang tuh scroll media sosial cuma buka explore, di scroll gitu doang aja.
1: Ngeliatin SG orang-orang gitu kan.
0: Iya, kayak gitu-gitu aja kan. Maksudnya bukan yang, tapi aku sekarang itu lagi mengusahakan diri banget sih untuk gak ngebukain story-nya orang.
1: Oh gitu kan?
0: Males aja. Oh, berusaha. Sedang berusaha, tapi kadang kayak aduh keterusan, aduh keklik lagi, langsung buru-buru balik lagi. Karena memang apa ya? Aku sih sekarang lebih sering ngedengerin tuh podcast aja. Lebih seringnya. Jarang aku tuh buka story-nya orang itu cuman 4-5 story doang.
1: Oh gitu. Kayak berarti
0: ada
1: saya
0: di
1: termasuk,
0: depanku apa?
1: Berarti saya termasuk.
0: Kamu jarang kan buat story?
1: Oh iya, termasuk jarang ya saya tuh.
0: Iyalah, emang tiap hari buat story?
1: Enggak sih.
0: Aku setiap hari itu ada aja buat story-ku tuh minimal banget 1-2 lah.
1: Tapi jujur ya kak, kalau udah ngelihat yang tiap hari gitu, baru nyadar itu berharga tuh kayak 2 tahun kemudian gitu loh kak, pas ngelihat arsip, ih ternyata asik ya gitu.
0: Dan ternyata kayak, tapi ternyata aku dulu alay banget tau di Instagram.
1: Separah itu kak.
0: Jadi kayak misalkan gini ya, aku lagi jalan sama suamiku gitu, dulu masih jadi pacar. Lagi makan apa? Makan sama orang ini lagi, gitu-gitu. Semua aku story-in coy. Definisi, ih, kayak baru aku bilang gini, ih kenapa sih gak ada yang ngasih tahu aku, itu alay banget. Bahkan aku tuh kayak video gini, aku lagi makan hari ini, makan pizza. Gitu. Ih geli banget ternyata aku.
1: Enggak, kalau zaman dulu mah itu normal gak sih? Karena rata-rata memang kayak gitu semua gitu. Jadi itu gak dianggap alay.
0: Iya ya. Gitu. Tapi aku tuh bener-bener yang kayak ada ini, kadang misalkan kayak ada stiker baru gitu kan. Stiker ya?
1: Iya, stiker yang emot.
0: Filter baru. Nanti aku tiba-tiba bersuara kayak gini. Filter apa? Ini filter apa? Nanti aku upload. Gitu-gitu loh.
1: Itu lucu sih.
0: Geli banget kan. Ini menggelikan banget sama Prado. Tapi gak semenggelikan kamu yang hobi banget ini sih ya. Hobi banget bermain judi online.
1: Yang icip-icip.
0: Iya, icip-icip lama-lama jadi bukit. Utangnya maksudnya, aduh, bukan duitnya. Karena memang di judi itu ya teman pro 2, di awal-awal itu kamu akan diberikan akses kemudahan. Kayak wah kamu dibuat menang nih, tapi setelah itu dibuat gagal. Karena namanya perusahaan itu nyari menginginkan keuntungan lah. Kalau kamu menang terus, mereka untungnya dari mana?
1: Dan itu kan sistem ya, maksudnya kalau kita menang atau enggak itu bukan karena laki atau enggak, tapi memang dari aturannya sudah sistemnya begitu.
0: Benar, jadi bukan karena kamu, aku beruntung nih, enggak, sistem kamu dibohongin.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Wuhuy, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
8: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak jatuh.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk

0: juga Sevira di Sepanjang. Yes, selamat yes. pagi teman Pro 2. Jam 10.30 teman Pro 2, jangan lupa nanti kita bakal ngobrol sama dengan Bapak Ulil Amri dari dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Yeah. Kita bakal ngomongin tentang kayak dari sisi hukum seperti apa sih Pak bagi orang-orang yang masih judi online, ikutan judi online, join di judi online
1: itu gimana ya? SKS nih kita hari ini ya teman Pro 2.
0: Sebagai anak hubungan internasional dan kamu anak
1: ilmu pemerintahan.
0: Oh, keren, ilmu hukum. Bukan. Kita akan bertanya dengan bapaknya di setengah 10 nanti. Kamu bisa join juga ya barengan sama kita lewat YouTube di RRI Samarinda, terus juga bisa gabungan lewat mana?
1: Lewat
0: Instagram,
1: WhatsApp,
0: Instagram
1: RRI apa? Digital juga bisa, RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan WhatsAppnya di margin nggak selalu ada dong, nih nggak sih nomor. WhatsApp banget orang gini. Aku pengen PDKT sama kamu. Ya udah PDKT aja, tapi nggak tahu hubunginya lewat mana.
1: Lewat WhatsApp aja boleh ya?
0: Gitu. Boleh. Di mana WhatsAppnya?
1: WhatsApp Pro 2 ya teman Pro 2, jangan WhatsApp aku. Kalau WhatsAppku 08.
0: Katanya nggak mau pacaran. Loh. Tapi kok centil-centil gitu mau nyebar nomor WA?
1: Loh, siapa tahu mau berteman cewek dengan cewek gitu, siapa tahu.
0: Oh iya. Siapa tahu kamu mau cewek sama cowok ya kan?
1: Enggak. Ini WhatsApp-nya Pro 2 ya. Ini WhatsApp bukan WhatsAppku ya teman Pro 2. 08-1258-487885.
0: Dan kamu juga bisa teman Pro 2 gabungan ya barengan sama kita pagi ini di hari apa?
1: Di hari apa ini?
0: Di hari Kamis. Apa? Ini parah banget. Masa enggak ngerti satu hari sih? Astagfirullahaladzim.
1: Enggak, tadi ngetes aja Dira tahu enggak ini hari apa. Ternyata dia tadi bisik-bisik.
0: Bisa gabungan juga di WA 08212255.
1: Jangan jalan-jalan.
0: Enggak apa, sengaja sih tadi. Kan aku anaknya penyebar soalnya. Penyebar kebaikan maksudnya. Penyebar kebaikan. Jangan suuzon dulu Anda Safira Mahameru.
1: Aduh, ngomong aja belum loh tadi.
0: Iya, belum. Kita ngomongin tentang tadi teman Pro 2 yang ngomongin soal judi.
1: Judi, tapi kalau ngomongin judi
0: kebohongan judi.
1: Kan orang judi itu rata-rata kayak kecanduan kan kan. Nah, sebenarnya itu tuh bisa di stop, tapi harus ada pengganti kegiatannya tadi.
0: Oh gitu.
1: Nah, makanya beberapa opsi yang klasik opsi gitu. Maksudnya tuh beberapa kegiatan yang kayaknya bisa menggantikan itu kayak olahraga atau mungkin baca buku. Cuman kan kalau baca buku tuh orang rata-rata ada yang suka mudah bosen kan kayak. Makanya sebenarnya olahraga tuh lumayan bagus, apalagi kan akhir-akhir ini olahraga tuh benar-benar yang lagi happening banget kan kayak.
0: Bener.
1: Pedal, pelari culture,
0: terus ada yang mau bulu tangkis lagi bentar lagi ya kan.
1: Yes, kita main badminton.
0: Badminton.
1: Jadi teman Pro 2 kalau misalnya ada yang mau ikut badminton bersama kita, langsung aja nanti datang di jam sekian ya. Nanti kita Sherlock. Hubungin aja ke WA-nya Pro 2.
0: Bener, agak serem ya, tapi aku jujur teman Pro 2 kalau tiba-tiba nanti ada orang yang gak dikenal kayak, gak apa-apa sih. Mungkin kita pengen mencari teman yang lebih banyak tuh kayak gak apa-apa banget ya kan.
1: Lagi ini kan kegiatan positif gitu. Bener. Kecuali kayak teman Pro 2 kita ajak judol nah,
0: jangan, gak boleh.
1: Jadi mending kita olahraga bareng aja ya.
0: Bener, daripada kita berbuat yang tidak baik, mending kita berbuat hal-hal yang baik. Bener. Yang positif, seperti ikutan announcer academy.
1: Yes.
0: Mohon maaf, udah tutup tapi udah tidak bisa.
1: Kok gak diperpanjang?
0: Udah kemarin, salah sendiri gak baca.
1: Ini kalian teman Pro 2, kalian masa gak daftar sih kemarin?
0: Iya, udah banyak yang daftar, jadi udah kami tutup.
1: Tahun depan lagi ya?
0: Tahun next depan team, lagi, next, team, yeah. Next generasi keempat ya?
1: Keempat, kelima.
0: Wow.
1: Saya boleh ikut yang keempat gak?
0: Kamu masih mau kuliah atau udah mau lulus itu?
1: Masih kuliah itu.
0: Oh iya, emang semester berapa sekarang?
1: Ini baru semester 4.
0: Oh iya ya, Fir. Ya aku tuh selalu ngira Fira tuh kayak udah semester, udah mau lulus sebentar lagi tau.
1: Karena berarti emang dewasa banget gitu ya pembawaannya.
0: Iya
1: gitu kan?
0: Smart, bukan bermutu enggak? Bukan bermutu. Kamu bermutu apa? Tahu enggak bermutu apa?
1: Mutu tuh kan ada isinya kan.
0: Bermuka tua. Ya udah tuh.
1: Enggak mau siaran.
0: Ya yes, enggak mau siaran nih. Enak aja enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa, sertifikat ditahan. Ya
1: gitu sih.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
6: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
5: Tuh kan dengari.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Oh iya. Kayaknya enggak suka deh Kak Vera sama Vira. Oke, so teman Pro 2, bentar ya teman Pro 2, kayaknya memang ada yang ini ya. Oke, udah masuk?
1: Sudah.
0: So, teman Pro 2, hari ini kita nggak sendirian karena kita udah bersama dengan siapa, Vira?
1: Bersama dengan Bapak Ulil Amri, SHMH nih. Bapaknya dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman nih, Kak.
0: Iya, halo Bapak, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Vera, Mbak Safira.
0: Iya, pagi.
2: Sudah diundang.
0: Ih, senang sekali ketemu sama Bapaknya.
1: Ini, kita hari ini 3 SKS ya, Bapak?
0: tiga SKS banget ya.
1: Iya.
0: Anak kita jadi tiba-tiba hari ini jadi anak hukum ntar.
1: Jadi habis ini udah hafal undang-undang dasar kita. Kan?
0: Bener. Ini mau bahas undang-undang dasar enggak kan Pak?
2: Enggak.
0: Pak, ini ngomongin tentang judi online kan. Apalagi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang ya banyak suka banget nonton film gratisan-gratisan, suka tiba-tiba muncul ada ikan-ikan judi online. Nah, ngomongin judi online, Pak, yang udah sering menjadi perhatian publik, tapi kok sampai sekarang masih banyak anak-anak muda yang kayak tetap terus kayak coba ikutan, itu gimana, Pak?
2: Ya, memang judi online itu kan sepertinya memang sudah membudaya ya. Sudah marak kita temui teman-teman kita di lingkungan, bahkan teman-teman kita sendiri itu melakukan perjudian online. Bisa lihat dari misalnya di tongkrongan gitu kan, cuman kadang-kadang kita agak ini ya menegur gitu, agak segan untuk menegur gitu.
1: Tapi kalau kayak Safira sendiri kan Mbak, misalnya umuran Safira ini kan udah mulai-mulai yang kayak nyoba-nyoba judi online tuh.
0: Hah? Kamu nyoba judi online?
1: Seumuran Safira rata-rata kenalan.
0: Maksudnya gitu, mencoba?
1: Ada, ya,
0: ada.
1: Nyoba-nyoba kayak.
0: Bukan dia ya Pak? Nanti abis ini bapaknya laporin kamu loh.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Nah, tapi saya tuh kayak bingung gitu loh Pak, kalau menegur tuh gimana? Karena beberapa tuh kalau misalnya kayak bukan judi online aja dia ngelakuin kesalahan, tiap saya tegur tuh dia yang kayak, lah ini kan pribadi aku, kenapa kamu ikut-ikutan gitu. Nah, orang kita, cara kita ngehadapin orang-orang yang kayak gitu tuh gimana sih Pak?
2: Ya, memang kalau seperti itu sih memang perlu pendekatan yang lebih humanis gitu ya. Kita mesti menyampaikan bahayanya, kemudian ya perlu ada inilah, ada kata-kata misalnya tuh, nggak ada tuh yang bisa kaya gara-gara main judi gitu. Terus sebaliknya bisa habis-habisan tuh main judi gitu.
0: Karena memang buktinya nggak ada ya Pak ya. Tapi benar nggak sih Pak, kan yang namanya judi online gitu kan dia perusahaan ya, pasti kan dia mencarinya keuntungan. Jadi orang tuh di awal dibuatnya menang dulu baru kemudian merugi. Benar nggak sih itu Pak?
2: Benar. Jadi memang kalau kita lihat ya, algoritma judi online itu memang tidak mengatur buat kita tuh menang terus gitu. Jadi ada kalanya kita menang, ada kalanya juga kalah gitu. Nah, kalau ditanya nih ke teman-teman yang pemain judi gitu ya, yang banyak atau pernah melakukan praktik perjudian online, kalau kita lihat memang lebih banyak ruginya gitu, lebih banyak modalnya yang keluar daripada keuntungan yang dihasilkan. Jadi memang cara-cara seperti itulah yang harus kita sampaikan gitu ke teman-teman kalau memang terafiliasi atau memang bermain judi online gitu.
0: Pak, tapi kalau ngelihat itu sendiri ya, apakah ini dikarenakan anak-anak zaman sekarang emang rendah kesadarannya tentang hukum? Jadi kayak ngerasa, ah yaudah gak ketahuan.
2: Jadi memang begini, persoalan judi online itu kan banyak faktor ya. Selain faktor hukum itu sendiri juga memang ada kemudahan-kemudahan gitu yang bisa didapatkan, seperti penggunaan e-wallet gitu kan. Kemudian juga memainkan psikologi dari pemain gitu ya, karena selalu menimbulkan efek kecanduan, selalu menimbulkan efek untuk bermain kembali, penasaran gitu. Selain juga memang anak muda itu sifatnya masih mencari jati diri, masih belum matang gitu. Nah, seperti itu, Pak Vera.
1: Terus kan Pak, kalau misalnya orang yang buat nyoba-nyoba itu awal-awal, mereka kan ngerasanya, ah nggak ke-detect kok, nggak apa-apa lah, coba-coba aja awal-awal lumayan tuh duitnya kalau menang gitu. Itu gimana tuh? Karena apakah nggak akan ada hukum yang akan menjerat mereka, atau itu sebenarnya dari mereka aja yang sok tenang atau kayak nggak peduli dengan hukum gitu?
2: Iya, memang kalau kita lihat ya, pengaturan perjudian online itu memang sudah diatur di undang-undang kita. Kalau dulu di KUHP, jadi sekarang nih KUHP yang udah ada perubahan kan, dari sebelumnya KUHP lama kemudian disahkan menjadi KUHP baru. Kalau di KUHP lama, itu bisa menjerat bandar dan pemain.
1: Oh.
2: Khususnya diatur di pasal 303 dan 303 bis. Sementara di KUHP baru, itu diatur di pasal 426 dan pasal 427. Nah, itu menjerat bandar dan pemain. Begitu juga di Undang-Undang ITE. Tuh, jadi memang ancamannya tuh sangat ketat gitu.
0: Berarti itu banyak banget tuh tadi pasal-pasalnya ya.
1: Iya.
0: Jadi itu teman pro 2 yang suka main, masih mau mencoba-coba. Apalagi ya Pak, udah ibaratnya gini deh, anak muda itu punya duit belum, tapi ibaratnya mencoba ya kan Pak.
1: Biasa yeah. Pengen yang instan ya.
0: Bener. Tapi seberapa penting sih Pak, anak muda zaman sekarang tuh memang harus paham nih tentang hukum-hukumnya, karena memang mereka tuh benar-benar nggak tahu. Mungkin yang tadi dijelasin sama Pak Ulil ya, itu tuh baru pada tahu. Oh ternyata ada pasalnya, ternyata ada dari undang-undang ITE-nya juga.
2: Nah iya, memang judi online ini selalu dianggap dibungkus seperti game gitu. Selalu dianggapnya ini aplikasi permainan. Padahal dalam praktiknya itu ada unsur-unsur perjudiannya, ada pengundian nasibnya gitu. Bahkan misalnya nih, kalau dalam praktik itu kan ada chip gitu. Ada chip, chip itu bisa ditukarkan menjadi rupiah.
0: Oh, chip.
2: Ada sekarang seperti itu, dan bahkan sudah bergeser. Tidak lagi menggunakan chip, bahkan langsung menggunakan uang gitu. Jadi memang praktiknya itu memang sudah sangat masif gitu ya. Seperti itu.
1: Okay. Terus Pak, kita kan tema hari ini lingkungan diam, judi jalan terus ya Pak. Nah yeah. Kalau misalnya kayak Safira tadi ceritain case, Safira gak berani negur teman-teman yang mau coba-coba judi. Nah kalau kayak gitu tuh gimana? Apakah cara kita negurnya tuh gimana gitu? Apakah kita harus ada sosialisasinya juga buat pemahaman judi ini? Terus gimana cara negur orang-orang biar orang-orang ini bisa mau gitu ditegur atau ngedengerin kita yang negur mereka gitu?
2: Jadi memang seperti ini, soalan penyebaran konten-konten perjudian termasuk juga permainan game yang mengandung muatan perjudian, memang itu harus menjadi bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab kita, tanggung jawab teman-teman, tanggung jawab lingkungan, termasuk juga tanggung jawab keluarga itu sendiri. Gitu. Karena kan keluarga itu menjadi tameng pertama ya, sebelum anak muda itu keluar ke masyarakat. Nah, termasuk juga nih teman-teman circle-nya gitu. Itu harus punya upaya gitu untuk menegur atau menyampaikan tadi sebagaimana saya katakan, enggak ada tuh pemain judi yang bisa kaya. Bisa kaya itu pemain judi kecuali bandarnya gitu. Seperti itu.
0: Tuh, jadi udah tahu ya Fir ya.
1: Iya, okay. Kedepannya okay. Akan saya tegur.
0: Kedepannya akan ditegur. Pak, tapi efek dari orang-orang yang bermain judi online itu tuh apakah bisa sampai akhirnya mereka mencuri atau gimana gitu, bisa gak sih Pak? Gara-gara kayak stres, judi online psikologisnya dan lain-lain gitu.
2: Nah iya, memang bukan hanya tindak pidana lain ya yang bisa ditimbulkan dari efek perjudian itu. Kalau kita lihat ya, karena ada efek kecanduan, efek penasaran gitu ya, sehingga pemain-pemain judi ini selalu terbuai oleh harapan, kemudian bermain lagi, berharap bahwa suatu hari dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, gitu. Nah, efeknya kalau udah kalah nih, itu akan menghalalkan segala cara. Seperti yang tadi yang dikatakan Mbak Vera tuh, dia bisa mencuri, melakukan pencurian dan kekerasan, kemudian memaksakan kehendak hanya untuk bermain judi. Bahkan nih, kemarin nih ada laporan PPATK ya, bahwa di tahun 2021 itu ada sekitar 57 triliun uang yang beredar di perjudian online itu. Dan di 2023 meningkat menjadi 327 triliun.
0: Wah, itu berkali-kali lipat banget.
2: Nah, memang seperti itu praktiknya gitu. Jadi duit di masyarakat ini berkurang perputarannya karena persoalan judi online ini.
0: Wih, itu rentang usianya usia berapa, Pak?
2: Umumnya di bukan cuma anak muda sih, bahkan orang dewasa juga banyak yang bermain. Padahal kan literasi hukum dan literasi sosialnya kan sudah cukup mumpuni ya. Tapi memang kesadaran itu mungkin yang belum terbangun gitu.
0: Padahal kebanyakan ruginya ya daripada untungnya ya, heran juga.
2: Iya benar.
1: Tapi kan Bapak, kayak kita kalau buka-buka web kayak di Google atau web-web kayak nonton yang gratisan itu kan sering ada
0: ketahuan juga nonton yang gratisan nih Pak. Tolong ditegur Pak.
1: Suka ada ini kan Bapak, kayak iklan judi. Nah, kayak karena kami saking seringnya ngelihat, jadi kayak seakan-akan iklan itu tuh hal yang normal gitu loh Bapak. Nah, apakah hal-hal normal yang hal-hal yang dianggap normal kayak gini bisa berpengaruh ke budaya hukum yang ada di lingkungan masyarakat sekarang?
2: Ya, kalau berkaitan dengan itu memang seolah-olah ini dinormalisasi ya. Seolah-olah ini menjadi hal yang biasa. Padahal memang di dalam undang-undang kita memang untuk penyebaran-penyebaran konten-konten yang berkaitan dengan perjudian itu sudah diatur tadi. Di dalam ketentuan pasal 426 KUHP dan

0: pemahaman ke masyarakat, ke teman-teman, anak muda gitu. Termasuk juga nih khususnya ke teman-teman Produa gitu.
1: Wih, kasih tepuk tangan, wih. Langsung jadi happy. Berarti memang tadi apa ya, ada konsekuensi dari hukum yang memang didapatin dari mereka tadi, anak-anak yang bermain. Tapi kalau misal, Pak, aku boleh tahu nggak, itu usia rentang tuh dari usia berapa sih, Pak, angkanya anak-anak yang mulai rata-rata nih yang Bapak ketahui untuk usia?
0: Usia sebenarnya berkisar, bahkan anak-anak kecil pun
1: kecil
0: bermain, ya, karena terpapar
1: SMP,
0: oleh
1: SD, Pak?
0: SD, SMP itu banyak.
1: Pak, itu kalau usia segitu tuh, Pak, SD, SMP itu gimana, Pak, untuk hukumnya sendiri? Kan anak di bawah umur ya?
0: Nah, itu dia. Kalau kita di bawah 18 tahun ya, rentangnya itu kan 12 sampai 18 tahun. Nah, itu masih masuk dalam sistem peradilan pidana anak. Jadi memang tidak bisa dikenakan sanksi sebagaimana orang dewasa. Tetapi untuk pemain-pemain judi, pelaku-pelaku perjudian yang sudah berada di atas 18 tahun itu berlaku ancaman sanksi sebagaimana diatur di undang-undang tadi gitu.
1: Pak, boleh tahu nggak ancamannya berapa lama kalau di atas 18 tahun? Yang nah, para pemain, misalkan Safira nih, Pak, umurnya berapa, Saf? 20 tahun. Main judi online nih, Pak, ketahuan nih. Itu berapa tahun sanksi yang bisa didapetin, Pak?
0: Nah, kalau ketentuan undang-undang ITE itu kan ancaman penjaranya bahkan sampai 10 tahun.
1: Hisap, 30 tahun kamu baru keluar, Saf.
0: Itu ancaman dendanya juga bisa mencapai 10 miliar.
1: Wah. Tuh, teman Pro 2. Jadi jangan macam-macam ya.
2: Jangan coba-coba deh.
1: Jangan coba-coba. Tuh, kan ibarat tadi Paulus juga udah jelasin ya, kalau ternyata mungkin yang dipikir orang-orang, Pak, adalah rata-rata tuh bandar yang kena jerat. Tapi ternyata pemain juga itu juga bisa ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Tuh, hati-hati banget teman Pro 2. Teman Pro 2, kita ngajakin juga loh buat teman Pro 2 gabungan ya, Fir,
2: ya,
1: ya.
2: Kalau misalnya
1: yang mau tanya-tanya sekarang lewat live YouTube kita barengan sama Pak Ulil, boleh banget teman Pro 2. Tapi, Pak, mau ngomongin lagi, tadi kan Bapak udah nyentil sedikit tentang keluarga, tapi memang peran keluarga, teman, sekolah itu memang penting banget ya, Pak?
0: Ya, memang sebagaimana saya katakan tadi, itu menjadi satu tameng ya. Karena pergaulan yang sehat itu kan menentukan perilaku kita. Itu. Jadi sebetulnya upaya-upaya represif, jadi penegakan hukum itu kan bukan cuma penindakan yang bersifat represif, tapi juga sifat yang preventif, pencegahan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, mesti ada sosialisasi, mesti ada upaya-upaya untuk menegur. Kita mesti sayang nih ke teman-teman kita nih, ke keluarga kita, jangan sampai ada yang terjerat gitu.
1: Masalahnya tuh, Pak, kadang yang terjadi itu adalah anak-anak nih ngerasa orang tua tuh terlalu ngeguruin dia gitu loh, Pak. Jadi kayak apa sih mama nih, apa sih bapak nih. Nah, itu kadang susah ya, Pak, ya, dari sisi orang tuanya nggak sih, Pak?
0: Benar-benar. Jadi memang harus pendekatannya tuh pendekatan yang humanis gitu. Sekarang memang KUHP kita tuh sudah berubah gitu, sudah mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya pencegahan gitu. Jadi upaya-upaya hukum yang selama ini dianggap hukum itu keras, nah sekarang itu sudah mencoba nih untuk memberi sifat yang lebih rehabilitatif dan lebih sifatnya perbaikan gitu.
2: Terus kan kalau kayak ngelihat sekarang kan lumayan banyak, Pak, yang ikut-ikut judi online gitu. Apakah dari orang-orang yang aparat-aparat penegak hukum ini ada ngalamin kendala gitu loh, Bapak, selama nangkepin maksudnya buat nyari siapa aja yang udah memainkan judi online atau mungkin bandarnya sendiri gitu?
0: Ya. Jadi kalau kita melihat memang dalam upaya penegakan hukum ya, itu kadang-kadang banyak kendala yang dihadapi. Nah, ada beberapa hal sebetulnya yang menjadi kendala dari penegak hukum. Yang pertama nih, sifatnya algoritma. Algoritma itu yang sulit untuk terdeteksi. Dan sifat akun itu yang anonim. Nggak bisa, nggak

0: connect nih, misal satu orang itu bisa punya akun sampai ratusan, bahkan ribuan. Jadi dia memainkan itu ketika ada bonus harian, itulah yang dimainkan. Jadi untung-untungan nih, kalau memang di satu akun dia menang besar, nah dia akan mainkan lagi tuh. Nah, seperti itu seterusnya. Dan memang karena sifatnya yang anonim, sulit untuk terdeteksi gitu. Jadi banyak hal lah yang menjadi kendala penegak hukum gitu.
1: Jadi emang karena banyak tadi pakai akun anonim ya. Pak, tapi BTW nih, kayak misalkan tadi yang Safira bilang banyak link-link, itu tuh link-link kayak gitu tuh kita bisa laporin gak sih? Maksudnya kan risih ya, ngeliatnya ngeganggu banget. Apalagi zaman sekarang anak-anak gen alpha tuh Pak, yang SD-SD itu udah
2: penasaran.
1: Wow, mereka tuh ngeri apa ya, udah jago banget. Tadi kita ngobrolin juga kan, makin kesini kan makin paham tuh sama dengan teknologi.
0: Iya, sebenarnya penyebaran itu kan bisa dilaporkan sebetulnya.
1: Oh,
0: bisa dilaporkan gitu. Dan harusnya penegak hukum itu bisa memproses laporan itu. Nah, kaitannya tadi dengan anak, nah seperti itulah pola dari bentuk penyebaran konten-konten perjudian itu. Seperti itu. Jadi jangan heran kalau misal anak-anak SD, anak-anak SMP itu bermain judi online. Karena memang penyebarannya yang masif gitu. Kadang-kadang nggak bisa terkontrol juga oleh orang tua.
1: Benar.
2: Oke.
1: Apalagi anak zaman sekarang itu ibaratnya orang tua ya Pak ya, sesimpel pengen makan di ruang makan supaya nggak ribut, udah megang HP aja. Ya nggak sih Pak?
0: Benar-benar.
2: Makanya kayak kalau ngelihat sekarang kan kita udah melek teknologi banget ya Bapak. Sebenarnya ada nggak sih langkah sederhana yang bisa dilakuin sama teman Pro2 biar mereka ini bisa lebih bijak lah dalam dalam teknologi ini, biar mereka ini apapun aktivitas mereka nggak melanggar aturan hukum gitu.
0: Nah, yang pertama jangan menggunakan produk-produk bajakan dulu.
1: Nah tuh Pak, tolong ya kesindir.
2: Oh, iya,
1: oke. Okay. Mending beli yang sharing 15.000 di toko online nggak sih Pak?
0: Nah, itu dulu tuh yang mesti kita bangun dulu kan. Gak apa-apa, agak mahal dikit kan. Tapi memang hak dari user itu bisa tersalurkan. Nah, kemudian berkaitan dengan perjudian itu kan juga menghindari tuh penyebaran konten-konten ataupun marketing dari judi online itu. Jadi memang kalaupun kita ada klik gitu, nah itu bisa bahayanya. Kekhawatiran kita juga bisa masuk ke akun-akun yang punya niat yang jahat seperti hacking gitu. Itu kita bisa di hack itu handphone kita.
1: Oh.
0: Kalau memang menggunakan sampai mengklik gitu.
1: Oh, bisa kayak kesadap gitu ya? Bisa kayak data
0: sadap
1: kita.
0: Betul.
1: Oh, benar. Tuh Fir.
2: Oh iya, oke. Okay. Di sini bajakan. Kita jangan bajakan ya teman Pro2. Kita enggak apa-apa bayar sedikit daripada nanti kehack gitu.
1: Iya. Atau kalau misalkan emang belum bisa, ya udah enggak usah nonton dulu ya, Pak ya. Nonton YouTube aja enggak sih, Pak?
0: Ya, YouTube lebih lebih sehat lah.
1: Tuh, lebih sehat. Okay. Pak, tapi tadi tuh kan ini ya. Kebetulan kalau saya belum pernah menemukan tuh di YouTube. Tadi tuh ada pendengar kita yang bilang dia tuh nonton YouTube iklannya iklan judi online, Pak. Kalau saya kebetulan enggak pernah menemukan. Tapi kalau yang seperti itu tuh ada ternyata ya Pak ya?
0: Saya juga jarang menemukan ya di YouTube itu. Memang umumnya di website-website yang punya sistem keamanan yang lemah. Atau mungkin juga dia bekerja sama dengan marketingnya gitu. Marketing judi online itu. Jadi banyak juga mahasiswa-mahasiswa kami nih di FH Unmul nih yang mengangkat tentang itu, tentang bahaya penyebaran konten-konten perjudian, di antaranya bahkan memasang foto-foto atau visual yang menarik gitu. Dia menarik sehingga memainkan psikologi kita lagi tuh untuk mengklik itu.
1: Iya tuh. Gitu. Udah gitu biasanya tuh kadang menuhinya tuh menuh banget kan.
2: Iya benar-benar.
1: Udah gitu nggak bagus lagi konten-kontennya juga ya Pak ya. Nggak tuh ya, paling bahaya kalau sama tadi sama anak-anak sih sebenarnya.
2: Tapi ini sih saya apa-apa? Penasaran deh Pak. Kalau misalnya kita ada keluarga atau kenalan atau teman gitu yang dia main judi online, kita udah negur kan. Tapi dia tuh tetap kayak nggak diindahkan gitu. Kayak dia tetap aja main judi online. Apakah itu baiknya kita laporkan atau gimana?
1: Iska, besok kamu dimusuhin sekeluargaannya dia.
2: Gak takutnya daripada dia yang kayak maling gitu kan kan.
1: Bener, nah, karena emang itu... ada loh Pak. Bener tadi abis cerita sama Safira ada cerita sampai anaknya itu Pak nyolong aki mobilnya orang. Karena dia udah gak tahu lagi caranya gimana nih untuk bisa apa namanya
2: ikut
1: menghasilkan uang yang, iya. Karena udah kehabisan nih duitnya Pak.
0: Iya benar-benar. Jadi banyak fakta-fakta seperti itu gitu. Jadi memang perlu sih kita melakukan upaya-upaya ya paling tidak bekerja sama lah dengan penegak hukum gitu ya. Paling tidak kalaupun ada yang melakukan praktik perjudian itu, ya paling tidak mesti di shock terapi gitu sebagai upaya preventif dari kepolisian, misalnya dari pihak aparat penegak hukum gitu ya. Dan tidak harus masuk langsung pada pemidanaan. Paling nggak ada teguran gitu dulu.
1: Oh ya, jadi kalau dilaporkan gitu nggak langsung dipidana gitu ya Pak ya?
0: Sebetulnya ada tahapan-tahapannya gitu ya. Itu masuk mungkin di dalam tahap represif itu kan penegakan hukumnya. Yang menegur itu masuk di tahap preventifnya, pencegahannya gitu. Ibaratnya tuh masih ditegur dulu gitu.
1: Okay. Tuh ditegur dulu. Okay. Habis itu sampai keteguran berapa kali kalau enggak ya udah ya Pak ya bisa ditangkap tuh teman Pro 2. Dan,
0: ya,
1: dan kalau misalkan kita nih Pak ibaratnya sudah punya rekam yang tidak baik, itu nanti ke depannya juga ngaruh gak sih Pak? Kan aku pernah dengar tuh kalau misalkan orang sampai punya rekam yang tidak bagus akan pengaruh misalkan kayak SKCK kamu ketika nanti kamu bekerja udah ada tandanya nih, ternyata kamu udah pernah. Bener gak sih itu Pak?
0: Ya jadi memang SKCK itu surat keterangan catatan kriminal ya.
1: Tuh teman Perdua.
0: Itu memang diperuntukkan bagi setiap warga negara untuk mengecek nih ada enggak catatan kriminal yang sebelumnya pernah dilakukan. Tapi berkaitan dengan itu SKCK itu catatannya tuh ketika sudah ada putusan pengadilan.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Halo Bapak. Oh iya ya. Tadi agak terputus Pak di ujungnya.
0: Ya. Jadi memang seperti itu, harus ada putusan pengadilan.
1: Mm-mm.
0: Baru surat catatan kriminal itu sifatnya tidak direkomendasikan gitu ya.
1: Oke tuh, jadi jangan sampai nunggu putusan ya, kamu ya, baru mau berubah. Bapak ini udah mau jam 10 tidak terasa, yes. Masih banyak yang pengen ditanya sebenarnya.
2: Masih banyak banget.
1: Tapi terakhir nih Pak pesan buat teman Pro 2 yang mungkin jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak baik seperti judi online, gimana nih Pak?
0: Ya, yang pertama sebetulnya upaya sosialisasi gitu ya, seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman RE Pro 2 ini kan merupakan satu bentuk sosialisasi gitu ya. Yang kedua memang harus memperkuat budaya literasi digital, literasi hukum, kemudian jangan segan untuk menegur kalau memang kita nih di lingkungan kita ada yang terlibat atau misalnya ada yang bermain gitu ya. Bahkan kalau memang dalam keadaan yang sudah parah gitu ya, nggak apa-apa kita laporkan aja gitu. Daripada nggak bisa dibina, lebih baik dibinasakan aja.
1: Aduh. Tapi emang iya sih Pak. Dari ibaratnya kayak aduh kamu ini jadi beban keluarga aja. Oke, jadi itu ya Pak ya untuk teman Pro 2 ya Pak.
0: Benar.
1: Oke, Pak BTW thank you banget udah datang ke Pro 2 sama Rinda. Mungkin next Bapak bisa datang langsung ke studio Pro 2 ya Pak ya.
0: Siap, siap.
1: Iya.
0: Insya Allah kebetulan masih di luar kota nih.
1: Oh, semangat beraktivitas.
2: Berarti tuh minggu depan ya, Bapak.
1: Saya enak kali liatin, Pak. Jadi buat teman Pro 2 tuh, tadi udah dikasih wejangan juga. Betul. Supaya kamu semakin sadar bahwa yang namanya judi online itu pasti bakal berbahaya. Berbahaya apalagi untuk masa depan kamu nantinya.
2: Karena jangan sampai coba-coba, karena takutnya nanti coba-coba kok ketagihan.
1: Iya, gitu. Ketagihan. Ya udah kalau gitu thank you banget sekali lagi Pak Ulil Amri.
0: Terima kasih Mbak Vera, terima kasih Mbak Safira.
1: Iya.
0: Terima kasih para pendengar teman-teman Pro 2.
1: Oke, terima kasih Bapak. Dan teman Pro 2, waktunya untuk Vera Nino
2: dan Safira.
1: Pamit, habis ini akan ada suara-suara lainnya bakal temenin kamu sampai merapat di jam 12 malam, lama loh. Ya udah kalau gitu bye teman-teman.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama datang dari dunia olahraga, teman Prodo. Petenis putri Indonesia, Janice Chan bersama pasangannya petenis Australia, Talia Jepson, melangkah mulus ke perempat final Birmingham Classic 2026 setelah memenangi babak pertama dengan straight set pada hari Kamis kemarin. Janice dan juga Gibson, teman Prodo, menempati unggulan teratas berhadapan mengalahkan pasangan China Thailand, Tang Kian Hui dan Manachaya Sawangkao dengan skor 6-3-6-0 hanya dalam 47 menit. Beralih ke informasi lainnya, teman Prodo, Vietnam diperkirakan menyambut 10,6 juta pengunjung internasional dalam 5 bulan pertama 2026, meningkat sebanyak 14,9% secara tahunan atau year on year, menurut data yang dirilis pada hari Rabu oleh Kantor Statistik Nasional. Angka tersebut menandai rekor tertinggi untuk periode Januari hingga Mei, didorong oleh lingkungan politik sosial yang stabil, kebijakan visa yang terbuka, serta kampanye promosi pariwisata yang efektif, dan peningkatan kualitas layanan dan produk pariwisata. Informasi terakhir, teman Prodo, drama Korea The Judge from Hell dipastikan lanjut ke season kedua dan masih akan dibintangi oleh Park Shin-hye. Konfirmasi tersebut diberikan langsung SBS seiring dengan pengumuman line-up drama terbaru mereka, di mana SBS selaku saluran televisi bersama rumah produksi mengonfirmasi bahwa Park Shin-hye akan kembali sebagai Kang Bitna dalam Judge from Hell season kedua. Drama yang juga dijadwalkan tayang pada paruh kedua 2026 lainnya termasuk Agent Kim Reactivated, Flex Escort yang kedua, Dr. X Age of the White Mafia dan juga Good Partner 2 serta 926, teman Prodo. Teman Prodo, demikian Prodo update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo.

Hai teman Prodo Merapat di 88,5 FM Prodo Hitlist barengan sama Sule sampai nanti Merapat di jam 12 siang. Aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu ya. Boleh lagu manca, lagu Indo, mau lagu K-pop kalau ada dan masuk ke playlist yang Prodo Rere sama Rinda sih Sule bakal puterin teman Prodo. Anyways, yuyur ya, hari ini panasnya luar biasa nyelekit teman Prodo, kayak baru jam 10 aja udah rasanya sakit banget tuh. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu mau keluar rumah udah wajib apply yang namanya sunscreen, sunblock, dan pakai jaket deh teman berdua biar kayak nggak terasa banget, soalnya ini bener-bener yang kalau misalkan panasnya kena kulit langsung tuh agak berasa cekit-cekit sih jujur. Dan ini baru jam 10, gimana nanti kalau pas udah siang gitu kan ya. Ya udah deh kalau gitu, sambil selesaikan kamu untuk gabungan request lagu favorit kamu Merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital teman berdua. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini, ada Hearts to Hearts dengan singlenya Style.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

pembayaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Mil, sulit dengan kamu untuk request lagu favorit kamu. Kita jalan-jalan ke Slovenia yuk. Ini ada salah satu danau yang disebut-sebut punya lonceng harapan dan juga ada kastil tertuanya. Jadi kita mau main-main ke danau teman berdua yang bisa dibilang sih ini kayak dia tuh danau tapi punya pulau kecil di tengahnya gitu dan kelihatan kayak negeri dongeng gitulah. Namanya Danau Bled di Slovenia dan jadi salah satu danau yang terkenal karena pemandangannya ini unik banget. Terus suasananya juga tenang teman berdua. Di tengah danau ini ada satu pulau kecil gitu dan di atas pulaunya ada gereja tua yang udah jadi ikonnya Slovenia. Anyways, aku tungguin kamu request lagu favorit kamu boleh di WhatsApp 0812-5848-7885 ataupun boleh ke Instagram di @RRIProdua Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital ya teman Produa. Produa Hitlist sampai nanti di jam 12 pokoknya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Roda Hitlist teman Pradua, ini di Instagram udah banyak banget yang gabungan ya. Ada Zania underscore, ada Tata Maher, terus di atasnya tadi teman Pradua ada Yesifa Fitri, katanya mau dengerin lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Ya udah, lagunya udah ready, langsung aja aku puterin buat kamu ya.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Sambil aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu teman berdua, lanjut yuk kita jalan-jalan ke danau yang ada di Slovenia, Danau Bled teman berdua. Ini tuh terbentuk lewat proses alam yang berlangsung selama ribuan tahun. Jadi dulunya ya, wilayah ini tuh cuman cekungan tektonik gitulah, terus dilaluin atau dilewatin sama Gletser Bohin namanya. Pergerakan Gletser ini nih yang perlahan-lahan membentuk cekungan besar, terus terisi air setelah esnya tuh mencair. Satu batu besar yang juga gak terkikis juga akhirnya tersisa dan jadi pulau kecil di tengah danau yang masih dilihat sampai sekarang. Sumpah teman berdua, ini tuh kayak unik banget karena kayak gimana, di mana lagi kamu bisa temuin ya danau yang luas banget, gede banget, tapi tengahnya tuh ada pulau dan di sana ada gerejanya gitu loh. Benar-benar kayak yang kalau misalkan kamu lihat Pulau Mengapung, nah benar-benar kayak gitu dah teman berdua. Tapi selain penjelasan ilmiah ya, masyarakat setempatnya juga punya legenda tentang asal-usulnya. Jadi konon katanya daerah ini tuh dulunya adalah lembah hijau, tempat para peri itu pada menari di malam hari teman berdua. Karena tempat mereka tuh rusak akibat ternak para penggembala, akhirnya juga para peri marah dan ngebanjirin lembah itu tadi lah ceritanya. Jadi lengkap legenda sama ilmiahnya tuh ada di sana.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI Pro2 Samarinda dan Twitter @Pro2 Samarinda.

0: kulkas, isi bensin, 25 ribu ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi,

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang

0: aku jomblo terus sampai sekarang.
1: Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas, mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
1: Enggak ah, aku mau main game aja.
2: Oke deh.
3: Pantes aja

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Hai teman Prodom, rapat di 88,5 FM barengan sama Sulis ya. Langsung kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist teman Pro 2 barengan sama Sulis sampai nanti di jam 12 siang. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi buat Sulis tungguin kamu request lagu favorit kamu. Boleh merapat di Instagram, WhatsApp ataupun boleh ke RRI Digital teman Pro 2. Kita cek-cek lagi di Instagramnya Pro 2 RRI Samarinda, kira-kira ada gak nih yang udah gabungan lagi. Soalnya tadi dari tadi lumayan rame teman Pro 2. Oh nih, banyak ya teman Pro 2, ternyata di paling urutan terbaru ada pcv.fm, terus juga ada valentina_don. Ini katanya mau dengerin lagunya Pice Kota yang Bahagia Lagi. Ya udah, lagunya udah siap buat Sulis puterin buat kamu ya. So make sure kamu masih stay tune dan request lagu favorit kamu barengan sama aku.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Berapa di Instagram teman Pro 2 di 88,5 FM teman Pro 2 ini ada Angreen You Etianda. Sumpah susah banget ya nama IG-nya. Tapi betul teman Pro 2, ini katanya dia mau dengerin lagunya Roni Parulian yang Dengarlah Cinta. Di belakangnya ada Judo Juliana juga yang katanya tetap mau dengerin lagunya Roni Parulian dan sekalian curhat katanya. Kan selain Samarinda, Makassar juga panas banget tuh. Kayaknya emang yang deket-deketan ini lagi panas-panasnya ya teman Pro 2, Kalimantan, Sulawesi gitu. Ada Cheryl Regina underscore juga yang mau dengerin lagu yang sama. Terus ada sals.fm katanya mau dengerin lagunya Salma yang Hachu. Ya udah nih lagunya langsung aja aku puterin ya.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda, nah.

Masih di Prada Hitlist barengan sama Sulis teman Prada 2. Lanjut yuk kita jalan ke Danau Bled di Slovenia. Ini jadi salah satu danau yang unik banget karena di tengah hamparan danaunya itu ada pulau kecil teman Prada 2. Ngomongin soal pulau kecilnya ini ya, ada satu gereja yang namanya tuh The Mother of God yang udah ada sejak abad ke-12. Gereja ini tuh nyaman banyak banget sejarah tahu gak sih? Termasuk bekas pemukiman kuno dan ratusan makam lama yang ini bisa dilihat lewat lantai kaca di dalamnya. Emang meskipun beberapa kali rusak karena gempa bumi ya teman Prada 2, tapi bangunannya ini tetap mempertahankan arsitektur dari abad ke-17 dengan menara lonceng setinggi 54 meter. Anyways, ngomongin daya tarik utama dari gereja ini, namanya Wishing Bell atau Lonceng Harapan. Dan menurut legenda ya, lonceng pertama ini dibikin barengan sama seorang janda buat mengenang suaminya, tapi tenggelam ke dasar danau karena emang badai. Baru deh abis itu paus ngirimin lonceng baru sebagai penggantinya. Dan konon katanya siapapun yang bunyiin lonceng ini sambil memanjatkan doa teman Prada 2, katanya tuh keinginannya bakalan terkabul gitulah.

0: Mas. Isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aduh, macet. Bosan. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Banyak banget yang udah nyerbu Sulis lagi nih teman Perdua di Instagramnya Perdua dari Samarinda. Ada CHY underscore Indah 11, ada Puri R25. Terus di bawah tadi teman Perdua banyak banget, ada Rifka Aurel, ada Nabil underscore Apsarini. Terus juga ada Tania Yashika dan masih banyak lagi, 5.000 orang lagi lah ya. Katanya mau dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Terus ada The Napsud Radio juga yang mau dengerin lagunya Nabila Takiyah yang cegil. Ya udah nih langsung aja Sulis puterin spesial buat temenin kamu ya. Quick update sekitaran M. Yamin, udah agak ada mendung-mendung hitam nih teman berdua.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cerita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Santai siang merapat di 88 ke 5 FM teman berdua. Kalau udah jam segini artinya waktunya kita ngobrolin soal kuliner. Ada salah satu makanan yang ini lagi rame banget diomongin, dijual, dan pokoknya berlomba-lomba mana-manakah yang mau jualan tuh jualan ini semua gitu loh teman berdua. Nah, ada salt bread teman berdua yang ini juga lagi rame banget, dan seiring popularitasnya yang terus meningkat, salt bread sendiri sih sekarang juga makin gampang. Bahkan di Samarinda kayaknya setiap coffee shop udah ngejual ya teman berdua. Tapi banyak banget fun fact yang harus kita bahas dari si salt bread ini tadi teman berdua. Karena banyak yang ngira salt bread sendiri ini asalnya dari Korea Selatan, karena emang di sana tuh populer gitu loh. Padahal ya rotinya ini sendiri pertama kali dikenal dari Jepang dengan nama Shoppan yang artinya roti garam. Nah dari sana tuh teman berdua, tren ini akhirnya berkembang terus diadaptasi bareng sama bakery Korea dengan sentuhan yang emang lebih modern. Kalau di Korea ya, salt bread sendiri tuh ngalamin berbagai modifikasi di tekstur dan juga cita rasa supaya lebih cocok barengan sama preferensi masyarakat setempat. Dan roti ini umumnya dibikin dengan kandungan mentega yang lebih terasa. Jadinya emang ya udah teman berdua, hasilnya bagian bawahnya tuh super crispy karena lelehan mentega waktu proses pemanggangan gitu kan ya. Dan sentuhan inovasi ini tuh ngebikin si salt bread makin disukain sampai akhirnya viral dan nyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

0: aja bosan. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: bid'awati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, boleh gak sih sedekah selain uang?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Daya tarik utama dari Salt Bread ini teman pre 2 ada di kontras teksturnya yang terasa sejak gigitan pertama ya. Jadi ketika kamu makan si Salt Bread ini, kamu tuh bakalan ngerasain kalau luar atau bagian luar rotinya ini cenderung tipis dan kayak agak-agak crispy gitu. Meanwhile di bagian dalamnya ini tetap lembut dan juga empuk teman pre 2. Nah, perpaduan ini tuh nyiptain sensasi makan yang berbeda dari roti pada umumnya ya, di mana tekstur renyah di bagian bawah roti ini terbentuk dari mentega yang udah meleleh terus meresap ke adonannya. Dan bisa dibilang sih kayak lelehan mentega ini tadi tuh seolah-olah manggang sekaligus ngasih efek kayak roti digoreng gitulah di proses pemanggangannya teman pre 2. Tapi di sisi lain ya, adonannya tuh tetap melewatin fermentasi yang terkontrol, jadinya emang bagian di dalamnya tuh rasanya lebih lembut dan gak kering sama sekali. Nah, perpaduan ini nih yang ngehasilin rotinya kelihatan sederhana tapi nawarin sensasi rasa dan juga tekstur yang lebih kaya dari yang dibayangin teman-teman.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.

0: FM.
1: Teman Prada merapat di 88.5 FM barengan sama Sulis ya. Di Santai Siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol barengan sama salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda. Unik banget usahanya teman Prada, donat buah. Nah, kita bakalan ngobrol langsung barengan sama Kak Suci selaku owner dari Galeri Dot Dapur Uma. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Uci.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak.
1: Gimana nih Kak kabarnya Kak? Ini lagi bikin donat apa malah udah di store nih Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Ini lagi gak produksi Kak, karena anak-anak lagi ujian. Jadi selesai ujian.
1: Oke, jadi ini ya, apa namanya, rangkap-rangkap perannya ya. Jadi owner sekaligus jadi mother ya.
2: Benar sekali.
1: Kak, ini kan yang jadi highlight dari Dapur Uma itu donat buah gitu kan ya. Aku kepo banget deh, kenapa sih kok akhirnya memilih usaha donat buah? Padahal kan kalau ngomongin soal buah itu biasanya dijadiin sebagai topping kue, topping puding gitu yang paling sering Kak.
2: Iya benar. Jadi sebenarnya bisnis ini tuh gak sengaja ya Kak. Gak sengaja. Awalnya tuh saya memang suka buat kue gitu kan di rumah untuk cemilan anak-anak itu. Terus ngelihat di sosial media ada yang topping buah. Akhirnya nyoba juga bikin buat anak-anak. Terus upload di sosmed, di WA juga. Ternyata ada yang mau order gitu. Akhirnya buka PO gitu ceritanya.
1: Oke, jadi awalnya iseng-iseng dimakan sendiri malah ternyata ada yang pesen juga ya Kak ya.
2: Iya benar, karena kan penampilannya kan menarik juga ya. Jadi mungkin orang ngelihat apa penasaran gitu, karena belum ada gitu kan di sini.
1: Oke, nah kalau dari segi namanya sendiri nih Kak, Galeri Dot Dapur Uma, kenapa akhirnya memilih usahanya dinamain pakai nama ini Kak?
2: Iya, jadi Uma itu kan diambil dari bahasa Arab artinya ibu gitu kan. Jadi saya pengen itu masakan yang saya masak seperti masakannya ibu, selalu dirindukan gitu. Kita kan pasti rindu ya sama masakan ibu ya.
1: Iya benar. Jadi supaya yang beli itu selalu ingat kalau masakan ibu itu yang paling enak gitu. Dan Kakak mau membuat Dapur Uma ini produknya selayaknya enaknya masakan ibu gitu ya.
2: Iya benar.
1: Nah Kak, waktu pertama kali jualan nih Kak atau memulai bisnis itu di tahun berapa? Dan mungkin ada gak sih hal-hal yang mungkin bikin Kakak kayak ragu untuk memulai tapi akhirnya kelewat duluan gitu?
2: Jadi karena mulainya ini gak sengaja ya Kak ya. Karena mulainya gak sengaja ini, terus saya lihat antusias pembelinya tuh lumayan di daerah sini. Akhirnya beranikan diri untuk PO gitu. Awalnya ragu juga, apa ada yang beli lagi enggak gitu kan. Karena apa namanya, rasanya juga belum, menurut saya belum konsisten gitu. Karena masih belajar juga kan, selalu belajar. Akhirnya karena banyak yang order, repeat order. Bahkan dari tahun berapa ya saya jualin? 3 tahun terakhir ini Kak.
1: Oh berarti dari 2023 ya Kak ya?
2: Ya, 2023. Jadi dari 2023 saya awal jualan itu sampai sekarang tuh ada customer yang selalu repeat order gitu. Artinya saya ini apa? Donat saya artinya lumayan lah bisa dinikmati gitu kan sama customer.
1: Tapi terus selain Ramadan, ya Kak, lanjut dulu Kak.
2: Ya, jadi waktu Ramadan juga orderan untuk buka bersama juga lumayan banyak gitu. Artinya alhamdulillah bisa diterima gitu di masyarakat produk saya.
1: Berarti dari 2023 sampai sekarang ya Kak, udah 3 tahun berjalan. Kira-kira apa nih Kak yang kayak terasa banget? Apalagi kan sekarang dolar juga lumayan ini ya Kak, lumayan tinggi kalau misalkan dikonversi ke rupiah. Ada perbedaan nilai beli gak Kak?
2: Nah betul, jadi yang paling dirasakan itu dari bahan bakunya ya. Bahan bakunya kan naik, beberapa bahan baku tuh naik. Terus packaging, packaging ini juga plastik-plastik kan naik kan. Itu saya agak susah untuk kira-kira kalau dinaikkan ada nggak ya peminatnya lagi kayak gitu. Jadi saya coba untuk naikkan tuh sedikit-sedikit. Pertama saya naikkan 2000 gitu. Alhamdulillah masih banyak peminatnya. Bahkan teman saya itu ada yang ngomong gini, ini nggak salah jualan segini, nggak kemurahan, bilangnya gitu.
1: Yang menurut kakak kemahalan justru sama orang lain kok murah banget gitu ya kak ya?
2: Iya benar. Saya itu orangnya tipe yang nggak enakan gitu nah. Jadi kalau mau ngambil apa, mau naikkan lagi tuh kayak nggak tega gitu sama customer. Ternyata malah customer ngomong ini kemurahan gitu.
1: Tapi kalau dipikir-pikir ya kak, ini teman Prodo juga kayaknya udah pada tahu nih, kalau harga packaging tuh emang naiknya lumayan signifikan gitu loh. Jadi kayaknya wajar aja kalau misalkan naik harga nggak sih kak?
2: Iya benar, sebenarnya gitu ya.
1: Iya. Nah kak, selain donat buah, ini biasanya apa aja sih yang kakak jual di dapur Uma ini kak?
2: Iya, produk utamanya donat memang mbak. Jadi donat itu saya banyak toppingnya, ada yang topping meses, ada yang topping gula palem, gula halus, ada juga susu, susu bubuk sama mix gula halus. Nah yang sama donat buah ini kan, selain itu ada juga produk sosis solo.
1: Oh oke, jadi manis ada, asinnya juga ada ya.
2: Ya benar, terus rencananya nanti donat buah juga, donat ini juga ada savory-nya juga yang asin. Oh, insya Allah.
1: Oke. Nah kak, ini kan kalau ngomongin soal donat buah ya, menurut aku jadi salah satu menu dessert yang baru banget gitu. Dan nge-combine donat sama buah itu kan lumayan tricky ya, apalagi menjaga kesegaran buahnya. Gimana kakak maintainnya itu kak?
2: Ya benar, jadi untuk meminimalisir supaya buahnya tetap segar di konsumen gitu ya, customer ya, ya. Itu saya anu mbak, apa namanya, topping buahnya terakhiran pas sudah mau antaran ke customer gitu biasanya. Soalnya kami kan masih proses apa, jualannya masih open PO, belum ada lapaknya gitu.
1: Oke, berarti kalau misalkan pesan nih 50 pieces donat buah gitu, kakak siapkan dulu 50 donatnya, baru sebelum diantar baru dipasang tuh buah-buahnya ya kak ya?
2: Iya benar.
1: Tapi kalau untuk masa simpan gimana kak? Bisa disimpan berapa lama? Kan kalau misalkan donat-donat yang biasa ya seharian itu masih oke lah ya rasanya.
2: Iya. Kalau sejauh ini sih saya nyoba dari pagi sampai sore itu masih bagus mbak.
1: Oke, lumayan awet juga ya kak ya?
2: Iya. Misalkan ininya, flanya, kuncinya tuh di fla. Kalau flanya sudah matang, matang betul, insya Allah tahan sampai sore.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Nah kak.
2: Karena ada.
1: Iya, karena apa kak?
2: Kalau flanya itu terlalu kebanyakan air dia bleber gitu mbak.
1: Nah ini kan kayak kakak sempat bilang tuh kadang. Menurut kakak sendiri donatnya rasanya belum konsisten apa segala macam gitu. Kalau dari flanya ini tadi pernah kakak kayak kejadian udah bikin banyak gitu?

0: bahan dan juga harga kemasan tadi apa, Kak?
1: Tantangan terbesarnya ya. Tantangan terbesarnya sekarang ini kan saya lihat banyak UMKM yang bermunculan gitu, maksudnya banyak UMKM baru gitu kan. Nah, jadi persaingannya lumayan ketat. Jadi harus kita harus kreatif sebagai UMKM itu menurut saya. Harus punya produk-produk terbaru yang menarik customer gitu.
0: Tapi pernah gak kak kayak kakak kan pengen bikin inovasi baru terus habis itu ternyata disaranin tuh sama customer bikin ini aja mbak terus kakak bikin gitu.
1: Belum pernah sih, Mbak.
0: Oke, berarti ini semua memang belajar berawalnya dari dapur kakak kreasi dulu terus baru berani dijual gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Nah kak, menurut kakak apa sih peran media sosial sekarang untuk perkembangan usaha UMKM kak sekarang ini?
1: Peran media sosial ya. Sangat membantu sih, Mbak, karena kan sekarang eranya orang-orang pada pegang HP gitu kan, kemana-mana pasti bawa HP ya. Jadi UMKM kalau punya media sosial jadi ajang promosi, sebagai promosi gitu. Sekreatifnya kita aja gimana promosinya di media sosial.
0: Nah, kakak gimana? Ada bikin konten-konten gitu gak kak? Entah di kalau di Instagram kan ada tuh, tapi kalau di TikTok atau di platform lainnya gitu ada gak kak?
1: Sebenarnya awalnya tuh adem banget, cuma itu kan karena saya ibu rumah tangga dengan 3 anak, terus saya juga nyambi kerja admin kan di salah satu sekolah, jadi kayak nggak sempat gitu buat konten.
0: Jadi pengen. Jadi awalnya ada, sekarang agak hiatus sebentar ya kayak.
1: Ya, benar.
0: Nah, kakak kan juga punya profesi lain gitu kan, jadi admin, terus juga sebagai seksi sibuk di rumah 24/7 gitu. Belum lagi menjalankan usaha. Gimana kak cara bagi waktunya? Dan mungkin pernah gak sih ngerasa di satu titik kayak ih capek banget deh, mau udahan aja jualannya gitu?
1: Iya benar. Pernah saya apa ngerasain kayak sebenarnya bukan capek jualannya sih. Bingung bagi waktunya gitu Mbak.
0: Bingung bagi waktu antara di rumah, di sekolah, sama bikin donatnya ya kak ya.
1: Jadi cara mengakalinya, saya open PO-nya setiap akhir pekan. Waktu saya nggak kerja, nggak kerja admin kan. Itu waktu libur, saya buatnya pas anak-anak lagi tidur, jam 3 subuh atau jam 4 subuh gitu.
0: Bener-bener waktunya malah di extend jadinya pas weekend ya kak ya.
1: Iya, harusnya anu ya, apa berlibur sama anak-anak. Tapi alhamdulillah enjoy aja karena mereka juga ini kan, maksudnya saya temani juga di rumah. Saya jualannya kan dari rumah aja. Terus yang ngantar suami saya gitu. Jadi enggak yang terlalu ninggalkan anak betul.
0: Iya. Nah, kalau ditanya nih Kak sekarang ini, udah 3 tahun berjalan usahanya dengan kesibukan Kakak yang macem-macem banget, banyak dari pagi ketemu pagi kayaknya nggak bakal beres urusannya gitu kan ya. Kalau ditanya mimpi terbesar untuk usaha kakak ke depannya apa kak?
1: Mimpi terbesar ya. Saya pengen punya outlet.
0: Amin. Semoga dalam waktu dekat ya kak ya.
1: Amin. Terus saya pengen ini juga apa, untuk peralatan kan masih kurang memadai ya di rumah. Saya masih pakai hand mixer, bukan pakai yang mixer besar itu. Jadi saya pengen juga punya peralatan yang mendukung untuk produksi besar gitu.
0: Kebayang
1: karena
0: banget
1: dalam
0: ya kak
1: saya, dalam sehari saya cuma bisa maksimal 100 pieces.
0: Oh iya. Karena takut ini mixernya meledak duluan ya kayak.
1: Bener, sama waktunya.
0: Bener. Ya mudah-mudahan ya teman produk, kita doakan Kak Uci nanti ya tahun-tahun inilah ya Kak, amin. Mudah-mudahan bisa beli peralatannya lebih besar lagi, terus habis itu buka store gitu kan ya.
1: Amin.
0: Sebagai penutup nih Kak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda ataupun ya UMKM yang baru mau mulai, silakan Kak.
1: Untuk UMKM yang baru mulai ya, saya cuma mau ngingatkan jangan malu untuk memulai dari hal kecil, karena produk apa bisnis yang besar itu juga dimulai dari langkah pertama, dari hal kecil, dari belajar, karena setiap hari kan kita perlu belajar.
0: Belajar, belajar dan upgrade terus setiap harinya ya Kak ya.
1: Benar.
0: Iya. Oke deh Kak Uci, terima kasih banyak sudah mau diganggu waktunya. Mudah-mudahan berkenan nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak.

0: di lain kesempatan.
1: Masya Allah, terima kasih saya sudah diberi kesempatan juga.
0: Iya, sama-sama Kak. Nanti kapan-kapan kita obrolannya langsung di studio ya Kak ya.
1: Boleh, insyaallah, mau banget.
0: Oke deh kalau gitu Kak, semoga usahanya laris, tetap berjalan, bisa dapat atau bisa bikin outlet nanti dalam waktu dekat. Amin. Selamat siang Kak Uci.
1: Selamat siang Kak.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi teman berdua, kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama owner dari @galeri.dapuruma. Kalau misalkan kamu mau beli donatnya, udah langsung aja, ada donat buah dan berbagai topping lainnya teman berdua. Kita udah ngobrol barengan sama Kak Suci selaku ownernya, dan abis ini di Santai Siang barengan sama Sulis masih ngobrolin dan masih bahas informasi-informasi terupdate lainnya. So make sure kamu keep stay tune ya teman berdua. Ketemu dulu sama yang satu ini.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
2: Oh my god, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Teman Prada merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis sampai nanti di jam 3 sore ya. Sulis masih bakal lanjut temenin kamu untuk updatein informasi-informasi seru spesial buat temenin kamu. Nah, ini nih kita mulai dulu teman Prada barengan sama squad final tim peserta Piala Dunia FIFA 2026 yang juga udah dikonfirmasi. Jadi seluruh 1248 pemain dari 48 tim yang berlaga dalam Piala Dunia FIFA 2026, teman Perdua ini sudah dikonfirmasi menyusul penyerahan daftar skuad final ke FIFA. Dan salah satu yang menarik ini adalah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Guillermo Ochoa bakal berpartisipasi dalam kampanye Piala Dunia ke-6 mereka. Meanwhile ada Tanjung Verde, ada Curaçao dari Jordania dan juga Uzbekistan yang bakal ngikutin Piala Dunia perdananya mereka. Turnamen ini dibuka di 11 Juni dan 104 pertandingan bakal dimainkan di Kanada, Meksiko, serta Amerika Serikat dengan laga final ini bakal digelar di 19 Juli. Dan ngomongin soal daftar skuad yang udah dikonfirmasi ini, teman Perdua akhirnya juga menggarisbawahi skala dan juga daya tarik berkelanjutan turnamen ini dengan 357 pemain yang balik lagi berpartisipasi setelah masuk skuad Piala Dunia FIFA setidaknya satu kali sebelumnya. Kita tunggu aja gimana keseruannya sih pastinya ya, karena excited banget pokoknya. Kayaknya semua orang kayaknya suka bola gak sih?

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Santai siang merapat di 88,5 FM teman pro 2. Informasi lainnya ini masih datang dari dunia olahraga, di mana turnamen Indonesian Open 2026 ini dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan dan juga regenerasi atlet muda bulu tangkis nasional dengan memberi kesempatan ke pemain muda buat nambah pengalaman bertanding untuk menghadapi atlet-atlet elit di dunia. Dan emang pengalaman bertanding di level tertinggi ini teman pro 2 dinilai bisa membantu atlet muda buat meningkatkan kepercayaan diri, nambah jam terbang internasional, dan memperkuat daya saing mereka di tingkat global. Karena emang dukungan terhadap pembinaan atlet muda ini juga dilakukan lewat kerjasama banyak pihak supaya atlet-atlet kita tuh makin maju gitu lah. Dan teman berdua kalau ngomongin soal atlet yang bergabung, ini salah satunya yang dapat kesempatan tampil di Indonesia Open 2026 ada pasangan ganda Putra Devin Arta Wahyudi dan juga Ali Fathir Raihan yang juga sekarang itu lagi menjalani proses pembinaan di Pelatnas PBSI. Pasangan ini juga nunjukin perkembangan dengan ngeraih gelar juara Toyota Thailand International Challenge 2025 dan Odisha Masters 2025 di India. Nggak cuma itu doang, mereka juga mencapai babak semifinal di salah satu ajang diselenggarakan oleh satu bank di Indonesia teman pro 2 dan juga Astana International Challenge 2025 di Kazakhstan. Jadi ya harapannya lewat ajang ini sih mereka juga bisa ngembangin dan ningkatin kemampuan lagi.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: @Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM.
2: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Mekep juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
3: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
2: Misofonia? Apa itu?
3: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
2: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Iya kali ya, aku ke psikiater aja sudah.

kabar terupdate-nya nih teman berdua, Apple katanya sih bakal ngelakuin perubahan besar ya di strategi perangkat wearable dengan memangkas sejumlah proyek pengembangan Vision Pro generasi terbaru, dan ini bakal dipusatin ke pengembangan di dua produk kacamata pintar yang dinilai ya punya potensi pasar yang lebih luas gitu loh. Kalau ngelansir dari salah satu laman namanya MacRumors, teman berdua, analis Apple Ming Shiko sendiri juga udah bilang kalau keputusan ini tuh disetujui barengan sama calon CEO Apple John Ternus yang juga bakal ngambil alih kepemimpinan perusahaan di 1 September 2026. Jadi abang katanya Apple ini ngebatalin rencana pengembangan generasi kedua Vision Pro dan perangkat Vision Air yang sebelumnya dikabarkan hadir dengan desain yang lebih ringan. Tapi sebagai gantinya, Apple tuh sekarang lagi ngelanjutin pengembangan dua produk kacamata pintar, which is kacamata pintar yang basicnya tuh artificial intelligence yang ditujukan untuk bersaing sama Ray-Ban-nya Meta, dan juga kacamata augmented reality atau AR yang dilengkapin sama layar, teman berdua. Anyways, ngomongin soal alat elektronik, kayaknya juga kita harus siap-siap karena tadi aku sempat baca informasi juga karena kurs dolar itu meningkat ya teman berdua, rupiah agak lemah sedikit ini ya, jadinya kita harus siap-siap karena bisa jadi kedepannya harga handphone itu bakalan naik gitu loh.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengerin.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.

kabar lainnya, teman berdua datang dari Singapura, Qatar, dan juga Uni Emirat Arab yang jadi 3 negara Asia. Ini berhasil menembus daftar 20 besar negara paling makmur di dunia versi HealthSafe Prosperity Index 2026. Di mana fakta kalau Singapura ini masuk ke dalam jajaran negara terkaya di dunia sebenarnya bukan berita baru sih. Karena negara kota ini tuh kayak rutin gitu loh di peringkat atas karena pendapatan masyarakatnya juga tinggi, infrastrukturnya kuat, dan reputasinya sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di Asia. Tapi indeks terbaru ini negasin kalau predikat kaya itu gak melulu soal angka ekonomi di atas kertas ya teman berdua. Karena HealthSafe Prosperity Index 2026 ini juga menobatkan Singapura sebagai negara terkaya di Asia di kancah global. Singapura ini menempati peringkat ke-6 dengan skor kemakmuran 66,43 dari skala 100. Kalau ngutip dari salah satu laman lainnya namanya Time Out, Singapura ini juga jadi satu-satunya negara non-Eropa yang berhasil menembus posisi 7 besar dunia. Ada tepat di bawah Norwegia, Irlandia, Luxembourg, Swiss, dan juga Islandia, teman berdua. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa nyusul ya. Amin paling kenceng deh.

0: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali pendengar sedotan plastik itu. Oh no.
1: Nah ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
3: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya, ya maaf.

Olahraga teman Pro 2 sekarang tuh udah jadi emang agenda rutin lah ya untuk semua orang. Dan salah satu olahraga yang paling simpel yang bisa dilakuin adalah lari. Cuman banyak banget teman Pro 2 yang pada nanya, sebenarnya lari pagi sama lari sore itu tuh mana yang lebih bagus gitu kan ya. Tapi kalau ngomongin soal perbedaan manfaat lari pagi sama lari sore sih, umumnya ini berkaitan sama ritme sirkadian tubuh, suhu tubuh, hormon, metabolisme, sampai tujuan olahraga setiap orang sih sebenarnya. Kalau misalkan kita lari di pagi hari, ada beberapa manfaat nih yang bisa kamu dapetin. Mulai dari ya lebih mudah jadi kebiasaan, bisa ngebantu kualitas tidur kamu, karena kalau misalkan harus olahraga pagi, malamnya harus tidur cepet gitu kan ya. Terus berpotensi membantu pembakaran lemak, karena lari pagi ini termasuk sebelum sarapan ya, sering dikaitin sama pembakaran lemak yang lebih tinggi teman Pro 2. Terus ngebantu mood kamu jadi lebih oke, fokusnya juga lebih bagus lagi satu harian ya teman Pro 2. Karena fun fact, waktu lari tubuh itu melepas zat kimia otak yang berkaitan sama rasa nyaman, kayak endorfin gitu loh. Nah kalau lari di sore hari teman Pro 2, ini juga ada beberapa manfaatnya. Mulai dari performa tubuh kamu biasanya lebih optimal. Terus cocok sih sebenarnya lari sore itu untuk latihan yang lebih intens gitu. Bantu ngelepas stres setelah kerja juga, dan efisiensi energi kamu tuh bisa lebih baik lagi. Jadi sebenarnya manfaatnya tuh beda, kamu tinggal pilih mau lari pagi atau sore.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.

Teman Peradua di 88,5 FM, quick update sekitaran M. Yamin, mendungnya makin tebel ya, terus ada angin-angin. Yuyur, kayaknya sih bakalan hujan ya teman Peradua. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu mau lewat sekitaran sini, udah harus make sure pakai jas hujan. Bawa jas hujan maksudnya teman Peradua, terus bawa sendal gitu kan ya. Anyways, kita lanjut lagi ke informasi lainnya teman Peradua. Yang ini tuh kayaknya gak mau turun-turun deh teman Peradua. Ada K-pop Demon Hunters yang berhasil menggerek posisinya balik lagi minggu ini, di mana film animasi pemenang Piala Oscar 2026 ini menempati posisi ke-9 top 10 movies Netflix global di pekan ke-50 di chartnya sendiri. Dan peringkat ini teman Peradua nunjukin kekuatan K-pop Demon Hunters buat naik satu peringkat di periode 25 sampai 31 Mei 2026 setelah ada di posisi ujung atau posisi 10 di minggu sebelumnya. Tapi ngomongin soal kemampuan bertahan film ini sih, ngebuktiin daya tarik jangka panjangnya yang emang solid di tengah gempuran judul-judul baru yang ngedominasi platform Netflix ya teman Peradua. Dan sekarang K-pop Demon Hunters cuman tinggal berusaha mempertahankan posisi dan daya pikatnya sekitar 2 minggu lagi lah ya, buat membuktikan jadi judul yang bisa bertahan di chartnya selama 52 pekan atau 1 tahun beruntun. Luar biasa dah.

0: Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk?

Musisi Di Lestari, teman Brodo, ini lagi siap-siap buat ngerilis album ketiga, judulnya Jangan Jatuh Cinta, di 10 Juni 2026 untuk menandai kembalinya ke panggung musik. Jadi menurut keterangan pers yang diterima teman Brodo, album ini bakalan berisi 8 lagu dan nampilin kolaborasi di barengan sama sejumlah musisi, di mana album ini juga bakal nampilin duet Di barengan sama Afgan, ngebawain lagu Cuma Satu Nama yang dia tulis barengan sama suaminya. Terus juga ada album barunya Di ini nanti mencakup lagu Jangan Jatuh Cinta, Perahu Kertas, dan juga Kabarku. Kabarnya juga lagu Hujan Bulan Juni, karya kolaborasi Di Lestari dengan Sapardi Djoko Damono, juga untuk film adaptasi novel Hujan Bulan Juni tahun 2017, juga masuk ke dalam daftar lagu di album ketiganya Di ini sendiri. Anyways, ngomongin soal Jangan Jatuh Cinta ini sendiri dipilih sebagai judul album untuk menggambarkan perjalanan hati lewat beragam pengalaman cinta ya teman berdua. Dan 8 lagu dalam album ini disusun buat merepresentasikan warna-warni dan juga dinamika perjalanan hati. Album terbarunya Di ini dibuka dengan lagu Jangan Jatuh Cinta yang diaransemen barengan sama Randy Pandugo dan didukung vokalnya Teddy Aditya. Gitu deh teman berdua. Tapi tunggu aja, karena kurang lebih ya seminggu lah ya, 6 hari lagi lah ya teman berdua, albumnya bakalan dirilis. Jadi kamu bakalan harus siap-siap nih buat nyimak album terbarunya Di Lestari.

0: besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yoyo, ngomongin yuk. Malah gue itu keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
6: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
5: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
7: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Amerika Serikat Love, teman Prodo ini mutusin bakal rehat sementara dari aktivitas panggung musik buat fokus ke kesehatan mentalnya doi. Jadi musisi yang punya nama asli Ari Lev ini sendiri juga lewat Instagramnya juga udah konfirmasi kalau doi itu belakangan lagi kayak struggle lah ya teman Prodo buat tampil dan sharing musiknya ke para fansnya gitu loh. Dimana Love juga nyampein permohonan maaf ke para penggemar plus semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya termasuk Khalid karena mutusin mundur di tengah berlangsungnya tour yang bertajuk It's Always Summer Somewhere sebagaimana dikutip dari salah satu laman teman Prodo. Ya kita doain aja mudah-mudahan dia ini cepat sembuh ya teman Prodo karena Love juga ngaku perjuangannya terkait masalah kesehatan mental itu tuh bukan sesuatu yang selama ini disembunyiin sebenarnya karena dia juga sering nuangin apa yang dia rasain itu ke dalam hampir semua lagu-lagunya gitu deh teman Prodo. Kalau misalkan kamu ngefans sama dia sih sebenarnya ada hal kayak gini kita ya udah terima-terima aja mudah-mudahan dia tetap cepet sembuh gitu ya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Produa FM.
3: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
4: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
4: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
4: Iya deh, iya.

Teman Prada merapat di 88.5 FM. Ini ada Baby Monster yang baru aja share MV teaser untuk single Sugar Honey Iced Tea. Jujur ya, sampai kayak lupa ini lagunya Baby Monster yang mana aja ya, karena banyak banget dan sering banget rilis lagu gitu loh. Tapi ini Sugar Honey Iced Tea teman berdua bakal dirilis di 8 Juni mendatang, which is 4 hari lagi, lewat kanal YouTube Baby Monster langsung ya. Kamu bisa langsung nonton di sana gitu. Bahkan nih update-nya ya, baru sejam yang lalu ini udah 1 juta views untuk teasernya doang. Dan kalau dari nada-nadanya sih jujur ini kayaknya lagunya bakalan mirip-mirip kayak Hot Sauce, lagunya mereka yang Hot Sauce kalau gak salah ya teman produ, itulah pokoknya. Anyway, sudah mau merapat di jam 3 sore, artinya Sulis juga ada waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu. Sulis pamit, selamat sore, bye-bye.

0: Halo, aku botol A.
1: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: FM.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
0: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Oke, 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua bareng Lija kali ini di sini. Ya, bakal nemenin kamu untuk sore ceria teman berdua di 4 Juni 2026. Ya, sampai jam nanti jam 8 malam aku bakal nemenin kamu. Dan FYI ini di Miamin kayaknya udah mulai agak-agak mendung gimana gitu ya teman berdua. Padahal tadi siang, tadi pagi sampai siang kayak cukup panas terik luar biasa gitu ya. Sekarang udah mulai mendung, entah bakal hujan atau enggak. So buat kamu yang lagi di perjalanan mau menuju pulang ke rumah dari tempat aktivitas atau lagi prepare mau pulang juga ya, hati-hati aja di jalan teman berdua ya. Dan semoga selamat sampai tujuan, dan apapun yang dilakukan hari ini kegiatannya, pekerjaannya bisa membawa berkah untuk kita semua ya. Dan FYI teman berdua ini lagi apa ya, kayaknya di media sosial kayak lagi pada panik-panik gitu ya sih. Ya gimana enggak ya teman berdua, bangun tidur scrolling HP gitu kan, buka mata scrolling HP udah dengar kabar dolar 1 dolar 18.000 rupiah. Oh my god, sudah sampai 18.000, gimana bisa gitu itu berdua, panik banget. Yang jelas ini Bank Indonesia katanya mereka masih terus berusaha sih ya, mereka terus turun tangan di pasar valuta asing falas, dan bahkan katanya sih mau meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga rupiah yang belakangan terus melemah sampai tembus kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat ya. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti bilang kalau BI akan terus hadir di pasar agar pergerakan nilai tukar ini tetap stabil dan sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia tahun 2022. Nah, selain melakukan intervensi, BI juga memperkuat strategi suku bunga pada berbagai instrumen moneternya supaya tetap menarik bagi investor yang harapannya sih modal asing tetap masuk ke aset-aset dalam negeri gitu ya. Dan dia juga menegaskan kalau intervensi ini dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai instrumen, mulai dari transaksi NDF di pasar luar negeri, transaksi spot dan NDDF di dalam negeri, hingga pembelian surat berharga negara SBN di pasar sekunder. Gak cuma itu, nantinya BI juga terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pelaku pasar dan dunia usaha untuk menjaga kepercayaan pasar juga, yang mana menurut Pak Destri tekanan terhadap rupiah ini masih dipengaruhi sama panasnya situasi geopolitik di Timur Tengah sih teman peradua, yang ngebuat prospek perdamaian tuh makin gak pasti, dan kondisi ini yang mendorong harga minyak dunia tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global juga, serta memicu arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk juga ya dari luar negeri gitu ya teman berdua ya, terutama untuk keperluan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri juga ya, pokoknya dalam hal ekonomi gitulah teman berdua ya. Yang jelas kita harapin mudah-mudahan ya usaha atau upaya yang dilakukan sama Bank Indonesia benar-benar bisa menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar ya teman berada, jangan sampai lah masa sampai 20.000 sih. Gimana yang masuk saham ya, merah banget nanti ya teman berdua. Oke, well nanti aku bakal ngadirin informasi lainnya pastinya buat kamu, so keep stay tune aja 88,5 FM teman terbaik kamu.

BRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: apa kabar ning sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Kayaknya tahun produk kayaknya masih masih ya cukup apa ya, kita sebagai warga Kalimantan Timur masih bisa cukup berbangga nih FYI, karena sepanjang Mei 2026 tahun peradua, walaupun di tengah hiruk pikuk kabar pemberitaan soal dolar yang gimana-gimana, inflasi yang gimana-gimana gitu tahun peradua, tapi inflasi di Kaltim kabarnya sih masih terjaga ya, walaupun ada tekanan kenaikan harga di beberapa sektor terutama transportasi dan juga konsumsi masyarakat tahun peradua. Jadi data dari Bank Indonesia ini menunjukkan kalau inflasinya Kalimantan Timur di Mei itu tercatat sebesar 0,17% secara bulanan, dan angka ini memang sedikit lebih tinggi dibandingin April yang ada di level 0,11%, yang mana menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Jajang Hermawan, kenaikan inflasi terutama dipicu oleh naiknya harga tiket pesawat ya dan bahan bakar minyak non subsidi. Bahkan harga BBM non subsidi kayak Pertamax, Turbo, Dex dan Dex Lite itu ngalamin kenaikan rata-rata sekitar 9% selama periode ini tahun peradua ya. Dan selain faktor transportasi, tingginya aktivitas konsumsi masyarakat ini juga ikut mendorong kenaikan harga pada sektor restoran dan penyediaan makanan minuman gitu. Nah, walau begitu tahun peradua, tekanan inflasi yang lebih besar ini berhasil diredam oleh turunnya harga sejumlah bahan pangan. Harga daging ayam ras, terus kangkung, ya ikan tongkol itu mengalami penurunan sehingga membantu menjaga stabilitas harga secara keseluruhan lah ya. Dan secara tahunan inflasi Kaltim tercatat sebesar 3,04%, sementara inflasi sejak awal tahun itu mencapai 1,65%. Dan untuk menjaga harga tetap terkendali, tim pengendali inflasi daerah atau TPID terus memperkuat berbagai langkah pengendalian ya. Dan selama Mei 2026 itu tercatat ada sekitar 60 kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar, juga program stabilisasi harga yang digelar di sejumlah daerah di Kalimantan Timur ya, supaya inflasinya tidak jor-joran gitu tahun peradua. Bahkan menjelang Idul Adha, TPID ini juga terus memantau stok kebutuhan pokok, memperkuat distribusi antar wilayah, juga rutin menggelar rapat koordinasi agar pasokan tetap aman dan harga tetap stabil ya. Dan ini diharapin sih dengan adanya upaya ini diharapkan inflasi itu tetap terkendali dan masyarakat juga bisa menghadapi momen-momen apa Idul Adha ini dengan lebih tenang tanpa khawatir terjadi lonjakan harga yang berlebihan gitu tahun peradua ya. Yang repot itu semisal inflasinya tinggi ya, tapi gaji kita segitu-gitu aja gitu tahun peradua. Coba inflasi naik, gaji juga naik, ya enggak masalah sih ya tahun peradua ya. Okay, dan ntar juga masih aku bakal spill lagi informasi lainnya buat kamu.

0: Welcome.
1: Lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Welcome.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros...

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan kepulauan Siau Tagulandang, Biaro atau Sitaro di Sulawesi Utara tahun 2002. Yang mana menurut Pak Indra, seluruh proses operasional dan penggunaan peralatan bahu laut ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan terukur ya. Tujuannya tentu untuk memastikan jaringan tetap aman dan layanan digital masyarakat tidak mengalami gangguan selama proses perawatan berlangsung. Sebagai langkah antisipasi, Kemkomdigi melalui Bakti juga sudah menambah kapasitas bandwidth di 154 titik layanan ya, dengan memanfaatkan jaringan satelit Republik Indonesia atau Satria, yang mana ini dilakukan supaya akses internet tetap tersedia dan masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa tuh. Gak cuma itu aja teman Pro 2, Kemkomdigi juga bekerja sama dengan sejumlah operator seluler untuk memastikan konektivitas tetap terjaga khususnya pada titik-titik layanan publik dan objek vital di wilayah tersebut ya. Dan berbagai upaya ini pemerintah pengen gitu ya untuk memastikan layanan komunikasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan sampai aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan lancar. Jadi walaupun lagi ada proses perawatan jaringan kabel bawah laut, masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan ini tetap bisa menikmati akses internet dan telekomunikasi yang andal tanpa gangguan berarti, teman-teman berdua.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Kiss. Waktunya info produk update pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awali informasi pertama, Tuan Produa Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut usulan Indonesia untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia PMI di sektor kesehatan khususnya tenaga keperawatan dan menyatakan komitmen pemerintah Malaysia untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono usai Komisi Gabungan Kerjasama Bilateral JCBC ke-17 Indonesia-Malaysia di Jakarta, Muhammad Hassan mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar pengiriman tenaga kerja tidak hanya terbatas pada sektor-sektor yang selama ini telah berjalan. Menurutnya, pemerintah Malaysia akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Malaysia karena pengaturan tenaga kerja kesehatan berada di bawah kewenangan kementerian tersebut. Informasi lainnya, Taman Pradua, penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Amerika Serikat Lau, memutuskan akan rehat sementara dari aktivitas panggung musik untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Musisi yang memiliki nama asli Ari Lev itu melalui Instagramnya mengungkapkan dirinya belakangan ini telah berusaha cukup kuat untuk kembali tampil dan bagikan musik kepada para penggemar. Tapi dia harus jujur dengan dirinya sendiri dengan para penggemarnya. Dia perlu menjauh sebentar untuk menjaga kesehatan mentalnya. Love juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar serta semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya, terutama termasuk Khalid karena memutuskan mundur di tengah berlangsungnya tur bertajuk It's Always Summer Somewhere sebagaimana dirilis. Informasi terakhir, Teman Pro 2, seluruh 1248 pemain dari 48 tim yang berlaga dalam Piala Dunia FIFA 2026 telah dikonfirmasi menyusul penyerahan daftar skuad final kepada FIFA. Lionel Messi, tim nasional Argentina, Cristiano Ronaldo, Portugal, dan Guillermo Ochoa, Meksiko akan berpartisipasi dalam kampanye Piala Dunia ke-6 mereka. Sementara Tanjung Verde, Cabo Verde, dan Curacao, Yordania, dan Uzbekistan akan mengikuti Piala Dunia Perdana mereka. Turnamen itu dibuka pada 11 Juni dan 104 pertandingan akan dimainkan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat dengan laga final akan digelar pada 19 Juli. Demikian info Produ Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Produ Update. Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke, teman Pradua masih 88,5 FM, teman terbaik kamu sore hari ini ya. Masih di sore ceria juga nih teman Pradua. Kayak biasa aku mau kenalin kamu sama sosok yang cukup menginspirasi nih teman Pradua di sore ini. Dimana mungkin kalau kita tengok di sekitar kita ya teman Pradua atau kamunya sendiri gitu, kan gak semua orang tuh teman Pradua punya kesempatan tumbuh di lingkungan dengan kondisi keuangan yang serba cukup kan ya. Nah, ini ada satu content creator yang lumayan lah followersnya teman Pradua, sekitaran 25 ribuan gitu followersnya ya. Dia namanya Christine Paulen Sregar, dia juga sama gitu teman Pradua, yang mana ini dia termasuk orang yang bisa dibilang tuh tumbuh dari kondisi lingkungan dengan kondisi keuangan yang serba cukup ya, tapi malah itu dijadiin kesempatan buat dia teman Pradua untuk membagikan inspirasi, di mana dia malah bisa mengedukasi gitu ya soal keuangan ini. Yang mana dia ini ternyata dari kecil tuh suka nabung gitu teman-teman Pradua ya. Di usia yang masih sangat muda, dia berhasil ngebuktiin kalau keterbatasan itu bukan penghalang untuk berkembang ya. Justru dari berbagai tantangan dan pengalaman hidup yang dia alamin, Christine ini belajar banyak tentang pentingnya mengelola keuangan dengan bijak teman Pradua. Dan perjalanan hidupnya kan gak selalu mulus, ada banyak lika-liku, kegagalan dan pelajaran berharga yang akhirnya ngebawa dia menemukan passion sebagai content creator edukasi finansial ya. Dan lewat TikToknya yaitu @christy_80 yang udah diikuti lebih dari 24 ribuan orang ya, dia aktif berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar keuangan ke masyarakat, khususnya generasi muda atau teman Pradua. Yang mana kalau menurut dia sendiri sih, kesuksesan yang diraihnya hari ini tuh bukan hasil dari keberuntungan semata, semua itu dibangun lewat proses panjang, ketekunan, kerja keras, juga keberanian untuk terus mencoba meski pernah gagal tuh teman Pradua ya. Nah, aku mau kenalin ke kamu lebih dekat sama sosok Christy ini. Ini gimana sih dia perjalanan profesional karirnya sebagai seorang content creator nih teman Pradua ya. Saya yang penasaran, stay tune aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut Nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

berada karakter seorang itu kan sebenarnya mulai terbentuk sejak masa kecil ya, masih kecil gitu. Lingkungan, kebiasaan, dan cara orang tua mendidik anak itu punya pengaruh besar banget terhadap cara berpikir mereka pas dewasa nanti. Nah itulah yang juga dialami sama Christy Paul dan Siregar, teman produa. Jauh sebelum dikenal sebagai seorang content creator edukasi keuangan, dia tuh udah belajar tentang pentingnya ngelola uang sejak duduk di bangku sekolah dasar bahkan. Sebenernya aku juga kayak pas kecil udah diajarin nabung di celengan ayam gitu sih teman produa. Cuman kayak baru seminggu udah dipecahin gitu ya. Nah jadi dia cerita pas kelas 4 SD gitu, dia tuh udah dibiasakan megang dan ngatur uang sendiri ya. Dan sebagai anak yang tumbuh dalam keluarga Batak, Christy ini sering menghadiri berbagai acara keluarga dan pesta adat gitu. Dari acara-acara itulah dia kerap mendapatkan uang saweran saat ikut menari tortor bareng sama anak-anak lainnya. Menariknya, uang yang dia dapatkan itu gak langsung dihabiskan teman berdua. Christy memilih menabungnya untuk membeli barang yang ia inginkan. Bahkan dia ngaku ia jarang meminta uang kepada orang tuanya untuk ngebeli sesuatu yang bukan kebutuhan utama. Nah kebiasaan sederhana itulah yang tanpa disadari membentuk karakter hemat dan mandiri dalam dirinya teman berdua. Jadi dia terbiasa berpikir dua kali sebelum mengeluarkan uang dan belajar bertanggung jawab ya atas keinginannya sendiri. Tapi perjalanan hidup itu gak selalu berjalan mulus ya. Saat masuki masa SMA sampai kuliah, kondisi keuangan keluarganya tuh sempat mengalami tantangan ya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Christine memahami kalau orang tuanya tuh masih harus membiayai kebutuhan adik-adiknya kan ya. Nah karena itu dia milih untuk gak banyak meminta uang tambahan, bahkan untuk kebutuhan kuliah dan praktikum yang biaya itu cukup besar teman berdua. Jadi dia berusaha untuk mencari jalannya sendiri gitu. Sejak SMA dia mulai belajar perjualan, mulai dari menjual garskin, pakaian bangkok, sampai kuku palsu dengan sistem dropship yang saat itu tuh lagi tren di era-era BlackBerry Messenger dan Twitter gitu kan teman berdua. Jadi kebiasaan berjualannya itu terus berlanjut sampai masa kuliah, dan saat membutuhkan biaya praktikum yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah, dia kembali mencari penghasilan tambahan lewat usaha kecil-kecilan dan jasa titip. Yang menarik, Christine gak pernah merasa malu menjalani semua itu. Justru jadi dari pengalaman berjualan itulah dia belajar tentang kerja keras, keberanian mencoba hal baru, dan pentingnya mandiri secara finansial tuh teman berdua ya. Dan pengalaman hiduplah yang yang kemudian membentuk mental pejuang dalam dirinya, sekaligus jadi bekal berharga yang kini dia bagiin ke ribuan pengikutnya lewat konten edukasi keuangan di media sosial tuh teman berdua.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
4: Agak kerebah.
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Nah, menariknya teman Pradua menjadi content creator ini ternyata bukan cita-citanya Christy Paulen awal ya teman Pradua. Jadi iyalah, dulu kan gak ada ini ya cita-cita content creator atau youtuber ya, belum ada ya teman Pradua. Nah, awalnya justru dia tuh punya ketertarikan besar di bidang riset dan pengembangan atau research and development yang biasa dikenal dengan R&D teman Pradua. Jadi setelah gagal melanjutkan studi di bidang ilmu gizi, Christy akhirnya milih jurusan teknologi pangan di Universitas Widya Mandala Surabaya ya. Tapi setelah menjalani kuliah dan mendalami bidang itu, dia mulai ngerasa kalau itu tuh bukan passion yang benar-benar pengen dia tekunin gitu. Titik baliknya datang pas Christy bekerja di dunia perbankan ya. Pengalaman ini ngebuka wawasan baru tentang pentingnya mengelola uang dan investasi. Di sana dia sering ngelihat nasabah yang mencari cara agar uang yang mereka miliki itu bisa berkembang melalui berbagai instrumen seperti deposito dan tabungan jangka gitu teman Pradua. Dari situ tuh rasa penasarannya ya terhadap dunia keuangan mulai tumbuh. Jadi dia tuh makin tertarik mempelajari cara ngatur uang, menabung dan berinvestasi dengan lebih baik. Jadi ibaratnya tuh kayak uang yang kerja buat kamu, bukan kamu yang kerja buat dapat uang gitu. Gimana caranya gitu teman Pradua. Tapi setelah masa kontraknya berakhir ya, Christy ini sempat kembali mencoba jalur R&D-nya. Sayangnya perasaan yang sama kembali muncul. Dia merasa belum menemukan tempat yang benar-benar sesuai dengan dirinya gitu ya. Sampai akhirnya dari sebuah aktivitas iseng ngebuat konten, Christy menemukan sesuatu yang berbeda. Dia mulai menikmati proses berbagi pengetahuan tentang keuangan kepada orang lain. Dari situ dia mutusin untuk ya udahlah fokus ngebuat konten edukasi finansial aja, khususnya untuk Gen Z dan para profesional muda. Awalnya konten yang dibuat pun beragam ya, mulai dari DIY, terus pengembangan diri sampai gaya hidup minimalis gitu. Tapi responnya biasa aja. Sampai suatu hari ya, dia tuh mengunggah video sederhana tentang cara membagi gaji ke beberapa rekening setelah menerima gajian gitu. Bukan cara hidup dari gaji ke gaji ya teman Pradua. Gak disangka video itu meledak ya, dan ditonton sekitar 2 juta kali. Dari sana Christy menyadari kalau banyak anak muda tuh ternyata yang masih kesulitan untuk ngatur uang mereka sendiri gitu. Makanya kayak produknya dia itu ibaratnya teman Pradua, kontennya dia tuh laku. Nah, kolom komentarnya itu dipenuhi sama pertanyaan dan curhatan tentang cara menabung, mengelola gaji sampai mencapai kondisi finansial yang lebih sehat ya. Dan ngelihat kebutuhan itu pun Christy makin semangat untuk terus berbagi edukasi keuangan yang mudah dipahami. Padahal sebagai seorang yang introvert, bisa dibilang bicara depan kamera itu bukan hal yang mudah buat dia. Christy harus belajar ya keluar dari zona nyamannya dan memberanikan diri tampil apa adanya. Dia juga ngedapetin banyak masukan dari sesama creator yang mengingatkannya kalau berbicara di depan kamera itu gak harus selalu sempurna gitu. Dan perjalanan membangun personal branding ini pun gak instan, butuh waktu konsisten dan proses belajar yang panjang. Sampai akhirnya dia bisa bekerja sama dengan berbagai brand besar yang dikenal sebagai creator edukasi keuangan tuh teman Pradua ya. Tapi bagi Christy juga pencapaian terbesar tuh bukan jumlah pengikut atau kerja sama-sama brand. Yang paling bahagiakan itu adalah ketika kontennya ini bisa membantu orang lain memahami keuangan dan ngebuat hidup mereka tuh jadi lebih baik tuh ya. Jadi niatnya aja tuh sudah baik teman Pradua. Bukan berbagi sesuatu ya, berbagi ilmu pengetahuan itu bukan cuman sekedar untuk mencari materi semata. Ya materi butuh lah ya, kalau gak ada materi itu kita gak bisa hidup. Tapi dia benar-benar pengen ada rasa senang mungkin ketika ada orang yang akhirnya tuh terbuka pikirannya untuk memahami keuangan tuh seperti apa dari ilmu yang dia bagikan tuh teman Pradua.

0: pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Tuh, kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
5: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
3: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Nah, tahun kedua untuk Christy Pauline Siregar sendiri, masalah keuangan yang paling sering dialami anak muda saat ini itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu susah menabung tuh tahun kedua. Padahal menurutnya kebiasaan menabung ini kan fondasi utama ya sebelum seorang itu berpikir jauh tentang investasi atau cara menghasilkan uang yang lebih besar. Dia tuh bahkan punya pesan yang cukup sederhana ya, menurutnya anak muda itu nggak perlu buru-buru memikirkan investasi kalau kebiasaan menabung aja tuh belum kebentuk gitu. Jadi mulai dari hal kecil, pisahkan rekening tabungan dengan rekening harian, terus biasakan nyatat pengeluaran sehari-hari atau tahun kedua ya, nggak harus langsung

Seorang tuh punya niat dan disiplin selalu ada kesempatan untuk menabung, teman berdua. Sebaliknya orang yang berpenghasilan besar pun belum tentu merasa cukup kalau nggak mampu mengatur keuangannya dengan baik. Nah karena itulah dia selalu mengajak anak muda untuk mulai memikirkan masa depan sejak sekarang. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi berapa tahun ke depan ya, bisa aja karir tuh makin sukses tapi juga bisa menghadapi masalah sulit yang nggak terduga. Makanya untuk menabung atau punya dana darurat, ya dana pensiun dan sebagainya itu sangat penting gitu teman berdua. Selain soal menabung, Kristi juga menekankan pentingnya kemandirian finansial, terutama untuk perempuan, karena menurutnya perempuan itu perlu untuk punya kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri dan gak bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Salah satu prinsip yang selalu dibagikan adalah membangun dana darurat terlebih dahulu sebelum mulai berinvestasi. Idealnya dana darurat yang dimiliki itu setara 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan agar bisa jadi pegangan ya ketika menghadapi situasi yang gak terduga teman berdua. Dan untuk Kristi sendiri, perempuan yang berdaya itu bukan perempuan yang merasa lebih tinggi dari laki-laki, tapi perempuan yang mampu mandiri, mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan tetap menghargai orang lain. Ya pada akhirnya perjalanan hidupnya dia tuh mengajarkan satu hal penting sih teman berdua, yang gak ada perubahan besar yang terjadi secara instan. Semuanya berawal dari langkah-langkah kecil yang nyata yang dilakukan secara konsisten. Gak perlu nunggu sempurna untuk mulai, yang penting adalah punya kemauan untuk berubah dan terus bergerak ya, jadi versi diri yang lebih baik setiap harinya atau teman berdua. Dan jangan lupa untuk terus belajar ya, mengupgrade diri, menambah pengetahuan, menambah wawasan, dengan begitu juga kita akan kaya nantinya teman berdua, gak cuma kaya materi tapi juga kaya akan ilmu pengetahuan. Oke, well itu aja untuk kisah Kristi ya, ini perjalanan profesional sebagai seorang content creator teman berdua. Tadi udah aku bagiin buat kamu, itu ada kemauan dari dia atau memang minat dari dia untuk belajar soal keuangan dari kecil ya teman berdua ya, sampai akhirnya dia mampu untuk membagikan apa yang dia ketahui itu ke orang banyak ya melalui media sosial yang dia miliki gitu. Dan jangan kemana-mana, habis ini nanti aku masih bakal nemenin kamu di Sore Ceria ya sampai jam 8 malam.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kereba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: Mari Jual featuring Ray Putra kawin lari. Siapa yang mau kawin lari?
1: Hah? Siapa tuh?
2: Apa tuh maksudnya?
0: Jangan
2: Kak
0: dong, ya. Lari dari kenyataan saja, guys.
3: Iya benar.
0: Apa sih?
3: Aduh, lagi di luar realita nih karena lagi ujian ya. Aduh, enggak banget.
0: Hah, lagi ujian?
3: Iya.
1: Ayunda, Kak. Kalau aku sih udah selesai.
0: Udah bagi rapot. Biasanya bagi rapot
1: belum,
0: sebelum
1: apa sudah?
0: Terus yakin enggak peringkat berapa?
3: Enggak, jangan
1: mau. Mau semester 2 ini kayak linglung banget.
3: Tapi kita belum kenalan loh.
0: Apa sih basa-basi dulu lah. Ini ada Ija, teman berdua masih di sini.
1: Ada Shalom.
3: Ada Yunda.
0: Hai,
1: selamat sore teman Produa.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, yang satu pusing, yang satu udah lega sih.
3: Agak gimana gitu lah.
1: Tapi deg-degan juga nih pembagian rapot.
0: Oh gitu. Tapi pasti naik kelas kan?
1: Insyaallah.
0: Gak mungkin gak naik kelas kan?
3: Harusnya kan.
0: Jaman kalian tuh pasti wajib naik kelas gak sih?
1: Iya, Kak.
3: Harusnya iya. Tapi masa katanya sekolah aku
1: ada juga
0: bisa nggak naik kelas
3: ya kali ya.
0: Dulu kan yang paling ditakutkan kalau zaman sekolah tuh nggak naik kelas ya, tapi sejak zaman presiden apa tuh nggak ada nggak naik kelas kata
3: presiden
0: kan.
3: presiden apa tuh
0: presiden keberapa gitu, aku lupa ya teman berada sempat ikut gitu pemberitaannya.
3: Tapi teman berada tuh ngerasa nggak sih kalau masa SMA nih kerasa cepat sekali gitu.
0: Berasa cepat, kalian ngerasa cepat ya? Kayak baru kemarin kelas.
1: Perasaan baru SMA kemarin kita masuk gitu, gitu loh kan. Tapi bukan SMA-nya doang sih Kak, lebih ke tahunnya. Tahun 2026 tuh menurut aku juga ngebut gitu loh Kak.
0: Ya tau lah, udah bulan 6 aja sekarang.
3: Ini bulan
0: ya.
3: Apa sih by the way, ini bulan apa?
1: Bulan 6.
3: Bulan Juli ya?
1: Juni dong.
3: Oh iya Kak.
0: Terus kalian berasa cepat?
3: Iya cepat banget.
0: Biasanya ya sih sesuatu hal atau hari-hari tuh berasa cepat karena kalian banyak kegiatan.
1: Tapi Kakak, tahun ini tuh semester 2 nih aku banyak liburnya malah sekolahku. Jadi kayak belajar gini, tuh enggak kerasa gitu loh.
0: Walaupun banyak libur tapi kamu ngelakuin sesuatu gitu. Jadi kayak waktunya
1: padet banget
0: berasa,
1: sih.
0: Berlalu. Kan kadang kalau kita enggak ngapa-ngapain itu berasa hari ini lambat banget gitu.
3: Iya, benar.
0: Iya enggak sih?
3: Apalagi kalau hari hujan enggak ada kegiatan. Enggak. Jadi stay productive, stay slay.
1: Kadang tuh ya Kak, kayak saking sibuknya tuh kita enggak sadar sama tanggal kan, kayak waktu tuh kita gak sadar, kayak tiba-tiba udah bulan segini, tiba-tiba udah malam gitu.
0: Apalagi pas libur, hari ini hari Jumat ya?
1: Iya.
3: Ini hari Kamis Kak.
1: Kamis.
0: Emang ngomongin itu guys? Enggak kan?
3: Nah, fase yang aku gak sukain banget tuh teman Pro 2 waktu lagi SMA adalah rolling kelas. Aduh kayaknya itu tuh paling dibenci gitu.
1: Berdekan gak sih Yun?
3: Iya.
1: Ya ampun.
3: Kayak Khadijah tuh ngerasa gak sih kalau semisal nih rolling kelas, nanti di sekelas kelas baru tuh bakal ada temen gak ya?
1: Punya temen gak ya? Iya. Gampang beradaptasi gak ya? Mereka bisa nerima kita gak ya? Gitu loh Kak.
0: Tapi sebelumnya spill dulu mungkin, kalau di sekolah kamu itu sampai berapa kelas? Misalnya kelas 12 nya tuh ada berapa? Kelas 11 nya tuh ada berapa? ABC nya itu? Gitu gak sih sebutannya?
1: Aku sih sampai H Kak. H itu 8.
0: Banyak ya. Kalau Kak Yunda,
3: gimana? Aduh berapa ya? Soalnya kita kayak perangkatan tuh beda gitu loh Kak. Setahu
0: kelasmu deh, kelasmu.
3: Sampai K, tapi kelas 11 yang sekarang itu sampai
1: A, B, L, loh, Kak. Gila.
0: H, I, J, K, 11. Kelas 11 gitu
3: jadi. Rame banget, Kak.
0: Kamu 11 apa jadinya?
3: 10.
0: Masih 10.
1: Kita masih kelas 10, Kak.
0: Iya, mudah banget.
1: Makanya kita kayak takut gitu loh, Kak. Mau naik ke kelas 11 ini tuh.
3: Iya, karena kan nanti teman-teman kelas 11 kan bakal 2 tahun kan.
1: Bener.
3: Sedih gitu.
0: Tapi itu udah pernah gak sih rolling kelas tuh mungkin di zaman SMP? Jadi udah pernah ngalamin
1: sih, aku SMP 3 tahun Kak.
3: Sama, jadi kayak jujur ya waktu SMP terus naik ke SMA rasanya tuh kayak aduk gimana ya, susah banget adaptasinya.
1: Campur aduk gitu loh.
3: Iya, jadi pas jujur janggal waktu semester 1 itu aku tuh lumayan sering gak masuk karena aku ngerasa aduh ini bukan tempat aku, ini tuh kayak gitu tempat yang berbeda gitu.
0: Kelasnya gak cocok sama kamu?
3: Enggak, cocok Kak. Cocok tapi kayak mungkin sistem pembelajarannya aja yang lebih naik.
1: Iya, apalagi kan bayangin Kak, kita lepas dari teman yang 3 tahun bareng-bareng.
3: Gak bisa.
1: Terus itu kayak satu tahun kan satu tahun aja tuh kita kayak move on-nya tuh berat Kak, apalagi 3 tahun.
0: Betul ya. ini ya, apa pas kelulusan bilang kita jangan saling melupakan ya.
3: Benior.
0: Tapi akhirnya pada melupakan juga.
1: Iya benar banget lagi.
0: Gak mungkin gak melupakan teman berdua. Tapi well, kita ngomongin itu deh teman berdua. Kalian juga ngerasa gitu nggak sih? Ya, misalkan lagi rolling kelas, apakah kalian orang yang mudah untuk beradaptasi, untuk berteman dengan orang-orang baru, atau cukup kesulitan untuk berteman dengan orang-orang baru? Boleh banget. Kemana tuh?
3: Jadi boleh banget gabungan sama kita di RRI Digital Pro 2 88,5 FM dan di WA kita Lum
1: 0812-5848-7885 dan Instagram kita RRI Pro 2 Samarinda.
0: Betul, nanti kita siapin polling di situ teman produk, kamu boleh
1: gabungan
0: ya, pilih
1: isi,
0: ya, kamu
1: isi lagi
0: cepet
1: gak pilih
0: sih
1: gitu
0: untuk
1: guys.
0: Adaptasi ya teman produk untuk berteman sama orang-orang baru gitu.
1: Benar banget.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.

0: Ludok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi.
1: Sama siapa?
0: Sama siapa?
1: Sama Shalu. Harus
2: kenalin diri kan.
0: Iya,
2: kan bosen kita juga. Sudah
1: terkenal. Eh, tapi nih teman Pro 2, karena tadi kita kayak udah sneak peek gitu enggak sih pembahasan kita tuh apa? Jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang exam weeks alias perasaan baru kemarin punya teman baru. Karena kayak ini kan udah semester 2 kan, Lum. Jadi feelingnya tuh kayak aduh, boleh enggak sih tambah satu hari aja?
0: Iya kan Kak, kayak tiap hari kalau misal jam kos nih, terus ngelihat teman-teman lagi ngumpul, terus kayak mikir, ya ampun, bentar lagi mau pisah, bentar lagi pada mencar, kayak takut banget Kak.
2: Karena sedih. Yang ini yang di semester 1 udah kebentuk circle gitu nggak sih kalau kalian?
1: Iya, udah bonding sih kalau di aku.
0: Tapi kebetulan kelasku yang ini tuh belum yang bukan yang kayak circle-circle gitu loh Kak. Kayak kita netral gitu semuanya.
2: Masing-masing aja gitu.
0: Iya iya.
2: Jadi karena belum dialamin, jadi nggak tahu lah rasanya gimana ya.
0: Tapi tetap aja sih kak ngerasa
2: kayak kalau kakak tuh sebenarnya waktu SMP SMA itu kayak berapa kali rolling, tapi kakak nggak kena rolling. Kayak,
0: oh iya.
2: Jadi kakak tuh selalu di kelas A. Tapi ada berapa temen itu yang di rolling gitu, kakak nggak kena. Jadi kelas 10, 11, 12 itu tuh selalu kelas A.
0: Tapi itu kakak. Temennya juga ganti-ganti.
2: Yang di rolling tuh berapa anak-anak mucil aja gitu sih. Kayak yang ini kalau ketemu sama ini makin bodoh, ya udah dia pindah.
0: Oh, berarti benar dilihat personalnya, Kak?
2: Iya, dilihat personalnya. Jadi dia pindah ke kelas B atau
1: Kaliza tuh bilingual ya?
2: Bilingual tuh apa?
1: Kayak kelas prestasi gitu.
2: Enggak. Memang bukan kelas prestasi juga sih. Kayaknya tuh entah kalau yang kan ada tuh anak-anak yang kalau misalnya dia ketemu sama yang ini
0: bandelnya jadi
2: bisa bolos, dia bisa apa, akhirnya mereka dipisah supaya itu enggak begitu
0: Bener.
2: Itu yang di rotasi yang begitu gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang memang dia udah baik-baik aja, aman-aman aja, nilainya bagus-bagus aja, itu biasanya enggak dirotasi sih. Gitu. Dan kakak
0: alhamdulillah baik ya.
2: Iya, alhamdulillah baik. Dan kalau menurut kakak, misalkan di semester 1 nih, di semester 1 ternyata kalian udah kebentuk bonding sama udah kebentuk circle bahasanya. Ya kalau kakak sendiri tuh ada sekitar 2 aja sih kakak. 2 aja. Tapi
0: 2 apa kak? 2 circle.
2: Maksudnya dua. Kelas A itu kakak punya satu teman dekat. Gitu. Jadi berdua aja nih satu circle gitu kan. Tapi di kelas sebelah, di kelas B gitu. Nah, itu ada teman kakak juga. Jadi walaupun kita rolling bagaimanapun, itu kakak tetap bisa temenan. Jadi misal kakak di kelas A, nanti istirahatnya tetap kumpul sama teman-teman di kelas B. Gitu sih.
0: Jadi kayaknya kalau enggak melupakan teman lama gitu
2: bener,
0: ya.
2: Karena udah kayak ikat bonding itu tadi.
0: Iya,
2: jadi kayaknya kalau kalian pun masih bisa tetap seperti itu sih rasanya ya.
1: Tetap lah ya.
0: Harus sih kak, enggak mungkin lah cuma karena rolling kelas langsung.
2: Iya. Apalagi udah mungkin udah sering jalan bareng, curhat bareng gitu kan. Jadi pasti kalau istirahat, kamu di mana nih? Kumpul kantin yuk gitu. Iya. Pasti gitu sih.
1: Tuh kan, kalau nginget yang kayak gitu tuh sedih rasanya, soalnya waktu kayak awal-awal kita tuh kenal, kita jaim banget. Tau enggak Kak? Dulu kan aku tuh bukan tipe orang jaim sebenarnya, tapi kalau baru kenal tuh kayak enggak bisa gitu. Terus gini, dulu temen aku minta Missy Shiva, boleh gak aku minjem itu penggaris? Terus kayak, iya, boleh. Padahal itu tuh kayak udah kenal gitu loh kak. Tapi aku tuh jaim, jadi aku tuh gak bisa gitu. Kalau semisal, sip, pinjem penggaris gitu.
0: Gak mau SKSD kak.
2: Ini kita berarti jawab polling. Seberapa cepat kamu temenan sama orang baru, Ayunda?
1: 500 jam ya.
0: Beneran? Enggak, maksudnya kan kayak dari tampangmu aja tuh udah yang kayak dia tuh aktif banget gitu loh kak, berbaur kesana kemari. Iya banget.
1: Ya maaf ya guys ya.
2: Lanjut tapi ternyata enggak gitu, agak kalem.
1: Iya.
2: Enggak usah deh. Enggak, maksudnya agak jaim. Enggak usah susah-susah deh nih di DBS 3. Udah nemu temen belum? Yang dekat?
0: Yang dekat banget.
1: Dekat banget tuh kayak
0: enggak ada enggak sih yang kayak deket banget. Apalagi kita jarang ketemu loh, Kak.
2: Ada. Enggak, temen yang satu grup, temen yang satu tim.
1: Siapa ya?
2: Apa sekarang sudah karena udah rolling terpisah jadi tidak berteman lagi?
1: Jujur kayak tim aku tuh Kak, tipe yang kayak pasif gitu loh. Jadi kita tuh kalau misal ketemu tuh kita aktif. Kalau enggak ketemu ya udah gitu.
0: Iya, aku juga gitu sih, Kak.
2: Benar-benar.
1: Kayaknya yang paling dekat di WS3 itu adalah si kembar, tapi aku lupa nih.
0: Elvina Alicia. Alicia,
1: Alicia sama Alicia sama
2: tapi
1: ya itulah pokoknya. Itulah pokoknya aku juga lupa.
2: Tapi kenal aja gitu ya, enggak sampai jalan bareng atau curhat-curhat gimana. Tapi kalau ketemu bisa ngobrol.
1: Iya, kalau ketemu kita seru banget loh, guys. Bestiga.
0: Kalau aku sih di Bestiga Adel Kak, itu tuh teman pertama aku, tim pertama aku. Terus kan sempat kita jalan berdua karena waktu itu mau ini yang apa sih OMG.
2: Iya,
0: nah itu tuh kita berangkat bareng Kak, aku jemput dia. Jadi kita kayak sempet jalan-jalan dulu gitu. Terus aku minta temenin ke toko kosmetik.
1: Oke. Tapi OMG itu seru banget
2: kan,
1: loh.
2: Iya. Cepet aja kan ternyata berteman ya.
1: Sesuai temennya juga gak sih?
0: Iya, tapi balik lagi ke temennya Kak. Kadang tuh ada yang kayak susah banget. Kayak kita punya topik, tapi dia gak bisa gak bisa apa sih bangun topiknya secara luas,
1: gak hangat gitu.
2: Tergantung
1: topiknya
2: dari welcome apa enggak ini kita untuk berteman itu kan.
1: Bener. Ya,
2: kayak jujur juga sebenarnya orang yang sangat sebenarnya literally sangat mudah untuk apa ya berteman sama orang baru. Sebenarnya ya.
0: Sebenarnya
2: ya sangat mudah untuk berteman sama orang baru karena kakak orangnya cukup friendly sebenarnya ya, friendly, tapi tergantung orangnya sih. Kalau ternyata dia punya sifat-sifat tertentu yang kakak gak suka, agak susah juga lah, kita bakal tertutup kan, ya kan?
0: Bener.
2: Jadi memang welcome gak welcome-nya itu tergantung
0: orangnya lagi.
2: Jadi karena kan akhirnya semua akan berkumpul pada yang satu frekuensi, ya gak sih guys?
0: Iya bener. Kita satu frekuensi?
1: Iya dong.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
4: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci. Bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
5: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
4: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
0: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Oke, teman Pro 2, tadi kan kita udah ngebahas
1: Laju banget
0: tiba-tiba masuk gitu ya. Tadi kan kita udah ngebahas banyak banget soal pertemanan gitu kan. Kayak nostalgianya Kalija juga. Terus feeling kita waktu semester 2 ini gimana sih gitu. Tapi nih, Sholom tuh udah bikin gimmick teman Pro 2 yang kayaknya itu janggal banget. Jadi kita dengerin dulu gimmick yang satu ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Halo teman Pro 2, bersama Sholom hari ini. Hari ini aku bakal bikin challenge buat orang random nih. Challenge-nya adalah tebak suara. Hai.
4: Hai.
3: Aku lagi sama siapa nih?
4: Aku Naura.
5: Aku Atira.
3: Oke, Naura, Atira, aku bakal bikin kalian nebak suara ya. Aku bakal kasih kalian challenge tebak suara. Kalian harus bisa tebak ini suaranya siapa.
6: No baby, no baby, sampai dia besar. Oke, ini adalah namanya parenting orang kaya dengan cara tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun.
3: Oke, kalian bisa tahu nggak itu suara siapa?
4: Tahu.
3: Siapa?
4: Dennis Karista ya.
3: Iya, benar banget. Kalau kamu Atira?
5: Sama.
3: Sama. Yeah. Kalian kenal dari mana nih? Kalian tahu orangnya tuh dari apanya gitu?
4: Nah, dia kan ada buat lagu yang judulnya tuh no baby itu.
3: Oh iya, bener banget. Kalau kamu Atira taunya dari mana?
5: Dari parenting dia.
3: Oh iya, parenting dia tuh anu banget gak sih kayak.
5: Hai.
3: Oke deh, terima kasih ya.
5: Sama-sama kak.
3: Oke teman Pro 2, itu tadi challenge tebak suara hari ini. Aku Sholom, kembali ke studio. Bye bye.
7: Batuk dia. Sumpah,
0: dia lupa kayaknya kak. Itu bakal masuk.
7: Kakak kira itu Syahrini lagi gitu. Soalnya agak-agak melambai gitu ngomongnya. Ternyata si Dennis ya.
0: Tapi kakak ketahu kan?
7: Tahu.
0: Tahu juga dia baru rilis kan lagunya itu. Ya, itu.
7: Dia tuh soalnya kayak DJ kontroversi gitu kan.
0: Kalau gak salah iya deh, Dennis dia pernah
7: yang,
0: gitu.
7: Yang sempat itunya dijual seharga berapa dalemannya tuh.
0: Tapi aku enggak tahu itu.
7: Dennis kan.
0: Enggak tahu,
7: ya,
0: Kak.
7: Yang
0: beneran, Kak. Soalnya
7: iya,
0: tuh wow, first time aku kenal dia itu waktu dia kayaknya 2020 something
1: zaman COVID, Bang.
0: Iya, kayaknya. Karena dia itu dulu viral banget. Soalnya dia tuh kayak
1: yang
0: iya, tenar gitu. Tenar gitu kan dia orangnya. Terus dia tuh tipe orang yang apa ya?
7: Enggak bener, guys. Ini orangnya yang sempat viral dulu.
1: Tapi dia beneran kaya kan, Kak? Bukan kaya karena itu.
0: Beneran
7: punya usaha
0: kok.
7: Dan kontroversi
0: iya, gitu. Juga.
7: Ya tapi dia sempat ada kontroversi gitu.
0: Oh. Iya itu.
7: Itu kakak kenalnya gara-gara itu. Tapi kalau kalian ternyata memang dia kenalnya pas dia memang udah jadi content creator kaya gitu ya.
1: Enggak sih kak, sebelumnya udah tahu juga itu yang zaman COVID itu.
7: Kalau Ayunda baru.
0: Apa tuh? Tahunya dari zaman COVID kok kak. Dia dulu viral banget karena sering nyenggol-nyenggol selebriti lain gitu kan ceritanya.
1: Ya, mulutnya itu.
0: Tapi menurut aku itu tuh
7: bukan dong, bukan yang
0: gitu
7: ini.
0: Sih?
7: Bukan yang ini.
1: Gimana sih kayaknya kakak maksud?
0: Iya, siapa
7: tahu ah banyak banget ya mukanya mirip-mirip, guys. Takut salah orang. Kayaknya bukan ini.
0: Heeh. Aku lupa siapa. Jujur, aku baru tahu dia rilis lagu emang iya.
1: Iya, dia rilis lagu.
0: Baru-baru aja.
7: Apa-apa yang gimana?
0: Baru-baru aja.
7: Yang katanya nona-nona itu ya. Nono baby.
1: Itu kan parenting dia kak ke anaknya gitu.
0: Oh, maksudnya kalo setiap dia melarang gitu dia kayak nona.
1: Iya misalnya nana, anaknya tuh kalau mecahin barang tuh yang kayak parfum berjuta-juta, iPhone.
7: Eh bukan dia, sorry ya Allah jadi fitnah ntar. bukan dia.
1: Maaf ya.
7: Sorry ya, fansnya dia. Sorry. Agak mirip-mirip guys, agak mirip.
1: Iya, gitu sih kak.
7: Oh gitu, jadi dia udah ngerilis ada karyanya lah ya ibaratnya ya, nggak cuma kontroversi doang. Kalian suka nontonin konten-kontennya nggak?
1: Enggak
7: ya.
0: Udah jarang. Karena dia tuh dulu hype-nya ya waktu COVID itu kak.
1: Iya.
0: Sekarang udah nggak nge-hype lagi.
7: Sekarang ada jarang.
0: Iya. Jujur baru kemarin banget aku nontonin dia yang dia nangis-nangis karena apa gitu, nggak tahu kenapa.
1: Kayak karena masalahnya itu deh.
0: Iya kali ya, mungkin kali. Ya. Semangat Kak Dennis.

0: lagi minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bo-

mitos atau fakta? Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.

0: Oke, teman Produa.
1: Balik lagi nih kita. Kenapa, Kak?
2: Kenapa?
1: Enggak. Ngerasa mic-nya agak
2: tadi belum kepencet sayang kok.
1: Oh, belum kepencet.
2: Okay. Ini udah kepencet ya.
1: Kita ulang ya, guys, ngomongnya.
2: Iya. Enggak usah diulang, lanjut aja. Mau cerita apa?
1: Jadi tuh kayak keinget gak sih?

0: Lu kan waktu semester 1 kita tuh kalau ujian gitu kan Kak. Kita kalau ujian tuh ya udah ingetnya kayak
1: kita belajar bareng sama teman tuh buat berjuang gitu Kak, buat nilai gitu ya, kan.
0: Terus ternyata pas semester 2 lagi ngerjain MTK nih, misal Q1, Q2 besok udah enggak sama mereka.
1: Jadi gitu. Kita kayak semester 2 tuh belajar bareng bukan cuma tapi, buat nilai Kak, tapi juga karena enggak akan keulang gitu loh masanya.
0: Benul.
2: Jadi kalian tuh tipe orang yang sebenarnya enggak gitu, ketemu. Kalau kakak tuh sumpah suka banget ketemu orang baru. Makanya kakak seneng ini siaran. Soalnya ketemu muka-muka baru.
1: Iya,
2: baru
1: iya,
2: terus
1: bener,
2: gitu kan.
1: Bener, bener.
2: Gitu.
0: Ketemu kita maksudnya.
2: Iya, jadi kakak. Jadi kalau ngobrol ketemu orang baru, eh dapat wawasan baru, dia punya pengalaman apa, kita tahu gitu ya.
1: Iya.
2: Kita tuh kayak kayak mengeksplorasi sesuatu walaupun kita enggak ngalamin langsung gitu loh, denger dari ceritanya aja. Itu alasan kenapa kakak suka banget sama orang baru.
0: Gitu. Ya, sebenernya bener sih, karena kan kita kan
2: makanya kakak kalau di posisi kalian misalnya dapat masih sekolah, terus dapat rotasi kelas.
1: Iya.
2: Ya bakal menjelajahi semua ruangan enggak sih buat tahu kenal
1: tapi
2: siapa aja.
1: Tapi bagus juga enggak sih rolling kelas tuh, karena kita jadi bisa gak kenal satu angkatan aja gitu.
2: Iya, benar banget tuh. Kan bisa tetap berteman walaupun udah enggak sekelas lagi.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya, kan tetap bisa ngantin bareng.
2: Tapi tetap ada rasa sedihnya itu tadi ya, tetap karena mungkin ikatannya udah terlalu kuat, ikatan emosionalnya ya, udah berteman
0: kayak,
2: banget gitu ya.
0: Iya, enggak. Gimana ya, maksudnya kan yang sehari-hari kita masuk kelas jam 7 pagi gitu, sehari-hari tuh kita ngeliat muka mereka kan.
1: Iya.
0: Kayaknya rasanya tuh asing banget kalau misal tiba-tiba kita masuk ruang kelas yang beda juga. Terus tiba-tiba muka-mukanya juga udah beda dan mereka terus pun kayak, juga jaim-jaim gitu satu sama lain. Karena kan pasti belum kenal juga kan biasanya.
2: Iya sih, ini berarti ini makanya kakak tuh agak aneh. Soalnya memang attachment style-nya kita tuh beda gitu guys. Iya kan?
0: Kayaknya emang beda deh kak. Iya emang beda kayak gen kakak sama gen
2: Bertemannya tuh nggak ngikat gitu loh,
1: iya, iya,
2: jadi kalau ada pindahan perpindahan terus ini apa teman-temannya beda-beda, ya udah nggak apa-apa.
1: Kayak gampang, kita kayak gampang nyaman gitu nggak sih Yun?
0: Iya benar.
2: Oke. Okay,
0: susah nih kak move onnya gitu.
1: Susah kak beneran deh kak.
0: Walaupun sebenarnya percaya diri aja nggak sih kalau pasti dapat teman.
1: Pasti dapat. Nggak mungkin dong kita nanti apalagi 2 tahun kan kak kelas 11
0: 12 pasti.
1: Nggak mungkin dong nggak dapat teman.
2: Yang agak susah adalah ketika mungkin kamu masuk ke kelas yang di situ sudah kebentuk circle.
1: Iya.
2: Biasanya agak susah untuk menerima perubahan.
1: Bener.
2: Kayak memasukkan orang baru tuh kayak apa gitu ya buat mereka gitu.
0: Karena tertutup gitu kan. Justru iya sih kak, ini aku
2: agak
0: ngerasain
2: tertutup, benar.
0: Tapi teman aku yang ngerasain loh. Jadi tuh, dia tuh dari beberapa bulan kita udah masuk, kita tuh udah ada teman masing-masing kan biasanya. Nah, sedangkan dia tuh lagi ada lomba tuh waktu itu. Kayaknya anak remaja zaman sekarang tahu deh ini lomba apa. Intinya dia tuh lagi lomba dan latihannya itu membuat dia tuh gak masuk. Ya bisa sebulan, bisa 2 bulan. Dan dia kalau masuk pun kayak cuman sampai siang terus udah pulang.
1: Balik lagi, diskon lagi.
0: Iya, dan itu dia tuh sering banget curhat ke aku. Pas masuk tuh dia ngerasa kayak udah pada ada circle-nya semua. Jadi aku tuh gak bisa
1: tahu
0: gitu join
1: gitu
0: sama mereka.
2: Pernah juga kakak kan orangnya cukup suka eksplorasi ya. Jadi kakak tuh sempat gabung ke satu fanbase India. Kakak kan suka India banget ya. Pas gabung situ ngarepnya sih bisa dapat teman yang satu hobi gitu, sama-sama suka India kan, satu fanbase. Ternyata susah banget masuknya guys. Mereka kayak udah punya ini
1: sendiri.
2: Walaupun kakak pendekatan kamu dari mana, nana suka apa lagunya,
1: kakak yang ngedekatin ya.
2: Iyalah kakak yang approach gitu kan, kamu sukanya lagunya yang mana. Tetap mereka kayak akhirnya tetap sama teman-teman yang udah sama temennya
1: sama
2: itu. Akhirnya
1: itu.
2: Ah ya sudahlah, malas aku di sini gitu.
1: Jadi
2: karena tidak welcome.
1: Gimana?
2: Iya. Ya udah kakak akhirnya ke komunitas lain yang lebih terbuka. Lebih terbuka gitu.
0: Makanya jujur kalau semisal di momen-momen pertama tuh jujur penting sih untuk kita tuh ada di sana. Jadi kita tuh present kalau kita tuh juga welcome gitu loh sama mereka.
1: Jadi jangan mereka doang kan, kita juga harus bisa nerima.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ya teman Freddy wah. Tapi kalau dipikir-pikir ya mau siapapun temannya yang penting, yang penting. Mau sebaru apa temannya yang penting, friendship-nya tetap sehat.
1: Benar banget. Jadi kayak siapapun orangnya, siapapun sama siapapun kita berteman, kita tuh tetap harus tahu ya Kak, tahu membedakan antara teman yang
0: baik
1: menjerumuskan kita baik atau yang malah negatif.
0: Iya, apalagi kan ini SMA ya. Kita tuh ngejar akademik.
1: Iya, SMA bener-bener.
0: Kita butuh academic support system.
2: Sebenarnya guys, lama tidaknya pertemanan kamu itu kan juga bergantung oleh itu enggak sih? Siapa yang tahan berteman sama orang yang toksik?
1: Iya,
2: ya,
1: benar
2: Pak. Pasti pasti lama-lama enggak tahan kecuali sama-sama toksik. Iya kan? Pasti kita akan mencari ibaratnya gini, ketika kamu mungkin kepengen, ih aku pengen belajar supaya aku dapat peringkat 1 gitu ya kan. Tiba-tiba temanmu ternyata tipe orang yang yang enggak suka kalau kamu peringkat 1 misalnya. Jadi dia ya udah mungkin gimana, sering enggak sih ketemu teman-teman yang gitu ya kan? Kayak enggak ya udah enggak suka
1: di
2: gitu.
1: SMP gila ya. Benar-benar dia tuh, aku potong ya Kak. Dia tuh yang kayak enggak suka banget kalau aku naik dikit aja. Aku pernah Kak sekali ranking 1. Terus dia langsung nuduh-nuduh aku Kak, kayak bilang, "Alah itu dia ranking 1 tuh pasti karena dia nyontek gini gini gini gini gini." Padahal emang kenyataannya ya udah
0: belajar gitu ya Kak.
1: Iya, bahkan aku tuh yang kayak, kok bisa aku ranking 1 gitu loh Kak. Aku sampai kayak kaget sendiri. Terus akhirnya karena apa ya gimana ya? Terus mama aku cerita ke mama kan Kak, kata mama ya udahlah emang orangnya juga kayak gitu. Emang dia tuh enggak suka ada yang lebih tinggi dari dia Kak.
2: Nah,
1: jadi
2: ibarat,
1: dia maunya dia aja gitu.
2: Makin lama kita berteman dengan orang gitu kan makin tahu kita tabiatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Oke, bisa jadi ternyata dia punya sifat yang bawaannya seperti itu. Lalu apakah kita harus memaksakan diri berteman sama orang yang ternyata tidak cocok sama kita? Ya udah kita enggak bilang toksik, ternyata sifatnya beda saja gitu. Kan enggak mungkin kan? Kenapa kita memaksakan? Nah, akhirnya kan pertemanan awet tidaknya tergantung itu.
0: Karena jujur itu tuh lebih ke crab mentality enggak sih? Tapi jujur ya Kalija, Shalom. Ini aku izin potong nih. Menurut aku selain kita tuh nyari teman yang sefrekuensi dan kita tahu cara ngebedain teman yang baik dan teman yang menjerumuskan, satu hal yang selalu aku pegang nih biar pertemanan aku sama orang itu selalu bertahan lama. Maksudnya kan kayak ya semua orang tuh pasti ada jeleknya ya. Dan kita kan gak mungkin bisa ngubah itu kan Kalija. Hal yang selalu aku terapkan di mindset aku adalah aku gak pernah menuntut mereka untuk jadi orang baik. Kayak selain mereka sefrekuensi dan mereka baik sama aku ya udah gitu. Paham gak sih? Kasusnya Shalom kan, kamu tuh, dia tuh gak baik gitu kan ke kamu. Nah kalau menurut aku selama dia baik ke aku ya ya udahlah, let them be aja gitu. Mereka mau ngapain gitu.
1: Bener-bener. Kita gak bisa ngubah orang kan Kak.
0: Iya, betul. Tapi kalau Kalija gimana nih?
2: Apanya?
0: Tipe orang yang perfeksionis gak sih kalau nyari teman? Maksud teman tuh harus kayak gini-gini gitu.
1: Iya, ada gak kriteria gitu yang berteman sama
2: Kakak? Kakak itu kalau berteman sebenarnya gak ngeliat ya. Makanya Kakak ada teman-teman tuh yang umurnya bahkan sampai 8 tahun beda sama Kakak tuh ada. Yang 8 tahun di atas Kakak ada. Itu tuh ada. Jadi berteman sebenarnya nggak begitu ngelihat backgroundnya apa, latar belakangnya, selama dia orang yang cukup positif untuk ada di sekitarnya Kakak. Maksudnya kan kita pasti ingin mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung kita sama kita juga
1: banget.
2: Pasti akan mendukung mereka, begitu kan? Akhirnya ketika Kakak ngelihat sedikit saja ada feelings, ya kelihatan lah kalau Kakak tuh cukup peka orangnya gitu kan. Sedikit saja feelings, oh ini orang tidak bisa masuk dalam ini ku inner circle ku gitu. Ya udah sebatas, yang penting Kakak tidak memusuhi gitu kan. Yang penting ya udah ini sebatas
0: aja gitu.
2: Tetap yang penting enggak sana sini gimana banget gitu kan. Nah, itu saja sih.
0: Ya tapi kan? Kalau keinget soal bad habit temen tuh pas ujian gitu ya, punya gak sih temen yang antara dia tuh ngajakin belajar atau enggak dia tuh ngajakin kayak mabar yuk gitu. Ada enggak
1: ya, sih? Kalau kadang yang kayak kita lagi serius-seriusnya tiba-tiba tahu enggak sih? Nah, kan jadi tutup buku kan.
0: Iya jujur.
2: Tapi itu kayak masih cukup masih bisa dihandle lah yang kayak gitu-gitu kan. Yang bermasalah adalah kalau sampai itu merugikan kita atau merugikan aja lah pokoknya.
0: Merugikan kita atau merugikan aja lah.
2: Pokoknya gitu kan. Kalau yang kayak teman-teman yang suka curhat, yang tiba-tiba bawa gosip, ya it's okay nggak sih? Maksudnya selama kita ya udah tahu batasan. Tahu batasannya adalah udah dong nggak usah gosip, udah kita main aja gin gitu, atau ya udah kita belajar aja yuk gitu kan. Mm-hmm. Kalau dia nggak tahan kan sama kamu, apa sih nggak asik banget diajak gosip, nggak bisa, dia pergi sendiri kan. Nah itu makanya penting untuk ya tahu kitanya maunya seperti apa. Jadi enggak selalu
3: harus
2: jadi
3: ikut orang kan.
2: Benar, kitanya tidak jadi people pleasing gitu. Kalau ketika mungkin insyaallah pengen fokus belajar, ya udah cari teman yang mau belajar. Ketika ada teman ngajak main, aku mau belajar dulu, kamu belajar juga enggak? Kayaknya aku enggak mau. Ya udah dia aku mau belajar dulu. Benar. Nah, pas Solum pengen main, ajak main temannya, tapi temannya enggak mau main. Ya udah, cari temen yang mau main gitu kan. Sesimpel itu guys.
0: Intinya
2: gitu.
0: Adalah ya biarin aja enggak sih mereka mempercayai apa yang mereka percaya gitu.
2: Betul.
0: Apalagi tuh kalau semisal nih Kak, ada temen yang kayak dia bilang aku enggak belajar nih, tapi besoknya dia dapat nilai 100. Aduh, sakit banget.
2: Maksudnya
0: kayak dia tuh enggak belajar Kak, dia bilangnya aku enggak belajar kok gitu. Ternyata dia dapat nilai 100.
2: Terus kenapa?
0: Itu sakit sih Kak menurut aku ya.
3: Kita merasa dikhianati
0: iya,
3: gitu
0: kayak, Kak.
2: Kenapa?
3: Kayak ya aku gak belajar nih, sama aku juga gak belajar, tapi nilainya dia tinggi Kak.
0: Iya. Maksudnya tuh bukan yang kayak nyontek dan nyontek gitu ya, iya. Bukan. Tapi maksudnya kayak ya udah
3: katanya kalo, kamu gak belajar.
0: Iya, kalau belajar jujur gitu. Gak sama kita gitu.
2: Jadi dia belajarnya gak ngajak-ngajak gitu. Nah itu kan maksudnya gimana? Terus kenapa kalian marah?
1: Bukan marah sih, kalau kayak ke
2: kecewa.
0: Enggak juga.
1: Lebih kayak bukan kecewa sih, apa ya Yun?
0: Kayak sedih tapi ya udah dikemas dalam bahasa yang bahagia aja gitu. Kayak
2: merasa ditipu. Apa gimana sih?
1: Iya, kayak gitu lah Kak, kayak ditipu, kayak
0: betrayal,
1: apa
0: gitu.
1: Kamu ini katanya enggak belajar ya.
2: Ah, ternyata dia belajar. Kenapa kalian salahkan dia?
0: Kita enggak nyalahin Kak.
2: Iya. Aku enggak paham, guys.
0: Oke, mungkin ada perbedaan gen di sini.
2: Iya. Oke. Ya, Kakak sih pernah merasa ke betrayal gitu tuh gimana ya? Kakak bagiin contekan. Ternyata orang yang Kakak bagiin contekan nilainya lebih tinggi. Nah, di situ Kakak baru ngerasa betrayal banget. Tau gini aku enggak bagiin contekanku. Gitu. Cuman kalau kayak teman, kamu belajar enggak? Aku enggak belajar sih gitu kan. Oh ya udah aku enggak belajar. Terus jadi kalian ikutan enggak belajar. Akhirnya pas nilai dia tinggi kalian kecewa. Oh, kamu belajar ya ternyata. Kenapa kalian salahin dia?
0: Enggak marah Kak, enggak nyalahin juga.
2: Ya udah kalian belajar juga aturan gitu. Maksudnya itu kenapa kita fokus ke orang gitu loh. Iya kan? Kalau kalian kepengen nilai kalian tinggi ya udah belajar, jangan nunggu orang belajar gitu, enggak sih?
0: Iya.
2: Nah, gitu tuh supaya tidak toksik. Gitu nih berarti kalian kepengen teman kalian tuh tetap sama-sama kalian kan. Ya udah aku nilainya pendek ya, kalian juga nilainya
0: usaha.
2: Rendah.
0: Iya, usaha.
2: Aku juga gitu. Maunya kamu nilainya rendah, jangan kamu nilai tinggi kan. Kamu belajar diam-diam, kenapa dia harus izin kamu buat belajar?
0: Iya.
2: Paham enggak?
0: Paham.
2: Supaya enggak toksik gitu.
0: Iya, Kak.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Oke, teman pro 2, Kaliza dan Ayunda.
1: Asik banget sumpah lagunya by the way tadi. Salfok nih, Kak. Salfok.
0: Jadi ya, teman pro 2 ya, kita tuh harus tetap menjaga batasan dalam berteman.
1: Jujur benar sih.
0: Walaupun udah ngerasa deket banget gitu ya, kayak tetap aja harus ada
2: boundaries.
0: Yes, benar banget.
1: Walaupun ya udah sedekat itu tapi tetap gimana ya?
3: Bacain polling enggak, bacain polling.
1: Apa ayo, ayo, ayo. Boleh.
3: Nih, kan kalian tanya tadi seberapa cepat kamu temenan sama orang baru. Terus ada berapa yang jawab ini 5 tahun.
1: 5 tahun.
3: Ya, si Ce Lica. 5 tahun baru bisa temenan sama orang baru.
0: Wow.
3: Yang 2 jam satu suara ini ada Kak Aji ya. Terus bisa banget temenan sama orang baru dalam 0,5 detik.
1: 0,5 detik. Ada enggak tuh?
3: Ada Alhafi sama Arpita.
1: Oke. Okay. Ini tipe orang beda-beda enggak sih?
3: Benar, tergantung karakter ya.
1: Kalau kamu sendiri gimana, Lum?
0: Aku sih
1: bisa-bisa aja.
0: Bisa aja.
1: Bisa aja.
0: Tapi kadang kalau misalnya kayak
1: detik tahun.
0: Detik bisa, tapi kalau misalnya di umur sekarang nih aku udah tahu malu kan. Udah enggak yang se
1: udah jaim nih sekarang, kan, agak
0: iya,
1: jaim.
0: Jadi kayak tetap kayak hai gitu loh Kak, meskipun
3: iya.
0: Aku yang termasuk cepat buat berteman, beradaptasi tuh aku tetap kayak gitu.
3: Kak, aku menolak tua ya teman berdua. Aku sangat masih muda untuk
1: bersikap benar-benar cepat gitu enggak sih? Iya, kayaknya beneran cepat karena kayak sama kita juga langsung akrab gitu.
0: Iya, sih.
1: Iya.
3: Itu
1: apa nih?
3: Juga dia.
1: Intinya adalah kita itu harus tetap menjaga batasan sama teman walaupun udah deket banget. Jujur aja kayak paham gak sih kalau misal mereka nggak mau cerita tentang masalah personal mereka, kita nggak
0: boleh maksa juga. Jadi kita saling menghargai privasi orang-orang.
1: Yang penting enggak. Yang penting belajarnya dulu ya, Kak.
0: Belajar.
1: Ujian dulu.
3: Tapi orang yang mudah cerita gak sih sama orang baru gitu?
1: Kenapa Kak?
3: Orang yang mudah cerita gitu gak sih kalau mungkin belum kenal dekat?
1: Kita? Oversharing gitu?
3: Enggak ya, mudah cerita aja.
0: Aku mudah sih.
3: Kayak random.
0: Kayak kadang tuh ada aja topik di kepala yang pengen dikeluarin gitu.
1: Jujur aku ceplas-ceplos banget kayak ya ampun. Aku habis ngobrol sama orang baru bakal kayak ya ampun kenapa ya
3: tadi
1: ngomong.
3: Dia
0: kan tapi beneran
3: ditanya satu kalimat jawabnya
1: nyesel,
3: satu paragraf.
1: Gitu. Iya. Enggak Kak, bukan satu paragraf kayaknya satu buku penuh
3: satu
1: gitu.
3: Satu bab. Iya, aduh.

0: Karena saya tahun berdua udah mau merapat di jam 19.
1: Wah, udah mau selesai banget nih sesi kita.
0: So apa nih yang jadi kesimpulan dari perbincangan kita?
1: Ayo hari dulu ini, deh. Apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya tuh yang perlu di highlight sih adalah walaupun kita tuh misah ya, tetap jaga hubungan. Kalau misal ada kayak waktu buat quality time ya, ketemu aja nggak sih di kantin? Karena kayak nggak perlu yang harus jalan kemana-mana gitu.
2: Iya, bener banget. Kayak kalau misalnya ada waktu kosong ya datangin. Atau kayak aku jam kos nih, aku juga ya udah bareng ketemu gitu kan kak. Misal di koperasi kayak atau baca-baca buku di perpus.
1: Dan usahakan selalu menyapa, sapa, dan senyum ya.
2: Iya.
0: Senyum, sapa, salam, dan santuy.
2: Santun nggak?
1: Santuy aja.
2: Ayo deh santuy.
1: Biar gajain kan ceritanya.
0: Santuy kan katanya orang Indonesia. Santuy. Iya, itu. Kalau menurut kakak, ada yang lagi mau disemen?
1: Yaudah deh kakak dulu deh.
0: Kamu dulu deh.
1: Nggak mau kakak dulu.
0: Apa lagi
1: ya Lum ya?
0: Nah lupa lagi dia, sorry ya.
1: Aduh, ya ampun agak terdistract nih tapi tadi.
2: Kayak itu saya aja sih kak. Atau mungkin kakak ada pesan gitu buat kita yang akan
0: pokoknya
2: kelas nih.
0: Kalau menurut kakak ya bersikap baik aja nggak sih? Bersikap baik aja ke semua orang.
2: Tapi kakak ada nggak kayak gimana keadaan kakak after ada teman baru gitu di kelas? Kayak
0: kalau orangnya satu frekuensi, maksudnya
2: kayak hari pertama kakak turun itu tuh udah beda, nggak semuanya tuh sama gitu loh kak.
0: Maksudnya
2: anak kelasnya, kayak anak kelasnya tuh udah ada yang beda gitu, beda orang.
0: Oh iya, lihat-lihat dulu, makanya kan dieksplorasi nih, diobservasi satu-satu mana nih yang kayaknya isi untuk kita deketin gitu. Yang welcome kan kadang kelihatan ya, yang sangat-sangat welcome. Biasa yang sangat-sangat welcome akan kujadikan bestie gue. Gitu.
1: Di kelasnya memang pasti ada dua tipe orang gak
0: benar,
1: sih? Ada yang kayak diam-diam aja, jaim dulu, terus nanti baru akrab. Ada juga yang kayak
2: diam terus, gitu. Tapi kan ada juga yang diam terus kan.
0: Iya benar. Nah kita ngajak ngomong dia dry text. Ya udah tuh, tinggal yang sama vibesnya aja, yang bisa diajak main gitu, yang bisa diajak temenan. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa gitu. Kenapa?
2: Sendiri juga enggak apa-apa.
0: Iya, sendiri juga enggak apa-apa gitu. Betul.
1: Yang penting bahagia. Oke.
2: Okay? Bahagia.
1: Yes. Stay productive, stay slay.
0: Oke, itu aja deh buat hari ini ya di Sare Ceria teman-teman.
1: Bye.
0: Semoga segera bertemu teman-teman baru di kelas yang baru.
1: Amin. Semoga teman-temannya baik.
2: Amin.
0: Betul.
2: Terus semoga enggak asing ya sama teman lama.
1: Amin. Semoga semakin ambis. Amin. Ya ampun. Soalnya pilih apa?
0: Apa tuh?
1: IPA apa IPS? Oh, aku IPA. Bismillah.
0: Bye guys.
1: Bye.
0: Aku masih bakal nemenin kamu teman produk. Kita bakal berlalu ya bareng sama someone special di kata kita.
2: Tonight Corner.

0: Indonesia.
1: Keris bukan sekedar senjata, tetapi simbol budaya yang menyimpan makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keris adalah senjata tradisional Indonesia yang terkenal dengan bilahnya yang khas, sering bergelombang, namun ada pula yang lurus. Lebih dari sekedar senjata, keris dipercaya memiliki kekuatan simbolis, bahkan spiritual. Pada tahun 2005, UNESCO menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Hal ini menegaskan bahwa keris bukan hanya benda pusaka, tapi juga warisan budaya dunia yang lahir dari Nusantara. Tahukah kamu, bilah keris dibuat dengan teknik tempa lipat yang sangat rumit, bahkan bisa mencapai ratusan lipatan besi dan baja. Hasilnya, menciptakan motif unik pada bilah yang disebut pamor. Setiap pamor dipercaya membawa makna. Ada yang melambangkan rezeki, keberanian, hingga penolak bala. Lebih unik lagi, keris tidak hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Di Jawa, Bali, hingga Madura, keris menjadi bagian dari identitas, bahkan diwariskan turun-temurun sebagai simbol kehormatan keluarga. Keris adalah wujud seni, sejarah, dan filosofi yang menyatu dalam sebilah pusaka. Ia mengajarkan tentang keberanian, kebijaksanaan, dan jati diri bangsa. Menjaga keris berarti menjaga warisan budaya agar selalu hidup dalam setiap generasi Indonesia.
0: Ini Indonesia.

0: featuring Bechel, teman berada dengan Mencari Cinta, udah hadir di ruang dengar kamu ya. Dan masih di... ini udah apa sih, udah... oh, masih sore ceria ya teman berdua. Oke, masih bareng sama Lija di sini teman berdua. Dan malam ini kita punya kata kita ya. Kalau kayak biasanya aku paling ya cuman review-review novel atau review-review puisi-puisi gitu ya teman berdua. Nah, malam ini spesial banget, aku mau ngajakin kamu ngobrol sama salah satu penulis ya, penulis nih, penulis lokalnya Samarinda teman berdua. Jadi dia ini udah nerbitin satu buku antologi cerpen ya, bisa dibilang kayak kumpulan-kumpulan cerpen gitu. Judulnya Sweet Adventure. Ya. Benar ya? Bener. Udah hadir depan aku ada Kak Aji Rizky. Hai, selamat sore Kakak.
1: Selamat sore, Kak.
0: Oke, ini dari rumah langsung ke sini atau dari mana dulu ini tadi?
1: Dari RS.
0: Oh, dari rumah sakit. Ya. Oke. Dan ternyata kakaknya perawat teman produk. Oke, okay, well, jadi ini mungkin apa ya, kita mau coba kenal lebih dekat dulu ya teman berdua sama Kak Aji Rizky selaku penulis. Sumpah aku biasanya apa ya, paling tuh ketemu musisi itu Kak, yang kita undang ke sini tuh musisi atau kadang-kadang ya udah apa kayak pegiat literasi gitu ya. Nih ini baru ini nih aku ngobrol sama novelis. Eh belum novelis ya kayak baru penulis gitu ya. Aktif. Kakaknya ini sebenarnya mungkin selain kalau dari dunia tulis menulis itu, ini apa dulu nih, kalau ingin mengenal Aji Rizky ini backgroundnya apa nih sebenarnya?
1: Gimana ya kalau dari background ya?
0: Iya.
1: Saya tuh dulu mahasiswa sebenarnya.
0: Masih mahasiswa.
1: Saya tuh lulus D4 itu tahun kemarin. Lanjut kuliah lagi.
0: Agak deketin mic-nya dulu ya biar okay. Jelas suaranya. Oke, okay, jadi yeah. Baru lulus D4 terus
1: lanjut kuliah lagi ambil profesi.
0: Oke, okay. Perawat ya, Kak ya?
1: Nurse. Nurse.
0: Oke, jadi ini adalah perawat yang kebetulan suka nulis. Bahkan udah nerbitin satu lagu gitu ya, satu buku gitu ya tahun berdua. Nah, ini boleh kalau diceritain Kak, kalau diingat-ingat apa ya, kapan pertama kali jatuh cinta gitu sama dunia tulis-menulis? Apakah itu okay. Sejak kecil atau gimana nih?
1: Saya cek kalender dulu.
0: Cek kalender dulu.
1: Saya udah nyatet sih, udah tandain juga. Pokoknya itu mana ya?
0: Apa dari kecil itu sebenarnya suka nulis? Apa gimana tuh? Dari kecil suka baca mungkin?
1: Kecil itu masih suka gambar.
0: Oh, malah gambar ya?
1: Gambar. Mm-hmm. Kecil sampai SMP, ya SMP tuh masih suka gambar, ngelukis lah sebutannya, pakai cat minyak. Terus Desember Desember 2018 itu kan saya SMA. SMA-nya tuh di asrama dan kita no gadget, jadi nggak ada HP.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kayak kita gampang apa ya sebutannya, di asrama tuh kayak ya udah kita sama teman-teman, terus kayak apa ya, kita nggak ada hiburan sama sekali gitu. Nah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari situ saya Desember 2018 tuh saya nulis lagu pertama saya. Dari situ
0: jadi yang pertama kali karyanya itu bukan buku, cerpen tapi lagu. Oke, okay, terus gimana tuh Kak?
1: Lagu sampai sekarang nulis lagu.
0: Oh iya.
1: Terus nah habis itu diajak sama teman saya kan Januari 2025 itu ayo ikut komunitas ini yuk, komunitas baca gitu, komunitas okay. buku. Udah saya tertarik kan, jadinya yaudah yuk ikut. Nah dari situ, kayak saya penasaran nih gimana kalau misalnya saya ngeliris atau mencetak buku saya sendiri tuh saya sharing di depan mereka gitu. Gimana rasanya gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadinya saya mulai nulis itu 20 Maret 2025. Jadi dari Januari, Februari, Maret itu udah mulai chapter 1, tapi itu masih berantakan banget. Judulnya dulu bukan Sweet Adventure. Tapi judul pertama itu Blue Feather. Blue biru.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dulu ceritanya tuh bukan begini. Ceritanya tuh real dari kisah romantis saya.
0: Oke.
1: Okay. Selama saya hidup lah gitu. Jadi saya angkat dengan dibumbuin drama dan fantasi. Jadilah gitu.
0: Oke, okay, jadi karya tulis pertama ya Kakak bukan Last Sweet Adventure ini tapi Blue Feather. Itu di publis kah atau gimana tuh?
1: Ada di sini.
0: Oh, ada di situ.
1: Saya masukkan juga.
0: Oh, ya, saya sempat riset dikit kayak Kakak sempat jadi penulis Wattpad juga enggak sih?
1: Iya, sampingan.
0: Oke. Okay. Ya. Oh, jadi penulis Wattpad dulu kah atau memang Iya, udah mulai nulis.
1: Saya kan waktu itu punya teman, dia itu penulis Wattpad juga. Waktu itu kan saya belum ada rencana buat terbit buku ya. Jadi saya nerbitnya itu di Wattpad, jadi semua orang bisa baca gitu secara gratis tanpa membeli buku. Jadi saya kayak posting tulisan-tulisan kasar yang amburadul gitu di Wattpad gitu. Sampai sekarang sih.
0: Oke, jadi udah mulai menemukan kecintaan, ternyata tertarik banget, berminat untuk menulis sebuah buku itu dari ikut komunitas dan komunitas pengen karyanya nih bisa dibacakan gitu ke orang-orang itu. Apakah kan biasanya juga ini kak, apa ya, orang mulai meminati sesuatu tuh karena ada suatu apresiasi gitu. Iya enggak sih?
1: Iya benar. Atau
0: memang enggak dari apresiasi sih, karena pengen aja tuh.
1: Sebenarnya nulis buku ini apresiasi sih sebenarnya enggak terlalu besar sih, lebih kepingin aja.
0: Oh, kepengin aja, pengen nulis
1: kayak,
0: buku.
1: Kayak pengin
0: menerbitkan karya gitu.
1: Benar, kayak pengin aja gitu.
0: Iya. Jadi ini diterbitin secara indie itu, Kak?
1: Iya, indie.
0: Oh, indie. Oke. Jadi berapa halaman tuh, Kak? Kalau bisa dibilang.
1: Berapa ya? Sama profil penulis ya? 300 berapa ya?
0: Lumayan banyak ya.
1: Iya,
0: banyak. Oke. Jadi, ini FYI sebenarnya udah terbit dari 2025. Cuman telat banget kita iniin teman Pradua ya. Soalnya programnya juga baru ada di 26, Kak. Oke. Nah, ini yang menarik dari judul ya, Sweet Adventure juga. Kan kalau Sweet Adventure ini kan kalau diartiin tuh petualangan manis.
1: Iya, benar.
0: Itu gimana tuh, Kak? Apa yang jadi filosofi untuk judulnya seperti itu?
1: Karena genre ini kan romance ya. Romance. Sebenarnya enggak romance juga sih, drama juga ada. Perjalanan kan itu kan judulnya kan Sweet Adventure, A Beautiful Collection of Stories Begins Now. Jadi petualangan yang manis. Perkumpulan cerita yang indah dimulai sekarang. Jadi kayak betul-betul semua cerita itu tuh ada awal mulanya, ada romansnya, bertemu dengan romansnya gitu.
0: Jadi kalau
1: pertualangan ini, jadi semua chapter tuh kan beda-beda. Ada 30 chapter.
0: 30. Oke.
1: 30 chapter. Kalau di buku 30 chapter, kalau di web 25.
0: Oke.
1: Nah, itu beda-beda itu. Jalan ceritanya beda-beda. Jadi kayak saya menyimpulkan kayak, oh ini pertualangan ini, pertualangan dengan karakter utama nih, gimana untuk menemukan romansnya masing-masing karakter.
0: Oke. Jadi yang menarik adalah di sini ada 30 chapter.
1: Iya, 30.
0: Itu semua cerpen yang apa, satu kesatuan atau beda-beda nih?
1: Beda-beda.
0: Jadi satu chapter ada karakter baru lagi.
1: Iya, beda-beda.
0: Oke. Itu enggak puyeng, Kak? Biasanya kita nulis nih teman Pradua, ibarat kata ya, bisa dibilang nulis satu cerpen aja. Cerpen tuh kalau saya lupa bahasa Indonesia dulu ya, berapa ini sih, Kak? Berapa paragraf kalau cerpen ya?
1: Cerpen itu kalau nggak salah, dia tuh pokoknya satu konflik.
0: Satu konflik gitu. Stop ya. Kalau novel baru kompleks ya.
1: Kompleks banyak dia.
0: Itu kita ibaratnya nulis satu chapter atau satu cerpen aja tuh
1: 5.000 kata atau butuh, ya. 1.000 kata sampai 5.000 kata itu masih cerpen.
0: Butuh waktu gitu ya, teman-teman. Ini Kak Aji sampai bisa 30 chapter, 30 cerpen berarti.
1: Iya.
0: Itu gimana tuh, Kak? Ada sempat stuck gitu enggak sih?
1: Jadi gini. Itu sebenarnya by the way, enggak semuanya sih. Ada beberapa chapter itu dari lagu saya.
0: Lagunya.
1: Jadi lagu saya saya buat itu kan sebenarnya lagu saya itu kan dari apa ya? Dari perasaan saya sendiri kan. Saya nulis lagu, emosional saya taruh di lagu. Terus saya buat nih, gimana sih kalau kita buat cerpennya, kita buat naskahnya gitu. Jadi jadilah judul ini gitu. Dan ditambah lagi, saya itu kan kalau misalnya tidur itu kan suka apa ya, berimajinasi. Kita berimajinasi seolah-olah kayak, oh saya jadi karakter utamanya nih, karakter utama. Gimana cara kita mendapatkan si A atau si B gitu dengan konflik yang berbeda. Nah, biasanya saya tuh sebelum tidur ada imajinasi tersendiri. Sampai saya poles, sampai saya betul-betul kayak oh udah berarti ini fix sudah alurnya seperti ini, jadi sih tinggal buat naskahnya aja gitu.
0: Oh oke, okay. Ini kan biasanya ya teman berdua kadang-kadang kalau untuk menciptakan suatu karya itu ya banyak ya ide atau inspirasinya kayak. Nah kalau Kak Aji kebanyakan dari imajinasi sendiri. Oh, iya. Tapi kalau boleh ini kilas balik dikit, ini kan tadi katanya Kak Aji juga sebenarnya dari lagunya sudah sempat nulis lagu itu. Udah berapa lagu Kak?
1: Aduh, kalau nggak lagu 12 album, totalnya tuh kayaknya 200-an kayaknya.
0: Itu dinikmatin sendiri atau?
1: Nikmatin sendiri.
0: Oh sayang sendiri. Banget nggak sih? Ya. Kenapa nggak jadi musisi aja daripada penulis buku gitu? Ya.
1: lebih kurang pede aja sih.
0: Oh oke. Okay. Ya, 12 album itu berapa lagu ya?
1: Satu album ada yang 15, ada yang 12, ada yang 20. Ada yang 18.
0: Oh, beda-beda. Oh, berarti memang sangat suka menulis ya. Sesuatu termasuk dari lirik-lirik lagu yang udah dijadiin cerpen aja gitu.
1: Iya. Okay. Tapi enggak semuanya juga sih ada lagu.
0: Padahal kecilnya sukanya gambar ya, Kak?
1: Iya. sebenarnya masih bisa gambar sih.
0: Oke.
1: Cuma enggak sealih dulu sih. Masih bisa.
0: Oh ya, jadi ibarat kata ya udah ini walaupun backgroundnya adalah calon perawat atau sudah jadi perawat, Kak?
1: Masih kuliah sih sebenarnya.
0: Masih menempuh calon perawat lah ibaratnya. Nah, ini ternyata dia juga punya daya kreativitas yang tinggi, Tombrodo, bahkan karyanya banyak tapi sayangnya enggak di ini Kak ya, di publish ya.
1: Ini baru entah nowhere
0: tahun. Yang jadi nyata nih di depannya kita ya, boleh ditunjukin di kamera kayak apa sih novelnya?
1: Boleh. Gini ya.
0: Wih, cakep ya. Warna navy gitu ya, tentang The Sweet Adventure.
1: Di ini sebenarnya ada apa ya sebutannya ya? Makna terselubuk lah maknanya di buku.
0: Maksudnya?
1: Jadi ini kan ada dua angsa.
0: Dua angsa.
1: Kita sebutnya Danau Angsa lah ya, Swan Lake. Itu terinspirasi dari cerita romansnya Swan Lake, Barbie Swan Lake.
0: Tahu.
1: Nah, dari situ. Terus kenapa ada bulan? Ini karakter paling romantis. Maksudnya mereka menari di atas lautan, dikelilingi dengan angsa. Di belakangnya tuh purnama, bulan purnama. Jadi kayak vibes romantisnya tuh dapat.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kayak sebenarnya ada di ceritanya.
0: Oh iya. Ini sebenarnya kalau Kakak menggambarkan diri sendiri, Kakak ini tipe penulis yang bisa dibilang cukup melankolis gitu. Jadi suka genre-genre romance?
1: Sebenarnya fantasi lebih.
0: Oh, fantasi.
1: Fantasi sih sebetulnya.
0: Jadi genre bukunya tuh lebih ke romance fantasy
1: ini,
0: gitu.
1: Ini ya romance fantasy.
0: Kebanyakan kita ngehalu gitu kayaknya.
1: Iya. Betul.
0: Ah, jadi penasaran nih si bukunya teman berdua. Jujur aku belum baca gitu, Kak. Oke. Untuk kayak menemukan karakter tulisan atau gaya tulisannya Kakak sendiri tuh butuh proses yang lama enggak sih?
1: Ini lama sih sebenarnya. Itu kan saya dulu pernah tulis tapi kayak dibilang kayak ini kayak laporan jatuhnya ini sama teman sendiri kayak oh ya udah saya perbaiki akhirnya ketemu dah nih fixnya judul pertama ini, judul kedua ini sebenarnya tuh bukan ini, bukan judul pertama tuh bukan ini yang The Feather tadi. Jadi kayak ya berapa ya, sebulanan akhirnya saya ngerumuskan oh kayaknya Ini dulu, kayak gitu. Ya menurut saya bagus di awal. Enggak juga sih. Ya lebih di awal lah ya. Tapi yang spesial biasanya saya taruh di genap-genap. Nanti genap 2, 4, 6, 8, 10 kayak gitu. Bagus-bagus menurut saya.
0: Oke, siap. Nah, saya juga sempat ngikutin beberapa novelis gitu ya, Kak. Novelis kayak siapa sih yang paling terkenal? Terelie. Terus kayak Habibur Rahman. Siapa sih yang nerbitin itu? Lupa saya. Itu makanya ya, novelis yang cukup terkenal di Indonesia. Kadang untuk ngebuat satu novel aja tuh butuh waktu sekitar setahun, dua tahunan gitu, Kak. Karena memang butuh riset yang mendalam banget. Betul. Kan sampai untuk menghasilkan satu masterpiece.
1: Iya, nah, kalau bicara tentang novel, jujur iya susah. Karena saya juga akhir-akhir ini juga mau mencoba nulis novel.
0: Oke.
1: Dan rencana juga mau diterbitkan. Jadi kayak sampai sekarang belum
0: ya?
1: Maksudnya cerita udah fix, cuma saya bilang ke penerbit tahan dulu, jangan diterbitkan dulu, saya belum
0: ada kerangkanya ya loh,
1: belum puas lah sama hasilnya gitu.
0: Oke, siap gitu.
1: Jadi lumayan lama sebenarnya untuk memfixkan itu.
0: Kalau boleh dihitung-hitung nih, dalam satu buku antologi cerpennya karyanya Kak Aji, ini berapa lama proses ngebuatnya berarti Kak?
1: Berarti dari bulan apa? Maret ya?
0: Maret.
1: Dari Maret terbitnya kan Agustus. Berarti berapa tuh? 7 bulan ya?
0: 7 bulan ya?
1: Iya, 7 bulan.
0: Untung hasilnya satu karya.
1: Karena cerpen sih lebih tepatnya ya. Bukan. Karena kalau cerpen kan kita mikirnya cuma satu konflik. Gitu. Berbeda dengan novel yang konfliknya harus begini. Harus begini, harus plan A, B, C.
0: Tapi ada ininya sendiri gak sih Kak? Maksudnya ada kesulitannya sendiri-sendiri gitu gak sih?
1: Iya bener sih, kan ada berarti yang gak bisa nulis novel, ada yang gak bisa nulis cerpen.
0: Iya, 30 ide berbeda gitu ya teman berdua kan, untuk ngebuat cerpen yang semuanya gak boleh sama dong. Kalau sama, bener. Apa bedanya sama chapter berikutnya gitu kan. Itu pasti ada tantangannya. Ya tantangannya apa juga namanya penulis itu kan pasti ada masa-masa stucknya. Tapi nanti dulu ya.
1: Boleh.
0: Kita mau tahu nih gimana Kak Aji ngehandle rasa-rasa malas magernya dia ya, atau mungkin writer's block juga ya kan, untuk menulis sesuatu sampai akhirnya dia konsisten nih untuk menerbitkan buku dia sendiri dan ada hasilnya gitu ya. Tempura dia tuh dia ngelawannya gimana? itu prosesnya gimana ya, ntar kita bakal kepoin lebih jauh. So keep stay tune aja 88.5 FM teman terbaik kamu.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: lo terus sampai sekarang.
1: Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
1: Nggak, ah. Aku mau main game aja.
2: Oke deh.
3: Pantes aja.

0: masih 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua ya, dan masih di kata kita ya, sore jelang malam kali ini teman terbaik. Kita masih barengan sama Kak Aris Aji Rizky. Ini selaku penulis antologi cerpen Sweet Adventure. Tadi sempat udah ke spill teman berdua ya, ternyata proses ngebuat buku ini tuh butuh waktu sekitar 7 bulanan. Iya. 7 bulanan gitu ya, dari chapter 1 sampai chapter 30. Nah itu gimana tuh Kak? Ada gak sih yang jadi mungkin tantangan selama proses kreatif untuk membuat buku ini? Pernah gak kepikiran ada rasa-rasa aduh males, nyerah aja deh gitu?
1: Ada, kan saya kan mahasiswa perawat ya. Waktu itu kan dinas di rumah sakit. Iya. Ya, rumah sakit itu kayak kita shift pagi, malam, siang, kan capek ya. Mm-mm. Capek, sedangkan kita tuh butuh deadline, butuh kayak gak bisa nih, pokoknya nanti jam 4 sore harus update, harus up di Wattpad. Karena kan dulu di Wattpad itu, saya sistemnya itu seminggu 2 kali.
0: Oke. Okay.
1: Hari Senin sama hari Sabtu kalau gak salah, saya lupa. Pokoknya 2 kali, nah itu jam 4 sore. Jadi jam 4 teng, itu sudah harus up, harus sudah kita up gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi kayak terpaksa gitu. Mager sih ya mager. Jadi kayak dalam waktu seminggu kan 2 ya, berarti 2 chapter ya hitungannya ya. Itu tuh harus sudah selesai gitu nah. Gitu. Jadi harus ada apa ya? Mager sih ya mager, capek ya capek gitu.
0: Tapi itu akhirnya dilawan gitu ya, dilawan. Kemagerannya tuh. Gimana makanya, cara ngelawannya, Kak?
1: Gimana ya? Lebih kayak terpaksa lah kayak apapun karyanya, apapun adanya gitu. Karena kan duet pet itu kan masih kasaran ya. Masih kayak belum, ya belum sebagus sekarang gitu. Alur ceritanya juga gak makin kompleks. Maksudnya gak sebagus yang sekarang.
0: Oke, ternyata semuanya ini ya sudah dicicil duluan.
1: Iya, cicil-cicil.
0: Di aplikasi bernama Wattpad. Apakah masih ada di situ, Kak?
1: Kenapa?
0: Masih ada di situ gak ceritanya?
1: Masih.
0: Oh, yang penasaran. Udah baca di Wattpad dulu aja. Eh jangan dong ya. Ini udah ada bukunya. Yeah. Oke, okay. Karena di Wattpad ternyata masih kasarannya gitu ya, Kak ya.
1: Iya, banget.
0: Oke, okay. Ternyata udah dicicil di Wattpad. Jadi selama 7 bulanan itu akhirnya jadi
1: dari teman-teman sih lebih tepatnya, yang lebih teman-teman yang baca duluan, gimana guys, ada kasarannya. Makanya yang teman-teman baca itu saya ambil apresiasi atau special thanks ada di belakang buku.
0: Oke. Jadi butuh ini enggak sih, maksudnya tekad yang kuat. Betul. Atau ya udah kemauan aja, aku pengen menghasilkan satu karya antologi cerpen. Ya udah itu yang akhirnya melawan semua rasa malas gitu, Kak.
1: Benar-benar.
0: Oh, ada tekad ya di situ berdua ya.
1: Mungkin niat dulu sih sebenarnya.
0: Nah, ini juga Kak, yang jadi salah satu masalah biasanya yang dialami semua penulis apapun itu ya, itu adalah ini kehabisan ide, wartas blogs gitu Kak. Maksudnya udah buntu lah ini, aduh menulis apa nih, nggak ada ide, nggak ada anu lagi, buat apa nih gitu. Itu gimana Kakak?
1: Ini fokus melawannya. Ke cerpen atau novel?
0: Semua deh, gimana kalo untuk dalam dunia tulis ya, menulis lah.
1: Saya sempat blank space, kayak betul-betul ngeblank. Jadi kayak, duh gimana ya ceritanya nih, apakah karakter si A bertemu dengan si B atau kita alihkan ke holiday mereka.
0: Harus
1: ada plannya dong, kayak misalnya kita buntu nih, kita ngapain ini si karakter utama ini. Kita, kalau misalnya kita buntu, kalau aku ya, saya pribadi jalan-jalan dulu. Kalau saya sih jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Sebenarnya musik itu gak membantu, musik itu kayak makin pusing. Kalau saya butuh ketenangan, butuh kayak ya lihat-lihat pemandangan gitu. Jalan tanpa arah lah sebutannya. Jalan-jalan aja habis itu pulang gitu.
0: Oke, okay, itu untuk ngelawan wartas blogs-nya. Apakah itu juga jadi satu kebiasaan yang wajib dilakukan sebelum menulis Kak? Atau ada kebiasaan lain gak sih yang Kakak punya nih kalau mau nulis? Misalkan ya harus ada kopi lah di sebelah aku, kalau enggak aku gak bisa nulis gitu. Atau harus ada doi gitu kan sebelah aku, kalau enggak ya aku gak bakal fokus gitu. Gimana tuh Kak?
1: Gak ada yang secara khususnya sih. Kayak itu kan saya nulis itu kan benar-benar harus sudah matang di imajinasi saya ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi kayak kalau misalnya itu belum matang, ya saya bakal imajinasi sebelum tidur lagi gitu dong. Gitu. Iya, sampai betul-betul fix, sampai betul-betul kayak itu baru saya tulis.
0: Ah, siap.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Itu sih yang novel ini yang terbaru ya. Maksudnya yang perencanaan.
0: Ini lagi ada merancang novel ternyata Pak Haji ya, buat teman berdua. Oke, ini jujur saya dulu juga suka nulis Kak ya. Dulu ada namanya fanfictions untuk para penggemar K-pop kan.
1: Oh, iya
0: kan? Itu salah satu juga yang kadang-kadang kita tuh muncul ide di kepala gitu kan Kak. Tapi tiba-tiba nih apa ya, ide itu hilang, udah gitu aja hilang.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu kan itu tadi kayak Kakak alamin. Apakah Kakak juga kalau sudah setiap muncul ide tuh Kakak tulis langsung kah atau gimana tuh Kak caranya supaya nge-keep itu?
1: Tulis jadi langsung inti ya. Ceritanya. Di note sih saya lebih tepatnya. Dulu itu sempat di kertas. Lagu dulu di kertas. Terus setelah kayak ih capek juga ya nulis kayak udah HP kita VN, bisa kan HP pakai VN.
0: Oke, nah, siap. Gitu. Direkam notes ya.
1: Betul. Jadi kayak oh ini ceritanya ini kan enggak lupa.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di proses nulis adventure ini sendiri ada ide paling enggak terduga itu kapan Kak? Pernah kejadian?
1: Ide enggak
0: terduga. Kan kadang-kadang masuk aja enggak sih ide kita lagi ngapain tuh ada aja ide.
1: Ide enggak terduga ya. Enggak ada sih sebenarnya, lebih ke ide yang kita pikirkan sendiri. Maksudnya saya pikirkan sendiri.
0: Oh iya, udah. Berarti benar-benar semuanya kebanyakan dari imajinasinya Kakak sebelum tidur itu tadi.
1: Sebenarnya di set adventure itu ada kisah nyata.
0: Ada kisah nyatanya juga.
1: Ada kisah nyata banyak banget. Itu jadi kayak ya berhubung dengan romance sih sebenarnya. Gitu.
0: Oke, berarti enggak full imajinasi ya.
1: Betul.
0: Ada beberapa dibumbui kisah nyata
1: ya,
0: juga.
1: Betul.
0: Tapi dipoles sedemikian tuh Pak. Ya,
1: tapi sesuai dengan alur yang ada. Betul. Alurnya seperti itu, tapi kayak saya bumbuin kayak ya sebagai kayak puitis gitu lah. Gitu.
0: Nih supaya mungkin menarik perhatian pendengarnya kita nih Kak. Teman Pradua mungkin siapa tahu mau minat beli bukunya. Satu chapter favorit atau karakter yang paling Kakak suka dari 30 antologinya itu ya Kak, kumpulan cerpennya itu yang mana nih?
1: Okay.
0: Mungkin sedikit dibocorin sinopsisnya.
1: Kalau berbicara tentang karakter favorit,
0: coba
1: Mbak Kak Liza tebak.
0: Aduh, mana saya tahu.
1: Tebak inisial.
0: Karakter favorit inisial. Aduh, enggak ini lagi.
1: Enggak ketebak,
0: enggak tahu sama sekali soalnya.
1: Saya sendiri.
0: Oh iya, ada namanya Aji di situ.
1: Iya betul, saya sendiri. Jadi betul-betul satu chapter judulnya itu Moon Flower atau bahasa Indonesianya bunga bulan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini saya sinopsis ya. Jadi saya bermimpi itu real. Terus didatangin kayak ya sedih, wanita cantik. Cantik banget, lembut, terus mungil, mengemaskan gitu. Nah, dia itu duduk di pohon besar. Di kakinya itu betul-betul bunga-bunga semua, bunga mekaran dari itu malam hari. Dan itu tuh entah kenapa kayak menyorot ke dia gitu. Nah, saya bangun, saya jatuh dari situ, meratap ke dia, langsung kayak serot ke dia gitu.
0: Oke.
1: Nah, dari situ ya udah kita bermain bersama-sama dikelilingin angsa ini, terus di danau kita main-main bareng gitu kan. Dan entah kenapa dia bilang sudah waktunya kamu bangun, kayak gitu kan. Sudah waktunya kamu bangun. Nah, ya saya bingung kan, kenapa bangun, kayak gitu kan. Nggak lama dia dia meluk saya kan. Akhirnya dia menghilang jadi kayak butiran bunga gitu.
0: Okay.
1: Dan saya bangun. Saya terbangun gitu. Jadi kenapa judulnya Moonflower? Moonflower itu kan mekar saat kita tertidur. Maksudnya saat kita malam hari. Malam hari kan waktu kita tidur ya. Jadi di tidur kita itu kita bermimpi kan pastinya. Nah, jadi sebutnya itu judulnya Moonflower.
0: Oke.
1: Bunga bulan gitu.
0: Benar-benar sefantasi itu ya.
1: Ya itu betul-betul mimpi. Tahun berapa ya? Tahun 2020 kayaknya, pas corona. Ya, corona 2020 ya.
0: Yang jadi konflik di satu chapter itu apa Kak?
1: Gak ada konflik, karena konfliknya ada. Konfliknya karena dia makhluk imajinasi. Maksudnya bukan makhluk sih, lebih tepatnya imajinasi aja. Maksudnya mimpi aja, bukan real life.
0: Jadi konfliknya adalah itu cuma mimpi gitu.
1: Cuma mimpi. Kopis.
0: Yes. Apakah dibuat semacam apa ya, sequel gitu? Ternyata ketemu di dunia nyata atau gimana?
1: Ada sih, belum ada.
0: Enggak ya. Kan sering-sering gitu ya kalau kalau apa plot twistnya teman berdua. ternyata di dunia nyata ketemu gitu ya. Oke, siap. Nah, ini juga Kak, kalau apa ya, kadang-kadang juga kalau bisa dibilang kan yang namanya menulis itu kebanyakan apa ya, banyak juga sih yang kayak nggunain itu sebagai apa ya, tempat untuk refleksi ya, kadang-kadang juga untuk memahami diri sendiri. Kalau kakak sendiri yang kakak rasain selama proses menulis, menulis tuh apakah efek-efeknya mungkin ke kakak? Ada rasa bahagia kah atau ada rasa apa tuh?
1: Bahagia pasti iya. Tapi beberapa jenis itu kan sebenarnya dari lagu ya. Lagu yang saya tulis, sedangkan lagu yang saya tulis kan lebih ke emosional ya. Entah saya sedih, entah itu saya senang, entah itu saya senang, entah itu saya lagi suka sama seseorang, falling in love, kayak itu pasti ada lagunya. Jadi kayak betul-betul emosional saya itu saat saya taruh di situ, terus saya puas jadi cerpen. Gitu, contohnya kayak Moonflower tadi. Sebenarnya itu ada, saya itu kan terbangun ya, terbangun dari tidur, terus saya mendapatkan kenyataan bahwa itu tuh mimpi. Nah, saya itu udah langsung dapat ide, langsung nulis lagu di saat itu juga. Jadi betul-betul ada kertas gitu, ada kertasnya, saya tulis refnya dulu, pengen tuh refnya dulu. Nah, itu tuh apa ya, kalau ada kertasnya mungkin saya foto sih, saya masukkan di sini. Kalau ada, masih ada kertasnya, saat itu sudah hilang sih, sudah hilang, nggak tahu di mana, kayaknya sudah dibersihin, entah dibuang. Itu pokoknya tuh maksudnya tuh kertas itu uniknya, kita tulis dengan tinta, terus berceceran air mata, tumpahan air mata, jadi kayak betul-betul tintanya tuh kayak melobor, kayak real gitu. Nah,
0: okay.
1: Itu betul-betul emosional tersendiri di chapter ini. Sayangnya nggak ketemu kertasnya dari mana, sedang nggak.
0: Siap.
1: Jadi pokoknya tuh semua tuh dari lagu, ada lagunya gitu. Tapi nggak saya cantumin, beberapa aja.
0: Ya, ini dapat diinin sih teman berdua. Aku dapat nemu intinya Kak Aji itu dalam setiap proses kreatifnya untuk menulis sesuatu, dia nggak asal tulis. Pasti harus betul memberikan rasa di situ ya, kayak
1: ada emosional tersendiri
0: yang dibawa ke situ gitu. Karena kalau nulis sekadar nulis tuh juga kurang ya Kak ya,
1: berat,
0: kurang puas.
1: Iya, kurang puas sih sebenarnya. Gitu pasti ada ters apa, setiap penulis tuh pasti ada
0: sense,
1: ada anu sendiri masing-masing gitu. Saya menulis ini sih, menulis ini ya udah beda-beda gitu
0: kan. Beda ya nulis nulis tanpa rasa dan nulis dengan
1: betul,
0: rasa
1: gitu. Betul. Aku feel-nya tuh gak dapet.
0: Iya, oke. Akhirnya juga gak sampai gitu Kak ya. Dibaca orang juga kayak biasa aja gitu. Kalau gak pakai rasa, iya gak sih?
1: Iya. Makanya soal apa, penulis tuh kayak betul-betul gimana sih cara kita buat pembaca ini tuh merasakan apa yang kita tulis gitu. Apa yang inti cerita gitu-gitu kita tuliskan gitu.
0: Itu pengen disampaikan lewat tulisannya.
1: Agak sulit sih sebenarnya. Soalnya kan pembaca itu kan beda-beda ya. Ada yang membaca sambil dengerin musik, melo, ada yang sambil ketenangan, ada yang sambil komunitas rame-rame, gitu kan beda-beda gitu.
0: Tapi saya masih penasaran sih Kak, apa yang menjadikan Kakak, kalau kebanyakan ya anak-anak zaman sekarang ya udah tuh paling apa yang nongkrong sukanya ya main game atau apa. Kok Kakak malah kepengen untuk menghasilkan sebuah karya gitu Kak?
1: Sebenarnya main game tuh ada.
0: Tetap juga.
1: Main game sama teman-teman tuh ada, tetap ada. Nongkrong juga tetap ada. Cuma hobi sih lebih tepatnya. Jadi hobi itu kan sebuah seni ya. Seni yang harus dipamerkan. Maksudnya kayak kita flexing, tapi flexing yang lebih positif gitu. Nah, kita membagikan, oh ini loh karyaku. Ini loh karyaku gitu loh. Yang mungkin suatu saat bakal dilihat semua orang, bakal dibaca setiap orang gitu. Nah, gitu.
0: Ibaratnya gak mau biasa-biasa aja Kak ya. Pengen ada sesuatu yang di
1: pengen ada yang gak cuma satu hal. Kayak hidup itu kan cuma sekali ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak kok bisa tuh cari hobi sebanyak mungkin gitu. Nah,
0: oke. Okay.
1: Banyak sih sebenarnya wishlist hobi saya yang belum tercapai.
0: Oke. Nah, ini juga kalau kita berbicara soal dunia tulis menulis sendiri di daerah kota Samarinda, terutama kalau kakak ngelihat Ini gimana kak? Apakah ekosistem literasi atau kepenulisan lokal saat ini tuh udah cukup ruangnya gitu? Mungkin ada nggak sih? Mungkin lomba-lomba atau apa gitu yang
1: ada.
0: Bisa diikuti?
1: Sebenarnya sih sekarang ya, sekarang tuh sudah lebih mudah menurut saya karena lomba nulis tuh sudah makin banyak. Ini saya sebenarnya lagi ikut lomba nulis.
0: Oh, di Samarinda banyak loh menurut kakak lomba tulis menulis ya?
1: Ada sebenarnya, tapi lebih banyak itu online sebenarnya.
0: Oke.
1: Betul. Lebih mudah dicari online sebenarnya, sama dengan penerbit. Di Samarinda tuh mungkin aksesnya sih sebenarnya kayak kita tuh mungkin sebagai penulis baru ya bingung kayak ini kita gimana, nggak ada yang ngarahin gitu. Nah akhirnya teman saya tuh ada terus aja di Wattpad dulu gitu. Akhirnya dari pasang sini masa dari Wattpad sih kayak nggak ada cetaknya dan nggak ada bukunya gitu. Nah kayak gimana sih caranya buat berkembang gitu kan, masa ada Wattpad terus gitu, walaupun walaupun ya ada juga sih yang baca, ada juga yang komen gitu kan, sama aja sebenarnya, tapi pingin punya fisiknya gitu loh. Sama kayak lagu, kita punya albumnya yang semua orang bisa beli gitu loh, koleksi gitu. Nah lebih tepatnya jadi kayak akhirnya saya kayak memutuskan untuk independen dulu, independen baru ke penerbit. Nah akhirnya setelah ini rilis adalah itu penerbit kayak kak kayak gitu. Jadinya ya itu next project
0: ya,
1: nanti di spill lah.
0: Jadi kalau menurut Kak Aji sebenarnya apa potensi penulis di Samarinda nggak kalah kayak kak?
1: Enggak, sebenarnya udah banyak kok kayak komunitas, lebih tepatnya komunitas, terus komunitas buku tuh sebenarnya sudah ada, entah di Samarinda, Tenggarong, Balikpapan itu sudah ada sebenarnya. Cuma untuk mungkin untuk Samarinda mungkin udah gede ya Samarinda. Untuk bagian Tenggarong sama Balikpapan mungkin sedikit lebih sulit dicari, tapi kan ada gitu loh.
0: Wadah perkumpulannya ada, tapi wadah unjuk gigi atau wadah untuk menunjukkan terlihatnya potensi terlihatnya tuh yang kurang ya kak.
1: Iya, di Samarinda sih sebenarnya
0: kebanyakan baru online doang.
1: Kalau misalnya lomba terus untuk apa penerbit itu biasanya sih lebih enak dicari tuh dari sosial media, sosmed, online gitu. Kalau di sini tuh kayak saya juga bingung, ini kalau misalnya di sini di Samarinda terbitnya di mana gitu. Saya sendiri bingung gitu.
0: Iya.
1: Jadi lebih memilih untuk penerbit di luar.
0: Oke, jadi keluar gitu kayak ngajuin karyanya keluar. Iya kan, setahu saya memang agak susah untuk bisa tembus penerbit yang benar-benar besar gitu kayak karena editingnya cukup ketat katanya.
1: Iya, ada beberapa penerbit yang betul-betul kita ngirim karya itu nanti diseleksi lagi.
0: Iya betul.
1: Tapi ada juga penerbit yang nerima karya. Tapi kita harus bayar.
0: Oke, siap.
1: Ada juga yang begitu dengan proses cepat sih lebih tepatnya gitu.
0: Kalau boleh jujur, lebih sulit mana kak? Mulai nulis, menyelesaikan tulisan, atau ngebuat orang mau baca tulisan kita?
1: Orang mau baca sih sebenarnya. Betulan, orang mau baca.
0: Gimana? Karena, kenapa tuh kak?
1: Apa ya, orang zaman sekarang kan kayak malas baca ya.
0: Oh iya.
1: Kayak lebih enak mendengarkan gitu loh.
0: Okay.
1: Orang lebih enak mendengar daripada orang membaca gitu. Kalau menurut saya ya, saya pribadi, soalnya teman-teman saya banyak yang gak senang baca gitu. Lebih senang mendengarkan gitu.
0: Oke, jadi untuk kayak mulai nulis dan menyelesaikan sih mudah-mudah aja, tapi nyuruh orang bacanya enggak sih? Karena memang udah mulai malas baca.
1: Maksa juga enggak enak gitu kan.
0: Oke, siap. Oke, nah, mungkin nih kita next lagi karena udah mau closingan juga ya kayak teman Pradua ya nih. Kakak ada saran enggak sih mungkin untuk teman-teman juga yang sebenarnya mereka mungkin ada passion pengen jadi ya penulis ya, pengen juga kayak menerbitkan suatu karya gitu.
1: Ini buat ini buat teman saya sih, teman ya dekat rumah sih, dia juga mau pingin gitu, tapi dia bingung.

0: cerita, cara kita menyalurkan emosional kita ke cerita itu punya cara kita masing-masing.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bagi teman-teman yang mau menulis, kayak pikirkan dulu tekad kalian, kayak betul-betul, saya pingin ini, nggak apa-apa, masukkan aja dulu. Saya kayak saya dulu di Wattpad, jadi kayak Wattpad itu kan betul-betul, ya udah kita tulis, ya udah yang mau baca baca silakan gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana cara kita untuk mempromosikan itu supaya dibaca orang, okay. Gitu kan? Itu kan tantangan juga tuh, mm-hmm. di Wattpad. Sama pun juga begini. Bagaimanapun juga kita mempromosikan segala macam. Sebenarnya tuh intinya tuh kita tuh apa ya, percaya diri dulu sih.
1: Oke. Okay.
0: Percaya diri dulu dengan tulisan kita, jangan kayak minder. Aduh tulisan saya jelek. Aduh tulisan saya ini gitu. Terus tambah lagi blocking, kayak blank space itu masalah utama kayaknya. Masalah okay. utama setiap penulis, kayak aduh saya ngeblank, saya bingung mau nulis apa. Sebenarnya tuh kalau saya pribadi sih cara kita, cara saya ya, imajinasi sebelum tidur kalau saya pribadi. Jadi saya betul tuh saya sebagai kartu utama di situ. Kartu utama saya bermain peran seperti ini, saya berkelahi dengan ini, jatuh cinta dengan ini, itu dipikirkan saat itu. Kalau misalnya tertidur ya, ya udah lanjut besok lagi gitu, diingat-ingat.
1: Okay.
0: Walaupun agak sedikit lupa gitu. Jadi betul-betul dimatangkan di situ. Jadi kayak betul-betul inti ceritanya itu tuangkan di situ.
1: Buat cerita bersambung sendiri di
0: betul.
1: Kepala kayak ya.
0: Nanti di novel ya di stop ceritanya gitu. Nanti kalau misalnya imajinasi saya udah cukup nih. Ya udah, mau tulis. Tulis pun ya udah sesuai dengan tulisanmu sendiri gitu. Jangan berharap sama orang lain gitu. Ya itu ya udah tulisanmu sendiri. Itu
1: ciri khas gitu.
0: Ciri khas okay. ya betul. Ciri khas kamu, bukan ciri khas orang lain. Misalnya kalau banyak sih orang yang enggak pede, kayak aduh malu, nge-up tulisan saya jelek gitu, enggak puitis. Enggak apa-apa. Pasti ada juga kok yang baca gitu loh. Nanti suatu saat akan ada yang komen kan. Begini, itu terima aja, jangan langsung di hati gitu loh. Ada sih yang komen gitu, ya saya terima aja gitu. Saya masih pemula gitu juga kan gitu.
1: Okay.
0: Belum yang betul-betul hype banget gitu.
1: Pokoknya intinya menurut Karisi, mulai aja dulu atau bangga ya, dua, diasah juga dulu. Nanti lama-lama juga bakal kebentuk sendiri karakter
0: betul.
1: Tulisannya kak ya.
0: Pasti beda kok. Nanti setiap pembaca tuh kayak, oh ini tulisannya si Haji nih, oh ini tulisannya si A nih, oh ini tulisannya si B nih.
1: Yeah.
0: Pasti akan ada gitu. Tanpa ditulis ininya ya, tanpa ditulis namanya ya gitu.
1: Bahkan novelis tenarnya, andalnya Indonesia, seorang Tere Liye pun itu butuh jam terbang kayak.
0: Betul. Okay. Banyak ya karyanya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya juga dimulai dari nol, dari awal.
0: Dari
1: gitu.
0: Nol semuanya. Mau artis pun, mau apapun, pasti dari nol. Gak ada ya mungkin langsung hype, langsung gak ada. Saya orang dalam sih.
1: Oke. Siap. Makasih Kak Aji. Iya, udah sharing nih teman Produa seputar buku antologi cerpennya. Ini mungkin boleh di-spill kalau mau beli bukunya gimana tuh, Kak?
0: Boleh cek aja di Instagram itu DM aja nanti.
1: Aji Rizki ya. Oke, itu masih bisa kalau ini masih dijual ya, Kak
0: ada,
1: ya?
0: Ada
1: bukunya, bisa cek di sana teman Produa kalau penasaran gimana sih cerita-ceritanya ya. Ke situ aja. Makasih Kak Aji, mudah sukses terus dan apa ya, di karir kepenulisan ataupun di karir profesionalnya ya, nextnya ya. Dan teman Produa mungkin sampai sini aja juga. Aku Lijin nemenin kamu di sore ceria ya, untuk 4 Juni 2026. Jangan kemana-mana, habis ini nanti masih bakal ditemen lagi sama suara seri berikutnya untuk bawain program-programnya Produa sampai tutup acara jam 12 malam. Aku Lijin pamit, see you, bye.
0: Thank you.

Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, pejabat Departemen Perang Amerika Serikat telah memberitahu para sekutunya bahwa Amerika Serikat akan menyesuaikan ukuran kontribusinya dengan model pasukan atau force model NATO. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh USAICOM menyebutkan bahwa langkah tersebut dirancang agar sejalan dengan strategi pertahanan nasional 2026 Washington dan visi Departemen Perang Amerika Serikat untuk NATO 3.0. Informasi berikutnya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebut penyelenggaraan 12 Asian Open Water Swimming atau AWS Championship 2026 dan A-Stream AWS Series Bali 2026 dapat lebih menggeliatkan kunjungan wisatawan dan menumbuhkan ekonomi daerah melalui sport tourism. Menurutnya, ajang yang diselenggarakan di Jimbaran Bali Teman Pro 2 pada 13 hingga 15 Juni itu diharapkan tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga perairan terbuka bertaraf internasional, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi sektor pariwisata nasional. Informasi terakhir, Teman Pro 2 datang dari dunia hiburan, di mana penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Amerika Serikat, Love, memutuskan akan rehat sementara dari aktivitas panggung musik untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Musisi yang memiliki nama asli Ariel Love itu melalui Instagramnya Teman Pro 2 mengungkapkan dirinya belakangan ini telah berusaha cukup kuat untuk kembali tampil dan membagikan musik ini kepada para penggemar. Love juga menyampaikan permohonan maaf Teman Pro 2 kepada para penggemar serta semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

Asia Samarinda bersama saya Rekan Siaran Hadir kembali rekan Indra Agus menerangkan dalam program Indonesia Sehat di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Ya, mendengar Pro 1 RRI Samarinda tanpa berbasa-basi ya, saya langsung menyapa dulu narasumber kita pada

sehat-sehat. Kami hadir bersama PKKBN Kalimantan Timur, atau mungkin saat ini sedang kita kenal dengan Kemen Kemangga ya. Jadi untuk Anda mendengar, kami informasikan tema kita pada siang hari ini adalah peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026 dan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, mewujudkan ketahanan pangan melalui lansia tangguh untuk Indonesia tumbuh. Ya, narasumber kita yang sangat luar biasa ya, yang ngangenin juga ya, yang sudah hadir kembali di Kalimantan Timur, ada Bapak Dr. Senarto, SKM,

0: Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini, apa dengan? Jadi hari
1: Music Live Chat.
2: Welcome to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale
0: yang ingin berpartisipasi nanti, yang kangen dengan suaranya. Terus silakan ya, selamat jangan terlalu nanti kan bukan untuk Anda di 736567435 dan juga di jalur WhatsApp 0811
2: luar biasa sehat.
0: Anda bisa langsung menyaksikan acara kita pada siang hari ini
2: gimana,
0: serta memberikan komentar Anda di channel YouTube
2: ya, RRI Samarinda ya,
0: serta di aplikasi RRI.
2: Iya sih, sebenarnya sih benar-benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa bilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan.
0: Dirindukan oleh
1: masih banyak
2: kan ya. Tapi kan udah cukup lama berarti Bung
0: Randa. Yang mana beliau ini adalah 2014.
2: Emang formal ya? 2014 sudah merantau dari Padang.
0: Ini yang mungkin yang menjadi hal yang sangat membuat masyarakat kita rindu dengan sosok seorang Pak Sunarto.
2: Ya baik. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau
0: awal dari
2: apa?
0: Keberadaan kita pada siang hari ini
2: di Jakarta,
0: hari keluarga nasional
2: yang kita culture shock ya, sih, karena 29. Gua ngerasa
0: ada culture shock.
2: Iya. Oh iya. Yang simpel adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
0: Tantangan.
1: Oh iya sih.
2: Iya kan? Itu menurut Edit juga
0: pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama.
2: Tapi ini umum di sini,
0: gitu kan? Bangsa termasuk juga
1: dari mana yang
0: memperingati hari lansia nasional.
2: Berat-berat.
0: Nah, sebagai pertanyaan pertama ya, sebelum masuk ke topik kita nih, Pak Dokter.
2: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dihafal.
0: Sebenarnya
2: aja. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu
0: dan juga perantau mereka di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga
1: lahirnya di sini.
3: Oh, oke. Bang Paden, saya sebelum
1: SMP
3: menjawab ini, saya
1: SMP, ingin
3: menyapa
1: mau masuk
3: dulu
1: SMP.
3: Oke. Okay. Para pendengar RRI Pro 1 pada Samarinda.
2: Oh.
3: Di 97,6 MHz. Selamat siang Bapak dan Ibu pendengar. Jumpa lagi.
2: Gak rame ya,
3: dengan saya Sunarto.
2: Benar-benar. Berarti emang
3: pindah Kepala Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Kalimantan Timur.
2: Emang udah bermusik atau
3: selamat bertemu kembali.
2: Iya, cari kerja aja gitu.
0: Jadi sudah dulu ya, gelegar lagi sama beliau ya, dia
1: buat memenuhi kebutuhan lah ya.
2: Benar-benar.
1: Cuman
3: hari ini diskusi kita adalah, obrolan kita adalah berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional.
1: Apalagi tidak
3: Hari Keluarga Nasional.
1: Ya, nah, kita di kota
3: tahun gitu, ini
1: rada sulit lah
3: itu cari kerja. Sangat krusial tentunya. Gitu. Kenapa kemudian menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas.
2: Ada punya modal lah ya.
3: Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah. Kalimantan Timur ini juga
2: atau bukan berarti itu
3: wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Awalnya. Ini harus tetap menjadi perhatian kita
1: dari,
3: gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia
1: ya, itu sih dari situ bisa makan.
2: Sedianya ya bisa
3: pertama
2: ya,
3: yang akan dilihat oleh.
2: Tapi berarti sebenarnya dari
3: Indonesia secara nasional ataupun internasional itu udah dari ibu kota Nusantaranya, ibu kota negaranya
2: segala macam.
3: Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah.
1: 2014 itu sih
3: bukan tanggung jawab yang ringan.
1: Masa-masanya kalau kita
3: tetapi
1: bilang sih,
3: kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan?
1: Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
3: Benar. Berkolaborasi dengan baik.
1: Ya udah pas
3: di seluruh lini.
1: Itulah, di seluruh lini. Kebetulan karena
3: itu kata kuncinya.
1: Jadi ya,
3: kolaborasi yang baik di seluruh lini punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Menuju generasi emas 2045.
2: Wow. Nah, boy ini pengalamannya luar biasa banget
3: ya. Menduk bangga.
2: Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
3: Tugas ya, kami
2: jalanan
3: adalah
2: terus di
3: mendampingi
2: Metro Mini, Kopaja,
1: sempet
3: ke keluarga sesuai juga dengan siklus
1: itu
3: hidup.
1: Jadi ada apa?
3: Harus kita dampingi.
1: Peralihannya lumayan. Sesuai
3: dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji.
2: Oke.
3: Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final
1: coba bentuk
3: bahwa
1: band lah.
3: Oh, kualitas sumber daya manusia.
2: Oke.
3: Di 2014 itu memang betul-betul harus
1: ngamen tapi dengan unggul. Full nih.
2: Full band.
3: Ini prolognya begitu.
1: Iya. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe-kafe
2: ada sih. Pondasi utama dalam. Oke, dari situ baru melalang buana.
1: Iya. Keluarga.
2: Berarti luar biasa banget dia mengalami musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya rilis single debut.
1: Dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
2: Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Yang kira.
2: Dan juga butuh proses yang lama banget.
1: Ke 33 tahun ini
2: akhirnya bisa rilis single perdana gitu.
1: Rangkaian ceritanya gimana? Sebenarnya memang sudah dilakukan. Ini impian ya sebenarnya.
2: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih itu dan ya kebetulan bisanya sekarang.
2: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Karena kita ya kita bisa berkarya aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Kapan aja lah pokoknya rilis satu rilis aja baris gitu kan.
1: Tujuan bisa di Kalimantan Timur.
2: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa rilis single
1: banyak dan yang sudah
3: seneng banget sih ya.
1: Dan juga yang akan terus dilaksanakan.
2: Oh iya, apa gugupnya itu kenapa?
1: Baik, Pak. Apakah ini tadi disebutkan yang lainnya
2: atau tidak spesial ya Pak? Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yep.
2: Takut lagunya nggak disukain sama orang gitu kan. Gitu, gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin. Jauh lagi. Bisa sedikit jelaskan ini.
2: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana.
3: Jadi sebelum kesana, saya ingin menggambarkan dulu. Kita semampu ini dalam mencetak generasi yang unggul itu
2: ini ada hubungan apa nih sama
3: tidak secara instan
2: sama perjalanan bermusik ini kayaknya
3: generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan. Aduh, ada proses di sini.
2: Oh, di banget ya. Oke, okay. Nanti
3: mulai,
2: kita bahas
3: itu dari bagaimana ya.
2: Kita bisa melakukan yang penguatan yang pengin juga pengin bertanya boleh malah langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
3: Kalau
2: bisa langsung WhatsApp
3: dengan pengetahuan
2: kemiskinan 0811 801 05.
3: Yang benar.
2: Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal
3: sampai pada perhatian lansia.
2: Jadi tetap dia masih
3: ini menjadi
2: Music Live Chat.
3: Kalau dibilang tadi itu Bang Paden
4: Music Live Chat.
3: Karena tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini

kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itu ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam

0: Ibu, teman-teman semua, stakeholder yang lain gitu, bisa memanfaatkan data ini.
1: Music Life Chat.
0: Utama di desil 1, desil 2, dan desil 3.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau gak main game, main musik, main gitar gitu kan. Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih. Na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget di situ. Akhirnya.
1: Recall ya. Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, dari awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya sih. Bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya, mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak, inget ya?
1: Ya apa ya, ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya kerekord lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay. Kata dia gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: okay. Ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar,
1: ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget ya.
0: Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam?
0: Iya. Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Ada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi teman ya?
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Ya di channel YouTube Alesandea.
0: Bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alesandea.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya. Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin
1: pesan-pesan ya. ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau gak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk seperti karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul. Ya.
1: Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua produa seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Life Chat.

0: andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam nih teman Pro 2.
1: Selamat malam. Sih, kayak ada horor-horornya gitu.
0: Tiba-tiba udah segmennya horor. Horor. Mentang-mentang malam Jumat ya. Tapi ini benar malam Jumat enggak sih? Hari Kamis kan ini ya?
1: Iya, benar. Kak, kita ganti vibes-nya sama Pro 2.
0: Jadi ini lebih barengan sama Cindy di sini teman Pro 2 dan juga
2: Hana.
0: Iya, dan kita berdua bakal nemenin kamu di jaga malam kali ini. By the way, Hana, malam ini ya tema kita cukup spesial.
2: Yes.
0: Karena walaupun mungkin kita berdua belum pernah ya, mungkin kita langsung tanya Aino.
1: Tapi, jangan dong.
0: Beberapa di antara teman-teman kita nih yang dari Announcer Academy juga ada yang kayak lagi drop sakit.
2: Iya, benar-benar
0: dan semacamnya. Jadi ya aku juga mendoakan yang terbaik juga ya dan semoga cepat sembuh. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang emang lagi drop juga kali ya. Ya, tetap dijaga kesehatannya.
2: Betul.
0: Istirahatnya yang cukup, jangan lupa makannya, jangan sampai telat tuh teman Pro 2.
2: Jangan lupa semuanya, jangan lupa aku juga ya teman Pro 2.
0: Pokoknya jangan lupain Hana.
2: Betul.
0: Iya gitu, karena jujur aku tuh kayak apa ya, kayak kasihan juga sama teman-teman yang kayak lagi sakit kan. Bayangin kayak sebentar lagi kan kalian juga kayak lagi mau UAS kan.
2: Iya, ini musim-musim UAS ini sudah, Kak.
0: Kan kayaknya udah ada beberapa yang UAS
2: udah,
0: juga kali.
2: Sudah mulai.
0: Kan? Udah mulai pada UAS. Enggak cuma kayak teman-teman kuliah doang, kayaknya SMA juga deh lagi pada UAS. Atau mungkin udah pada yang kelar, tapi kan masih musim-musimnya kan. Jadi benar-benar kayaknya memang kita tuh lagi diuji banget ya malam.
2: Ujiannya
0: bukan malam ini tapi beberapa hari terakhir gitu.
2: Betul.
0: Terus juga malam ini teman Pro 2, kalau misalkan aku juga bingung kayak gimana cara bilangnya ya. Karena kan kita tuh pasti kalau misalkan berteman, kadang tuh ada beberapa orang mungkinnya kayak ngeliat potensinya, oh kayaknya dia bisa sih buat kita ajak kayak kerja sama bareng.
2: Iya.
0: Contohnya kayak berbisnis.
1: Berbisnis, nah, asik. Kita ngomong entrepreneur sekarang ya.
0: Entrepreneur,
1: betul.
0: Tapi kamu sendiri pernah enggak kayak mungkin kayak kebesit pikiran kayak pengen bikin usaha gitu barengan sama teman?
1: Jujurly aku, tapi bukan sama teman, sama saudara aku.
0: Sama saudara aku.
1: Cuman aku kayak kebersit aja kayak kayaknya asik nih punya partner bisnis.
0: Iya, waktu itu kamu pengen bikin bisnis.
1: Bisnis.
0: Pengen bikin bisnis apa tuh?
1: Iya. Jadi waktu itu aku tuh memang lagi bokek-bokeknya ya sama mbak aku.
0: Iya.
1: Jadi aku tuh sama kayak kita kok enggak punya duit ya? Iya gitu. Terus tuh kita tuh ada lewatin suatu kayak acara di dekat Gor Segiri gitu. Ada orang yang jual kayak apa, balon kupu-kupu. Dia tuh kayak sayap, kayak kupu-kupu. Jadi dia bisa kayak dibawa ransel, jadi kayak seolah-olah kita punya sayap gitu. Jadi itu ramai banget anak-anak beli. Di situ kita beneran ya kayak, apa kita jualan aja ya mbak? Iya.
0: Tapi lucu banget dong.
1: Iya kan?
0: Ada kayak sayap-sayapnya
1: gitu. Iya, itu lucu banget. Bahkan bukan anak kecil aja aku mau beli.
0: Iya, kayaknya menurut aku buat kamu teman Pro 2 yang punya usaha yang balon-balon
1: itu, balon-balon,
0: kalau bisa kayaknya lebih digedein lagi gitu nggak sih? Terus segmennya buat segmennya buat anak muda,
1: anak muda,
0: orang dewasa,
1: dewasa
0: gitu. Karena kan kita juga yang anak orang tua,
1: punya
0: orang yang lebih gede, deserve teman itu ya.
1: Kita mau.
0: Iya, kita juga deserve untuk bahagia.
1: Betul.
0: Buat kamu teman Pro 2, kira-kira apa kamu pernah kayak bikin bisnis juga kah sama teman kamu? Bisa gabungan juga di WhatsApp kita, di mana itu Hana?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Jeruk limau gak tuh?
1: Lain.
0: Atau bisa juga ke Instagram kita teman Pro 2 di @RRIPro2Samarinda. Dan gabungan juga bisa banget di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM.

0: Jadi masih ngomongin soal dunia perbisnisan,
1: dunia perbisnisan ini ya
0: sama teman.
1: Aku sudah seperti menjadi CEO gitu Kak, kalau udah ngomongin bisnis-bisnis seperti ini. Iya.
0: Jadi bagaimana perkembangan bisnis Hana di akhir-akhir ini?
1: Agak lumayan ini ya. Zong ya.
0: Iya lagi. Kamu pernah enggak sih aku tadi pagi bangun terus tuh kayak aku buka sosmed ngelihat kabar kalau 1 US dollar itu sama dengan 18 ribu rupiah.
1: 18 ribu?
0: Iya, bangun dalam keadaan 18 ribu rupiah. Itu ya kalau misalkan kita ngomongin 18 ribu, apa ya? Itu udah setara sama kita beli es teh tapi mungkin sama minumnya kali ya.
1: 15 ribu gin dapat Kak.
0: Iya 15 ribu, makanya kan 15 ribu mungkin
1: paket
0: sama
1: paket hemat tuh 15.
0: Iya paket hemat
1: 18 juga ada tuh.
0: 18 ribu bayangin. 18, iya, ampun. Jadi kayak wow.
1: 1 dolar mereka tuh ya kayak.
0: Iya jadi dollar. Kayaknya malah mereka makin ini ya, makin enak juga. Tapi di satu sisi sebenarnya teman Pro 2 mungkin itu lumayan menguntungkan buat teman-teman yang freelancer kali ya.
1: Iya, yang memang kerjaannya dapat penghasilnya dollar gitu kan.
0: Iya, yang dari luar misalkan. Pasti ya mereka dengan senang hati, dengan berbangga hati. Tapi ternyata efeknya tuh juga lumayan banyak gitu ya setelah kita cek-cek lagi.
1: Iya, benar-benar.
0: Kalau misalkan kayak dampak atau efek langsungnya mungkin enggak kali ya, tapi ternyata berdampak banget di minyak gitu ya.
1: Betul, betul. BBM. Terus itu juga biasa kan kalau misalnya kita beli bawang-bawangan atau alat apa ya, alat masak, bumbu dapur lah ya di pasar, itu kan ada yang namanya distributornya gitu kan. Iya. Kayak pengirimannya. Pengiriman kan pakai BBM kan. Otomatis naik juga itu semua harga bahan pokok.
0: Karena tadi itu mungkin karena yang nganterin kan pakai mobil atau mungkin kayak pick up dan semacamnya.
1: Dan beli BBM-nya itu kan.
0: Pasti mereka juga pakai bahan bakar minyak, BBM. Betul. Itu. Kalau misalkan harga minyak naik otomatis juga bahan-bahan tuh juga kayak naik gitulah teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu mungkin kayak salah satu alasan kenapa aku kayaknya untuk memilih mikir-mikir ulang kali ya kalau misalkan kayak mau jualan atau apa gitu.
1: Betul, betul.
0: Apalagi kalau misalkan jualan ini kan ngomongin soal uang ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Terus juga apalagi kalau misalkan kita sama temen. Aku tuh apa ya, cukup menghindari konflik kalau misalkan sama temen itu sama uang, perihal uang.
1: Iya, jujur iya. Karena menurut aku uang itu tuh sangat apa ya, orang tuh bisa buta banget karena uang gak sih Kak?
0: Iya, kalau misalkan apalagi aku tuh bukan tipe yang kayak gak enakan sih. Tapi kalau misalkan kayak masalah uang, aku tuh gak yang terlalu perhitungan banget sebenarnya nih Hana. Jadi kalau misalkan apa ya, orang kayak orang Banjar tuh bilangnya kayak beredaan aja.
1: Iya beredaan, betul-betul, iya, beredaan gitu. Aja lah.
0: Nah sedangkan kalau misalkan bisnis kan kayaknya gak bisa begitu ya. Harus kayak ada punya
1: pasti,
0: kerjasama.
1: Betul nah.
0: Batasan.
1: Betul.
0: Boundaries.
1: Boundaries. Bener-bener.
0: Apalagi kalau misalkan dia udah kayak apa ya, di yang puncak-puncak yang tinggi gitu kan, yang kayak misalkan lagi high demand banget bahan-bahannya. Terus nanti kayak wow kita kebingungan, atau mungkin pas lagi di masa yang fase low-low-nya banget, yang kayak kok sepi banget sih ini, gak ada yang beli dagangan kita dan semacamnya. Dan itu kan jadi kayak konflik
1: bakal
0: gitu,
1: ada kan. Muncul aduh, yang padahal udah temenan banget tuh. Bisa ada ininya.
0: Ya bisa ada kadang. Bahkan gak cuma soal uang, kadang juga hal-hal kecil pun kadang juga bisa jadi crash sama teman. Ya begitulah teman Pro 2.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: gue ngomongin soal
1: tentang teman. Tapi BTW Kak Cindy,
0: apa tuh?
1: Kan ini kan kita tuh kan kalau misalnya ngomongin bisnis dan teman, berarti kita tuh kayak mencari orang yang kira-kira cocok nih buat bisnis. Kalau Kak Cindy sendiri kira-kira, biasanya kalau kayak gitu-gitu kan punya potensi ya ngeliat orang ya. Kalau kakak kayak gitu nggak, kakak bisakah melihat teman kakak ini punya suatu potensi akan sesuatu hal gitu?
0: Sebenarnya waktu itu aku tuh nggak bisa ngelihat sih ya. Bukan dalam artian nggak bisa ngeliat kayak gimana, tapi dalam artian kayak potensi. Nah, waktu itu aku memang sempat kayak diajakin sama teman aku buat kayak bikin bisnis.
1: Okay.
0: Ya bisnisnya tuh kayak kecil-kecilan aja. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak bikin flyer, desain dan semacamnya. Kebetulan memang kan aku emang suka kan bergelut di bagian situ dan teman aku ini juga bisa dibilang cocok lah kalau misalkan kayak promosi itu juga oke. Kayak gitu. Terus udahlah kita jalanin aja gitu kan kayak untuk si usahanya kayak gitu. Oke sih, ada kayak 1-2 orang yang kayaknya tertarik gitu kan buat kayak cobainnya. Sudah aku bikinin. Nah, cuman enggak tahu kenapa mereka ini kayak enggak serius-serius banget kayak gitu loh. Padahal kan ini kan ngomongin kayak soal uang dan aku ngerasa kayaknya ini tuh kayak berpotensial juga gitu loh buat kayak bisa dikembangkan bareng gitu. Dan sekarang kita lagi ada terhubung sama Kak Wahyu.
1: Aku sering sama Kak Vera kadang ketemu sama Kak Wahyu itu.
0: Nah, sekarang kita lagi kehubung nih sama Kak Wahyu.
1: Oke.
0: Halo Kak Wahyu.
2: Halo
0: Kak. Gimana nih kabarnya Kak pagi? Pagi. Kebiasaan pagi enggak biasa malam ini.
2: Iya, alhamdulillah sehat aja.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Hari ini habis ngapain aja tuh Kak Wahyu?
2: Banyak lumayan.
1: Widi.
2: Tadi baru datang ini.
0: Baru pulang.
2: Selesai. Baru selesai cukur rambut.
0: Kirain baru pulang kerja.
1: Asik.
0: Kan agak panik ya, agak takut ya. Jam segini banget baru pulang kerja gitu Kak.
1: Habis cukur rambut. Tadi katanya.
2: Iya.
1: Potong apa nih Kak? Mulet atau gimana nih Kak?
2: Wah, potong biasa aja, pendek aja. Pokoknya yang tipis pinggirannya itulah.
0: Buat ngerapiin gitu. Ya, ngerapiin rambut ya.
2: Iya betul. Apa namanya? Kalau kata ini yang viral.
0: Apa tuh?
2: Cepmek.
0: Kenapa Kak?
2: Cepmek.
1: Cepmek. Iya lagi. Kak Wahyu nggak mau cobain gaya begitu juga Kak?
2: Itu kayak gimana sih? Aku nggak tahu juga cepmek itu kayak gimana sih?
1: Dia tuh kayak aneh gitu sih Kak. Bukan.
0: Cepmek maksudnya tuh kayak ada, tahu nggak sih Kak? Kayak macam gelombangnya gitulah.
1: Iya, depannya rambutnya tuh poni gelombang gitu Kak.
0: Poni gelombang.
2: Oh, berarti bukan tipe aku kalau kayak gitu.
1: Bukan tipe kakak. Iya lagi, tukar rambut. Cuman yang masih aku pertanyakan adalah kenapa ya kalau cowok potong rambut itu lebih murah harganya daripada cewek ya?
0: Iya.
2: Masa sih?
1: Iya Kak.
0: Tadi Kak Wahyu berapa?
2: Mungkin karena rambutnya lebih panjang kali ya.
1: Bisa juga. Jadi. Tapi ada juga sih cewek yang rambut pendek sih.
0: Ada juga.
2: Gak tahu ya, mungkin cewek lebih beruang kali ya.
1: Kita semua akan beruang Kak, amin Kak.
0: Bagus banget nih otak-otak bisnisnya Kak Wahyu. Malam ini kan berhubungan kita memang kayak ngomongin soal kayak bisnis-bisnis gitu loh. Jadi kayak tema kita tuh malam ini Kak Wahyu ngomongin soal pernah gak sih kayak bikin bisnis sama temen gitu. Kalau Kak Wahyu sendiri pernah kayak coba buka usaha apa gitu sebelumnya?
2: Sebelumnya aku ingatin dulu kalau aku mau gua bacain puisi.
0: Oh iya, Kak Wahyu tuh kalau misalkan
2: kebablasan lagi.
0: Iya, takut kelupaan. Okay, Kak Wahyu kalau misalkan malam tuh suka bacain puisi. Asik. Buat teman pro 2.
1: Mau denger.
0: Iya.
2: Jadi mungkin aku jelasin sedikit aja. Kalau masalah cari teman mungkin ya aku sekarang enggak neko-neko. Yang penting mau berteman aja, gitu aja sudah. Nggak mikirin soal bisnisnya sih.
0: Benar-benar.
2: Karena aku adalah orang yang susah cari teman. Karena bukan karena aku milih-milih. Tapi memang nggak ada yang mau temenan sama aku.
0: Oke.
2: Ada nggak ya?
0: Padahal kan ada kita ya Kak.
1: Ada kita, selama ini kakak anggap kita apa Kak? Aku kira kita spesial gitu. Kak.
2: Bukan begitu. Iya kan cuma sekedar pas gabungan aja, pas udah selesai gabungan ya udah lupa lagi biasanya.
1: Tidak kak,
0: gak ada. Mungkin lah
1: pasti... Nama kakak terukir di studio RRI Pro 2 kak.
2: Begitulah.
0: Oke, jadi malam ini Kak Wahyu mau bawain puisi apa tuh?
2: Puisi apa ini ya, kayaknya tentang perbedaan sih.
0: Oh, perbedaan apa tuh Kak Wahyu?
2: Ya tentang perbedaan kita di Indonesia inilah.
1: Wah, menarik nih. Oke, boleh banget
0: boleh
1: Kak,
0: nih,
1: boleh.
0: Kak.
2: Iya. Ini kalian yang baca atau aku ya?
0: Kalau misalkan kita yang baca, kan kita belum tahu nih Kak, untuk kayak teksnya atau gimana. Kan kayak Kak Wahyu yang kayak mungkin yang paling ngerti nih bagian mana mungkin yang kayaknya yang harus dibaca lebih oke gitu. Jadi boleh nih silakan Kak Wahyu kalau mau bacain, boleh. Ya,
2: iya ya, daripada ada yang minus lagi kayak kemarin kan.
1: Ada nggak? Jangan dendam kak.
2: Iya, oke. Ada yang lahir untuk menjadi bentangan langit jenuh, menampung miliaran fragmentasi cahaya yang luruh. Namun di sisi lain, tanah purba memilih tetap membatu, menyerap sunyi, menolak tunduk pada bising yang menderu. Perbedaan bukanlah distorsi, bukan pula ruang kosong yang cacat. Ia adalah arsitektur rahasia, tempat hukum alam mengikat, bagai api yang menuntut ruang untuk terus berkobar, dan air yang mencari palung terdalam untuk belajar bersabar. Tak ada jembatan yang dipaksa tegak di antara kutub ini, sebab kemegahan justru lahir saat ego melepaskan diri. Satu sisi mengukir riuh, sisi lain mengasuh hening. Sebuah dilektika agung yang tak membutuhkan pembanding. Itu aja deh.
0: Oke. Ini kayak kerasa banget sih kak. Apa ya, tadi kan ngomongin kayak soal perbedaan ya.
1: Iya, deep banget. Kak Wahyu, gimana sih kakak bikin puisi begitu kak? Aku dari kemarin kalau dengerin puisi kakak tuh soal speechless kak, asli. Gimana tuh? Spill kak.
2: Iya, sebenarnya aku tuh menyusun puisi kadang-kadang tiga baris gitu. Barisannya itu kurang lebih ada gimana ya, dia tuh ada empat tumpuk gitu, empat atau tiga tumpuk. Jadi per tumpuk itu aku bikin sekitar 4 atau 5 baris. Kata-kata yang bisa aku sampaikan gitu. Dan aku harus tahu dulu nih temanya apa dulu nih gitu. Dan kata-katanya ya aku cari-cari sih kata-kata yang bagus gitu. Ya intinya cari kata-kata yang sesuai dengan puisi yang mau aku sampaikan lah intinya.
0: Oke.
1: Keren banget.
0: Begitu tadi.
2: Kebanyakan aku cari di KBBI biasanya.
1: Oh, wah. Wow. Pantesan Kak, beneran penyusunan kata-katanya tuh aku suka banget Kak. Pemilihan kata-kata Kakak bagus sih.
2: Karena ada satu kata yang mungkin biasa aja kita dengar, formal kita dengar, biasanya di KBBI itu ada kata yang berbeda juga.
1: Kalau
2: misalnya dia unik dan wah bagus nih, aku ambil biasanya.
1: Mantesan, keren-keren semua puisinya Kak Wahyu.
0: Kak Wahyu makasih banyak loh udah dibacain puisinya. Bakal tetap kita tungguin terus sih kalau misalnya nanti Kak Wahyu pasti pengen bacain puisi, terutama untuk kayak jaga malam gitu kan, buat pendengar dari Pro 2 juga nih, teman.
1: Betul.
0: Pro 2 gitu.
2: Intinya Ya, harapan aku yang terus-terus aku harapkan ya semoga Pro 2 selalu menjadi teman terbaik.
1: Amin. Terima kasih banyak Kak Wahyu. Kak Wahyu juga semoga semakin mantap seperti.
0: Iya, dan juga mantap. Terbaik lah sama kayak teman terbaik kamu kan. Asik.
1: Betul.
2: Iya, untuk Lun sama aduh sumpah lagi aku.
0: Hari ini malam ini sama Cindy, terus juga sama siapa? Sama Hana.
2: Cindy sama Hana. Oh, Hana. Ada tiga orang.
0: Ada kita bertiga benar bertiga sama Kak Wahyu kan.
1: Gak ada Kak Lun.
2: Oh iya iya oke untuk kalian lah pokoknya semoga sehat selalu kalian.
0: Amin. Amin. Terima semoga kasih. Doanya juga berbalik ke Kak Wahyu. Betul. Dan keluarga juga.
2: Sumpah suaranya Lun ini mirip sama Reza Luna loh.
0: Siapa siapa Kak? Mirip sumpah.
2: Sama? Mirip sama Reza Luna yang penyiar dulu.
0: Oh, Reza Luna.
1: Suaranya
2: iya,
1: kan
2: sumpah mirip betul suaranya.
0: Oh. Oke, nanti bakal kita sampaikan langsung nanti sama orangnya ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau Reza Luna tahu dia tuh sama aku.
0: Ya, udah sahib.
2: Iya. Boleh. Terima kasih atas juga waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wahyu.
1: Bye-bye Kakak.
0: Iya, anyways buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabungan juga bisa banget, masih kita tungguin sampai nanti kita merapat di jam 11 nanti.
1: Betul.
0: Tapi mungkin kita dengerin dulu kali ya lagu yang satu ini, Hana.
1: Okay.

0: Budok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
1: Jangan-jangan itu sih kamu yang ada-ngada.
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Masih selamat barengan malam sama Cindy dan
1: Hanau.
0: Semuanya
1: ada away-nya.
0: Dan Cindy teman Pro 2.
1: Halo.
0: Malam ini teman Pro 2 di jaga malam, kita bakal pastinya nemenin kamu masih sampai kita merapat di jam 11 malam. Benar, jam 11 malam nanti. Kita malam ini ya ngomongin soal kita punya teman tapi mungkin kita kayak suka ngajakin bisnis karena mungkin dia punya potensi dan semacamnya kayak gitu. Tapi sebenarnya ya kalau ngomongin soal teman, aku tuh jarang banget kayak mandang soal kayak bisnis kayak gitu. Mungkin karena aku nggak tertarik juga ya, atau kayak gimana, aku tuh cukup menghindari kalau misalkan kayak masalah uang-uang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita kayak makan-makan gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Aku tuh suka kayak ada rasa nggak enak kalau misalkan mungkin kayak uang aku ditalangin dulu kadang, karena kadang aku tuh suka lupa, bukan lupa sih, aku memang nggak bawa uang tunai. Jadi aku tuh selalu kayak cashless dan semacamnya. Jadi ya mau nggak mau kan nebeng ya sama teman aku. Tapi itu kayak apa ya, berat juga hati aku gitu loh. Tapi jangan kelupaan nanti kalau ngebayarin atau kayak gimana kan, jadi kayak ada pressure-nya tersendiri.
1: Betul. Cuman aku juga ada POV dari orang yang menalangin semuanya juga.
0: Jangan bilang kamu orangnya.
1: Kadang-kadang. Cuman ya memang kita tidak mempermasalahkan uang, cuman tuh memang kalau misalnya kita, apa ya, aku mau jadi perhitungan kalau aku bahas ini ya. Tapi memang iya, masalah uang tuh memang sesensitif itu. Jadi kayak aku pernah yang kayak udah pakai uang aku aja dulu gitu, karena kan aku yang bayar ke kasir gitu kan. Oke, boleh gitu. Ya udah, pas udah habis kelar bayar, kita hitung-hitung lah, dari pajaknya kita bagi juga, uang ininya kita bagi gitu kan. Sampai ada teman aku yang enggak terima, yang kayak ini loh harusnya aku bisa gak sih aku bayarnya, misalnya dia bayarnya totalnya mungkin 48.200, terus dia kayak aku 48 aja, atau ini. Ada juga yang kayak jangan dong, nanti gak seimbang hasilnya gitu kan. Ya udah TF aja biar ada 200-nya kayak gitu-gitu. Aku kayak nggak apa-apa, biasa aja, udah kita ya tadi beredaan aja kan, maksudnya kalau yang kayak kecil-kecil itu nggak apa-apa. Tapi ternyata ada orang yang sangat memikirkan itu banget.
0: Iya, memang ada. Dan ini sebenarnya ada cerita kocak sih waktu itu sama Kak Vera.
1: Apa itu?
0: Jadi waktu itu kita kan pesen risol.
1: Oke, risol.
0: Nah, kita kan juga emang cari orang yang apa, tipe orang yang suka cari promo-promoan. Jadi ibaratnya ya udah cari yang kayak murah-murahan gitu loh. Jadi Kak Vera cari di HP-nya, aku cari di HP-ku juga. Kebetulan emang kita waktu itu maksudnya online karena waktu itu lagi hujan di luar. Belilah kita, kebetulan punya aku tuh ada memang lagi ada promo gitu kan. Udah waktu itu kita beli semuanya totalnya tuh 51.000. Udahlah, total-totalan nih aku disuruh sama Kak Vera, "Sin, aku bayar berapa?" Terus kamu tau gak sih aku hitung-hitung 48.000, Kak. Masa sih 48.000? Bukannya bagi dua? Sebentar. Bayangin, aku kayaknya kalau misalkan disuruh jadi bendahara, ini bakal yang mungkin harganya 30.000 bakal aku bikin 2 kali lipat kayak gitu. Aku juga bingung perhitungan aku tuh kayak gimana ke waktu itu, kok bisa sampai 48.000.
1: Terus itu nambah berapa aja buat ke 51?
0: Bayangin, dari 51 Kak Vera bayarnya berapa? 48.000. Aku bayarnya berapa? Padahal aku juga kurang lebih sama aja pesanannya sama kayak Kak Vera. Jadi kayak ditanyain, "Sin, yang bener sih kamu?" Kayak gitu. Terus dihitung ulang, ternyata Kak Vera tuh bayarnya 27.000.
1: Kan dari 48 ke 27.
0: Iya, Kak Vera bayarnya 27.000, aku bayarnya 24.000. Kayak kan kurang lebih ya. Aku tuh kayak bingung juga kenapa waktu itu aku bilangnya 48.000 gitu. Ternyata aku salah perhitungan. Bayangin tuh kalau misalkan kamu teman Pro 2 ngajakin aku berbisnis, yang ada bukannya untung

0: Yah, jadi tadi aku tuh sempat mention sama ceritanya Kak Cindy yang tentang masalah uang-uang tadi ya. Emang sangat sensitif itu. Apalagi kalau misalnya kita membuat bisnis kan sama orang kan yang sangat ini itu. Cuman tadi ada yang cerita di awal itu loh, teman Pro 2, ceritanya Kak Cindy yang sempat pengen bikin bisnis kecil-kecilan tapi kok kelihatannya kayak tidak effortnya iya, terus tuh kayak teman-temannya kayak nggak terlalu ini. Aku juga jadi mikir, iya ya, kalau misalnya kita sendiri yang effortful tapi teman kita ternyata enggak, capek juga ya bangun bisnis begitu ya.
1: Ibaratnya tuh kayak kita doang yang excited sendiri, tapi dia kayak ngerasa ini cuma main-main doang.
0: Betul.
1: Nah itu kayaknya aku lupa deh mau ngelanjutin yang si cerita.
0: Boleh.
1: Jadi waktu itu memang aku tuh awalnya kayak cuman ya udahlah, paling karena mungkin aku lagi gabut juga kan, jadi lagi punya banyak waktu luang dan emang kayak lagi pengangguran juga gitu ya, teman-teman dua. Udahlah aku join-join aja gitu. Eh ternyata memang dari awal tuh kita udah beda persepsinya. Nah jadi si dia itu emang kayak kepengen enggak yang kayak terlalu serius banget gitu loh, kayak cuma main-main aja. Shock dong aku selama
0: aneh
1: perjalanan.
0: Aneh sih kalau misalnya anu.
1: Iya, pas di awal tuh aku kayaknya enggak ada dibilang kayak gini deh. Kayak cuma diajak gitu doang. Nah, jadi makanya aku tuh sempat kayak bingung kan, kok mereka kayak biasa aja sih, padahal ini tuh berpotensi banget loh buat kayak kita bisa grow up nih. Jadi waktu emang kayak lebih banyak aku sih yang memang kerja waktu itu. Yang namanya polos ya, teman-teman dua. Ya, gitulah. Nah, jadi pada akhirnya aku ngerasa kayaknya kita udah beda visi deh. Udah beda visi misi kayak gitu, udah gak sejalan. Mereka cuma buat kayak main-main doang, buat seling-selingan. Ya aku juga buat buat selingan doang. Tapi aku tuh ngerasa ini tuh kalau misalkan udah ngomongin soal uang, aku mau gak mau ya memang kayak harus bertanggung jawab juga atas kepercayaan itu. Jadi ya sudah, aku mengundurkan diri, aku menarik diri dari mereka kayak gitu. Jadi makanya penting banget teman Pro 2 sebelum kamu kayak memulai usaha. Dan ini tuh dan ini gak cuman ke teman doang, tapi mungkin kalau misalkan ada keluarga kamu yang kayak pengen ngajak, pastiin dulu tujuan kalian tuh sama atau enggak kayak gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan kayak ternyata beda nih ya, misalkan di awal sama tapi pas di perjalanan tuh beda, perlu kamu tanyakan ulang ini sebenarnya arahnya kita mau kemana kayak gitu. Jadi nggak cuma hubungan doang sih.
0: Aduh. Tapi tentang masalah bisnis juga perlu kejelasan ya ternyata ya Kak Cindy ya.
1: Iya
0: ampun.
1: Gitu.
0: Nah kan, jadi aku tuh benar-benar mikir yang kayaknya kalau misalnya kita tuh bangun bisnis, kalau yang biasa aku sering dengar itu adalah jangan bangun bisnis tuh sama keluarga tau.
1: Why?
0: Karena sama orang yang bukan siapa-siapa kita aja kita bisa bermusuhan sebermusuh itu. Apalagi sama keluarga sendiri loh. Maksudnya kayak kasihan banget kalau kita bermusuhan sama keluarga sendiri.
1: Iya ya, ibaratnya kita kayak udah kenal dari kecil nih.
0: Dari kecil banget.
1: Dari borok banget.
0: Dari borok-roknya ini.
1: Terus tuh pas udah gede mungkin kita memang pasti bakal ada seleknya sih. Tapi kalau misalkan ini lagi-lagi ngomongin soal uang, ada apalagi kalau udah gede nih, itu pasti kayak bakal jadi perkara banget
0: sih. Betul.
1: Nah, aku tuh kayak kalau karena kamu sempat mention kan yang soal keluarga waktu itu, kan ada kayak perusahaan besar yang namanya tuh AZ.
0: Okay.
1: Si pokoknya si Jeff Bezos, tahu gak?
0: Oh iya. Ya. Aku juga tadi mau cerita itu kan.
1: Kayaknya
0: memang ceritanya mendunia deh.
1: Kayaknya mendunia banget. Ya awalnya mereka kan ngebangun si usaha itu kan dari pasangan suami istri.
0: Iya, pasangan suami istri, betul.
1: Terus pas kayak udah gede banget itu perusahaannya sampai pokoknya seluruh dunia tahu lah ya, sampai kita pun tahu nih ya, orang-orang Samarinda, teman-teman.
0: Iya.
1: Terus tuh ternyata mereka kan cerai ya.
0: Iya.
1: Terus pas cerai otomatis harta gono-gininya pasti bakal dibicarain kan. Itu kayaknya repot banget dah. Apalagi mereka tuh ngebangunnya kan barengan ya, si perusahaan itu mau gak mau kan kayak harus dipecah dan kayak gimana pembaginya kan ribet tuh teman Pro 2.
0: Iya betul.
1: Kayak gitu.
0: Aku pernah dulu tuh punya cerita juga, cuman dia bukan suami istri, dia baru pacaran. Jadi menurut aku awalnya lucu. Jadi kayak mereka pacaran kayak, eh aku sama pacar aku bangun ini nih, bikin jualan kayak ayam bakar gitu dekat rumah gitu. Ih lucu banget. Iya nabung buat uang nikah. Kayak apa gak lucu banget gak sih? Kayak ih gemes gitu kan. Eh semangat. Jadi aku kadang kayak sering bantu promosiin jualan mereka gitu. Jadi kayak ih lucu deh gitu kan. Pasangan ini bener-bener sangat niat gitu kan. Putus.
1: Terus gimana?
0: Nah itu kan aku jadi bingung. Nah terus aja jualan ayam bakarnya gimana? Karena itu udah beneran kayak sukses banget gitu loh. Maksud aku tuh udah yang kayak ih ini mantap nih ayam bakarnya nih, banyak juga yang beli gitu kan. Jadi aku agak rada-rada takut kan mau cerita, sampai dia cerita sendiri ke aku. Jadi dia bilang dia beneran sedepresi itu karena habis putus gitu kan. Karena yang mutusin katanya dari pihak cowok. Pihak cowok, dan cowoknya yang mau ambil alih.
1: Kejam banget.
0: Iya kan. Nah, yang enggak terima lah si ceweknya ini kan, gitu kan. Enggak bisa gini gitu kan. Akhirnya kayak sempat selisih sampai dipanggil keluarga juga gitu kan.
1: Gitu ya.
0: Gini
1: sampai keluarga pun terlibat.
0: Jadi akhirnya keputusan mereka adalah tidak boleh ada dua-duanya, enggak boleh memilikin.
1: Oh, jadi ya udah,
0: udah lepas semuanya.
1: My god.
0: Iya, jadi kayak cowoknya enggak boleh, kalau kamu mau mulai dari nol, enggak boleh pakai modal ayam ini, enggak boleh pakai nama brand ini nih, jangan gitu. Yang cewek juga sembarang gitu.
1: Iya, begitu teman pro dua. Jadi sebenarnya sih kita kan dari tadi ngomonginnya soal yang kayaknya buruk-buruk ya. Nah, nanti kayaknya kita bakal ngajak
0: kita akan spill positifnya juga
1: yang
0: ya.
1: Yang berhasil juga.
0: Yang berhasil juga. Tenang saja.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ngada-ngada.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Promo-promo.
5: Woi, Flash Sale, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
6: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
5: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
6: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
5: Tapi murah banget loh.
6: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
5: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
6: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
7: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Jadi teman pro 2, kalau sebelumnya tadi kita berdua udah ngajakin kamu buat ngelihat
1: nih sisi
0: gelap
1: yeah.
0: dari kerjasama alias bikin usaha tapi bareng teman. Tapi kali ini kita ngelihat dari sisi terangnya.
1: Betul. Karena kalau ada yang kurang pasti ada juga yang lebihnya kan.
0: Iya. Dunia itu menurut aku nggak cuma kayak sebatas kayak sisi salah satu sisinya doang.
1: Betul.
0: Tapi juga banyak banget. Tapi nggak terbatas dari dua sisi. Kadang tuh kan orang-orang tuh ngelihat bisa jadi dia baik apa bisa jadi dia kayak gelap tapi sebenarnya nggak gelap-gelap banget, bisa jadi terang tapi nggak terang-terang banget.
1: Betul.
0: Jadi makanya aku bisa bilang kita tuh punya banyak sisi kayak gitu. Nah kali ini Cindy sama Hana mau ngajakin kamu buat ngomongin soal sebenarnya bikin usaha sama temen tuh nggak yang seburuk itu juga gitu.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan kita tuh Hana kan ada kayak program yang namanya Santai Siang gitu kan.
1: Iya.
0: Di Santai Siang itu kita tuh suka ngundang teman-teman yang dari UMKM lokal yang ada di Samarinda.
1: Okay.
0: Yang kayak jualan makanan dan semacamnya gitu kan. Nah ada beberapa di antaranya itu tuh sama teman juga.
1: Lucu banget.
0: Iya sama teman. Dan ternyata itu tuh mereka udah dari lumayan lama juga. Mereka bikin usahanya mungkin let's say 2 atau 3 tahun. Tapi in this economy ya, jujur itu menurut aku udah lama gitu.
1: Apalagi betul.
0: Di usaha makanan.
1: Iya. Banyak banget tau persaingannya sekarang, makanan ini aneh-aneh.
0: Iya persaingannya banyak. Dan apalagi sekarang tuh kalau ngomongin soal makanan kan trennya suka beda-beda kan.
1: Iya.
0: Nah terakhir ini yang aku dengar yang lagi rame banget kan kayak Dubai Chewy Cookie.
1: Iya, cuwi-cuki. Cuwi-cuki. Sama itu apa? Tok-tok.
0: Butter tok.
1: Iya.
0: Baru tuh apalagi
1: kan butter tok kayak gemblong ya.
0: Itu aku kan enggak tahu ya kalau misalkan pas aku coba gigitan pertama, iya sih.
1: Gemblong ya.
0: Kayak gemblong. Bedanya mungkin ini tuh kayak lebih chewy gitu loh, lebih chewy dan juga dia tuh ada kayak sausnya kayak gitu.
1: Apakah ada kayak rasa Korea-Koreanya gitu waktu
0: mungkin
1: makan
0: pas
1: gitu.
0: Kali gigit kita udah kayak ngerasa lagi di Seoul gitu kali ya.
1: Oh, Seoul. Oke.
0: Gitu teman pro 2. Nah, ternyata memang alhamdulillah sih mereka emang kayak laris manis aja gitu kan untuk usahanya. Dan itu dibangun gak cuma sendirian tapi juga misalkan mungkin ada beberapa yang kayak sama orang tuanya juga, sama ibu, bapak, atau sama teman. Dan itu kita ngeliatnya okay juga sih ini prospeknya kayak gitu. Apalagi mereka juga kayak banyak yang order gitu, banyak yang pesan juga. Nah, tapi mereka tuh ibaratnya mungkin temennya memang kayak udah lama juga gitu kan. Jadi ibaratnya mau itu dia dalam kondisi yang baik atau buruk, itu juga mereka gak goyah gitu. Jadi kayak tetap jalan aja gitu.
1: Ternyata memang kunci utama adalah trust ya teman-teman ya. Kepercayaan ya. Karena kayak memang namanya bangun usaha itu kita udah tahu kita pasti bakal ada gagalnya, bakal ada ininya gitu. Nah, cuman kalau kamu dan partner bisnis kamu ini saling ngerti kalau misalnya kita bakal menghadapi badai-badai itu gitu kan, bisa kok 2 tahun.
0: Iya
1: masih
0: kan?
1: Tuh
0: 2 tahun, 3 tahun,
1: tahun
0: kayak
1: ya
0: gitu
1: ampun.
0: Ya walaupun ya teman pro 2 selama kayak mereka ngebangun usaha pasti juga bakal ada kayak jatuh-jatuhnya.
1: Iya kan
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi ya kembali lagi, kita tuh memang kayak harus cari partner atau kayak teman bisnis yang kayak ngerti kita gitu juga loh. Kalau misalkan emang kayak lagi dapat yang untung banyak, enggak cuman dari salah satu pihak doang yang ngerasain. Tapi juga kalau misalkan ngerasa kayaknya lagi lebih banyak ruginya,
1: iya
0: lagi turun banget, itu tuh dia gak main hilang.
1: Iya.
0: Itu tuh penting banget.
1: Iya,
0: teman pro 2.
1: Dan menurut aku juga kalau misalnya pilih teman bisnis itu ya teman pro 2, misalnya sekali nih kamu ketemu yang kayak aduh gak banget nih gitu kan, gak apa-apa teman pro 2, itu lagi diseleksi alam memang teman pro 2. Nanti bakal ada tuh orang yang benar-benar bisa jadi teman partner bisnis kamu itu.
0: Iya, jadi pastinya teman pro 2 apalagi kalau misalkan sekarang dan apalagi kita masih muda kan, gak ada salahnya sih buat kayak cobain dulu.
1: Betul.
0: Misalkan kamu punya interest di mana gitu, misalkan kamu suka masak-masak, bisa cobain tadi tuh kan bikin UMKM yang kayak kue-kue kayak buttertalk atau
1: butter
0: mungkin talk. Kamu pengen kayak ngelarisin makanan-makanan tradisional, bisa cobain gitu kan. Atau
1: gemblong.
0: Mungkin kamu ya gemblong tadi gitu kan. Atau mungkin kamu kayak aduh aku kayaknya gak doyan masak deh, mungkin aku doyan di bagian fashion
1: bener.
0: Bikin baju, jilbab dan semacamnya, itu dicobain aja dulu. Tapi lagi-lagi mungkin kita harus pilih partner bisnis.
1: Betul.
0: Yang baik
1: Betul.
0: Dalam artian dia tuh bisa ngerti kondisi juga kayak gitu. Itu penting banget sih teman-teman.
1: Betul sekali yuk.

0: masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen dengar lagu yang pas sama suasana. Dua hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Manel, kebersihan, kadang trauma.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada
1: maaf, tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: 5.
1: Iya, 5 kali kita sudah sholat dalam sehari. Teman produk, Masya Allah.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Ada aja ya memang yang lesnya ya.
0: Iya, luar biasa.
1: Jadi intinya malam ini kesimpulannya kalau misalkan dari Hana apa tuh?
0: Kalau menurut aku ternyata berteman dengan partner bisnis, bisnis partner kita itu adalah teman kita, itu ternyata ada banyak plus dan minusnya.
1: Pasti.
0: Iya kan. Nah, kalau misalnya dari minusnya yaitu tadi adanya tidak kesamaan visi misi, terus itu juga dengan segala dar-dar-dornya, apalagi yang dihadapinnya adalah uang karena kita adalah sensitif dengan uang. Tapi ternyata itu semua bisa kita atasi dengan kita mulai tadi. Minusnya apa tuh? Ternyata tidak satu visi misi, berarti cari yang satu visi misi begitu.
1: Iya. Tadi ada background sedikit nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa. Agak ding gitu.
1: Biar ada menambah efek aja gitu.
0: Oke,
1: efek suara.
0: Boleh.
1: Aku setuju banget tadi sama kayak kata Hana. Kalau misalkan kita dalam berteman, memang kadang itu kita tuh perlu ngebedain antara teman yang emang kayak buat rekan kerja sama rekan yang memang kayak buat teman kayak gitu.
0: Iya, betul,
1: walaupun
0: betul,
1: emang
0: betul.
1: Kita tuh istilahnya udah kenalnya tuh udah lama banget teman Pro 2. Tapi lagi-lagi kalau memang kamu tipikal orang yang mungkin kayak gampang keseret atau kebawa arus gitu ya misalkan. Jadi ini penting banget buat kayak yang namanya adalah boundaries. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin soal bisnis gitu kan.
0: Betul.
1: Bisnis itu kan maksudnya gak cuman kayak mungkin dua orang. Ya let's say aku juga sebenarnya ngeliat dari kakak sepupu aku. Kakak sepupu aku kan memang dia tuh kayak punya kayak usaha kafe-kafe kopi-kopian gitu.
0: Nice.
1: Sama teman-temannya dia.
0: Okay.
1: Nah jadi satu pesan yang dikasih tahu sama kakak sepupu aku, ya kalau misalkan mereka itu dalam satu kelompok tuh ya menanggung bareng. Jadi kalau misalkan emang lagi untung, ya pasti mereka juga kayak bakal bagi hasil. Tapi kalau misalkan emang kayak lagi ngerasa seret, ya mereka bakal menanggung itu sama-sama. Jadi penting banget teman Pro 2 buat kayak menyadarkan diri akan rasa tanggung jawab.
0: Betul, itu penting banget.
1: Nah apalagi kita tuh juga sebagai rekan teman, tapi juga sebagai rekan kerja, kayak gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi memang ibaratnya okay lah kita udah kenal kan satu sama lain, baik buruknya juga kayak gimana. Tapi kalau bisa ya itu tadi namanya juga bisnis.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Aku nambah satu lagi boleh. Aku baru ingat tadi. Nah tadi kan sempat dibahas sama Kak Cindy tentang bedanya teman biasa sama teman bisnis. Jadi aku sempat ada cerita dari kakak ipar aku. Dia dulu sempat kerja sama yang kopi keliling gitu. Cuman ternyata memang tidak satu visi lagi. Sudah kayak beda nih tujuannya. Dan mereka endingnya bagus-bagus aja. Maksudnya kayak ya walaupun kita tidak bisa berbisnis sama, tapi kamu tetap teman aku. Jadi ya masih baik-baik aja. Masih bantu promosi, masih ini
1: itu
0: gitu.
1: Itu adalah salah satu hal yang kayaknya sulit sih. Ibaratnya kita tuh mencari jarum di tumpukan jerami.
0: Gitu.
1: Karena bahasanya berat banget ya.
0: Tapi
1: karena ibaratnya kayak tadi tuh kan kita udah nge-lag kayak Jeff Bezos sama istrinya.
0: Betul.
1: Memang mau gak mau ya memang namanya udah takdir juga, gimana cerai terus juga harus bagi hasil dan semacamnya kayak gitu-gitu. Jadi teman Pro 2 gitu. Kenapa agak apa?
0: Iya, agak susah tapi ternyata ada kemungkinannya ada karena itu tadi kakak ipar aku sendiri loh.
1: Susah-susah gampang
0: sebenarnya.
1: Betul. Jadi ya kayak tadi itu sebenarnya kita tuh bisa sebenarnya yang menurut aku kita semua tuh bisa memulai tapi untuk mempertahankannya itu

0: Jam 11 malam.
1: Iya, aduh.
0: Udah gak kerasa banget ya. Sayangnya kita udah mau pamit nih teman Pro 2. Waktunya Cindy pamit undur diri.
1: Dan Hana pamit.
0: Iya, teman Pro 2, tapi jangan khawatir karena setelah ini juga bakal ditemani sama Jazz Music sampai nanti kita
1: akan
0: di jam 12 malam.
1: Betul.
0: Nanti. Buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, selamat istirahat di malam hari ini. Have a good rest. Semoga ranjangnya dingin.
1: Semoga bantalnya dingin.
0: Bantalnya dingin.
1: Semoga tidurnya nyenyak.
0: Tidurnya nyenyak,
1: mimpi semoga indah. Mimpiin aku.
0: Aduh, takut. Katanya siapa sih? Gitu.
1: Mimpi hantu.
0: Astagfirullah. Ya gitulah teman kedua ya. Ya udah segitu aja, kita berdua pamit undur diri dan bye-bye.

0: bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, oleh Hector Garcia dan Frances Miralles, menggambarkan konsep Jepang yang disebut Ikigai. Kata ini berasal dari dua kata, Iki yang berarti hidup dan Gai yang berarti nilai atau arti. Buku ini membahas tentang mencari dan menemukan tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah pada penekanan penggabungan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang kita butuhkan, dan apa yang dapat kita hasilkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Uraian mencari ikigai merupakan upaya untuk menemukan titik temu antara hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita kuasai, dan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ini melibatkan eksplorasi diri sendiri dan refleksi mendalam mengenai tujuan dan keinginan hidup. Buku ini juga menyoroti pentingnya hidup dengan kesadaran dan menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup konsep flow, yaitu keadaan di mana seseorang sepenuhnya terfokus dan terlibat dalam satu aktivitas hingga waktu terasa berlalu dengan cepat. Sorotan dalam buku ini bahwa ikigai dapat berubah seiring waktu. Tujuan hidup seseorang bisa saja berubah karena perubahan kondisi atau evolusi pribadi. Oleh karena itu, penting untuk terus beradaptasi dan mengidentifikasi kembali apa yang penting bagi kita. Hector Garcia dan Frances Miralles juga membahas bagaimana faktor-faktor seperti menjaga keseimbangan dalam hidup, mengasah keterampilan, dan berhubungan dengan orang-orang yang dicintai dapat membantu memelihara dan meningkatkan ikigai. Satu konsep penting dari buku ini adalah penggunaan studi kasus dari warga Jepang yang memiliki gaya hidup yang menggambarkan prinsip-prinsip ikigai. Ini memberikan gambaran nyata bagi kita tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku Ikigai oleh Hector Garcia dan Frances Miralles adalah panduan yang menginspirasi untuk mencari dan menghidupi tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Dengan menekankan pentingnya mencari titik temu antara keinginan pribadi, bakat, dan kebutuhan dunia, buku ini memberikan kerangka yang kuat untuk membimbing kita menuju kehidupan yang lebih memuaskan serta penuh makna. Demikian esensi buku berjudul Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Yang tampak salah belum tentu salah. Kebenaran akan selalu menemukan jalan.
2: Putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

15 detik berharga.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

kau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: boleh saya duduk?
1: Eh, Andre, kamu ngapain kesini? Sama siapa?
0: Enggak, tadi aku memang lagi mau kesini. Terus dari jauh tuh aku ngeliat kayak kenal. Ya udah deh, aku datengin kamu aja.
1: Oh.
0: BTW kamu kenapa kok nangis gitu?
1: Enggak apa-apa, Andre. Cuma capek aja sama diri aku yang selalu ngelakuin kesalahan.
0: Wajar enggak sih tiap manusia pernah ngelakuin kesalahan?
1: Iya, masalahnya aku selalu membuat kesalahan.
0: Emang kenapa sih?
1: Aku dari dulu itu gak pernah mau kuliah, tapi orang tua aku maksa.
0: Bukannya bagus ya? Kan demi kebaikan kamu juga.
1: Iya, masalahnya jurusan aku yang mau aku masukin gak sesuai. Dan akhirnya kemarin aku di DO dari kampus. Tapi aku malah sekarang menyesal, kenapa kemarin aku gak kelarin aja sih kuliahnya, suka atau gak suka. Karena orang tua aku benar-benar sedih. Ibu aku sampai sakit karena mikirin kuliah aku yang gak kelar. Mereka malu sama keluarga dan juga tetangga. Ngeliat anaknya yang sudah dibiayain banyak, tapi kuliahnya gak selesai.
0: Terus sekarang kamunya gimana?
1: Gak tahu aku mau gimana. Gak ada yang bisa diperbaikin lagi.
0: Ada kok. Coba kamu pikirin, apa sih hal yang kamu suka? Contoh deh, aku suka masak. Ya udah, jualan.
1: Iya ya.
0: Iya, tapi kamu harus konsisten. Mulai hari ini, coba kamu pikirin apa yang kamu sukai.
1: Semoga aku bisa banggain orang tua aku ya.
0: Bisa dong, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 4 Juni 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 5 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzalimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Prodoa Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Prodoa, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide-ide yang segar. Tapi, terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau gak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih dalam membagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah, juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan, dalam hadis beliau yang terkenal, tuntutlah ilmu dari buen hingga hilang lahat. Artinya, belajar itu gak ada batasnya. Jadi, manfaatkan waktu muda ini buat terus menggali ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau keduanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus memberi manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, masa muda juga waktu yang tepat nih untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan berbuat baik di setiap kesempatan. Ini juga salah satu cara untuk memanfaatkan waktu muda dengan positif nih. Kita bisa mulai dari hal kecil, salah satunya dengan membantu teman yang kesulitan atau ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini bisa memberikan dampak positif yang besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Gak cuma itu nih, masa muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Pro 2, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Maka dari itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk meneladani beliau dengan cara memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, mari kita bersama-sama berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal karena membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Semoga kita bisa memberi inspirasi dan semangat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih loh, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 6 bersama suara si Habibie. Informasi pertama, dua kiper timnas Indonesia, Emil Audero dan Martin Paes, masuk dalam daftar 10 penjaga gawang dengan nilai pasar tertinggi di Asia versi Transfer Market per 1 Juni 2026. Emil menempati posisi keempat dengan nilai pasar 2,8 juta euro, sementara Martin berada di peringkat ke-8 dengan nilai 2 juta euro. Capaian tersebut didukung performa konsisten keduanya sepanjang musim, dengan Emil menjadi andalan di Serie A Italia dan Martin Paes tampil reguler bersama Ajax di Eredivisie.

Informasi kedua, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak ada skema yang mewajibkan warga negara Indonesia untuk membeli merah putih bond. Sebaliknya, pemerintah tengah menyiapkan berbagai insentif guna menarik minat masyarakat dan investor untuk berinvestasi pada instrumen tersebut. Merah putih bond merupakan obligasi yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Dana Tara bersama Patriot Bond sebagai bagian dari upaya memperluas sumber pendanaan investasi nasional. Informasi terakhir, Taylor Swift kembali membawa kejutan besar dengan mengisi original soundtrack

untuk film animasi legendaris dari Disney dan Pixar, Toy Story 5. Dalam kolaborasi ini akan merilis lagu berjudul I Knew It, I Knew You. Kerjasama Epic ini diprediksi bakal memberikan warna baru yang emosional bagi franchise yang menemani masa kecil banyak orang tersebut. Jadi teman Prodo Update kali ini.

Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Nah, biasanya teman Pro 2 di pagi-pagi gini aku bakal ngebagi informasi-informasi nih buat kamu. Dan yang pertama ada dari PT Kereta Api Indonesia nih yang bakal meluncurkan layanan kereta wisata premium yang namanya tuh Nusantara Explorer di 1 Juli 2026 nanti ya teman Pro 2. So, terinspirasi ini ya dari konsep kereta mewah Orient Express di Eropa teman Pro 2. Jadi layanan ini tuh dibuat untuk menghadirkan pengalaman perjalanan eksklusif nih yang menggabungkan transportasi dan wisata dalam satu paket. Jadi rute yang disiapkan bakal melintasi sejumlah destinasi utama nih ya di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Semarang, sampai ke Banyuwangi itu teman Pro 2. Jadi Nusantara Explorer menyasar segmen wisatawan premium ya, yang menginginkan kenyamanan, kemewahan, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Jadi dari KAI sendiri teman Pro 2, mereka bakal nawarin nih paket wisata terintegrasi sehingga penumpang dapat nih menikmati perjalanan sekaligus mengeksplorasi berbagai destinasi unggulan di sepanjang rutenya tuh. Jadi pakai konsep ini teman Pro 2, Nusantara Explorer diharapkan jadi pilihan baru lah ya bagi wisatawan yang ingin menikmati pesona Jawa tuh ya, dari kereta api berkelas dengan layanan eksklusif tuh.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: FM。
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Oke, teman Pro 2 kita lanjut lagi nih ya dengan informasi selanjutnya yang dimana Indonesia kembali mencatat surplus neraca perdagangan pada April 2026 sebesar 89,1 juta US dollar, teman Pro 2. Yang dimana capaian ini tuh memperpanjang tren surplus perdagangan nasional menjadi 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Jadi surplus didorong oleh kinerja sektor non-migas ya, terutama komoditas lemak dan minyak nabati. Yang dimana sepanjang Januari-April 2026, teman Pro 2, surplus perdagangan Indonesia itu mencapai 5,64 miliar US dollar. Jadi nilai ekspor tercatat sebesar 25,30 miliar, lebih tinggi dibanding impor yang mencapai 25,21 miliar. Tuh. Jadi meski sektor migas masih mengalami defisit, teman Pro 2, kinerja perdagangan non migas tetap menjadi penopang utama nih ya ketahanan perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas, mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living? Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali pendengar sedotan plastik itu.
3: Nah ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu

Bank Indonesia akan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital QRIS antar negara ke India, Hong Kong, dan Timor Leste pada tahun ini nih teman Pro 2. Jadi Gubernur Bank Indonesia Vilianingsih Hendrata mengatakan perluasan ini teman Pro 2 dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan QRIS antar negara tahun ini yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara tuh. Adapun saat ini teman Pro 2 QRIS antar negara telah digunakan di 6 negara tuh. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina teman Pro 2. Jadi saat ini nilai transaksi QRIS antar negara itu nunjukin peningkatan ya teman Pro 2 dari sisi penggunaan masyarakat Indonesia di negara mitra maupun penggunaan oleh turis asing di Indonesia. Jadi bayangin deh ketika kita ke negara-negara luar negeri gitu ya teman Pro 2 atau Malaysia entah di ASEAN gitu ya, terus Asia, dan nanti mungkin bisa di Eropa teman Pro 2. Jadi kayak kita tinggal scan barcode beres gitu ya, udah nggak perlu tuh ya kayak kita harus tukar uang lagi teman Pro 2. So setelah ini aku akan balik lagi teman Pro 2 di Spada bersama teman-teman dari Nalsar Academy. So stay tune terus 88.5 FM teman terbaik kamu, dan ini ada lagu baru nih dari NPD teman Pro 2 yang judulnya I Love You But You Love Me.

pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Teman

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Sesuai janji ke teman Pro 2, aku gak bakal sendirian. Karena sudah ada siapa nih? Minum gak tuh?
1: Jangan lupa seruput kopinya pagi ini teman Pro 2 ya. Karena sebentar lagi kita akan menyambut Piala Dunia.
0: Yeay.
1: Gak kerasa sumpah seminggu lagi ya.
0: Iya,
1: seminggu lagi tuh. Dan kita sudah melihat line up dari timnas-timnas yang memang sebelumnya sempat diunggulkan juga, kayak timnas Argentina, Portugal. Kenapa ya? Aku baru ini tadi subuh kalau nggak salah teman Pro 2, habis aku salat subuh aku buka beranda medsos, tiba-tiba aku ngelihat podcastnya Dr. Tirta sama Koci.
0: Oke.
1: Kenapa? Aku dari situ akhirnya aku sadar kayak ternyata banyak yang mengunggulkan 4 tim. Kalau misalkan disuruh pilih semifinalisnya tuh Prancis, Spanyol, Portugal sama Argentina.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Spanyol karena permainannya kalau kata coach Justin itu permainannya quiet, terus juga banyak pemain-pemain muda juga. Terus juga kepelatihannya juga okay lah gitu. Terus kalau di Prancis juga pemain-pemainnya kita tahu semua isinya pelari semua. Orang-orang yang ya Bradley Barcola isinya Olise, Deserdoe, Mbappe,
0: Dembele.
1: Terus juga yang aku bikin kaget dari Prancis setelah keluar line up-nya itu enggak ada Kolomwani.
0: Enggak ada.
1: Kolomwani, ya, Randal Kolomwani enggak dibawa. Justru Marcus Thuram. Tengahnya Marcus Thuram gitu. Dan ya kita tau lah sisanya Prancis. Ada si kunci Rabiot itu lagi.
0: Masih. Prancis ini perasaanku memang kayaknya sampai sekarang pun masih susah untuk mencari pengganti Pogba.
1: Iya sih.
0: Iya.
1: Itu master kelas sih. Aku masih ingat Pogba itu waktu di Euro 2020 yang free kick. Yang dia langsung selebrasi diem gitu kayak, wah udah tahu pasti gol gitu.
0: Itu baju khas Griezmann sih menurut gue.
1: Banget, ya kan? Banget.
0: Kalau lihat baju Prancis 2020 itu Griezmann banget ini.
1: Luar biasa itu. Nah terus Argentina juga yang akhirnya menjadi Piala Dunia terakhirnya Messi juga.
0: Betul.
1: Terus juga aku kaget Dybala nggak dibawa.
0: Itu setiap tahun kayaknya gitu deh kita selalu kaget kayak kenapa ya Dybala nggak dibawa?
1: Dybala nggak dibawa. Terus juga Garnacho juga mungkin karena kurang perform juga di Chelsea,
0: ya,
1: jadi nggak dibawa gitu. Terus Portugal bener-bener ya. Tengah depan belakangnya okay banget,
0: solid.
1: Jadi aku setelah lihat prediksi itu semua kayak mikir ini seru nih,
0: seru
1: banget. Tapi kayaknya hari ini udah bosan gak sih bahas line up, gimana
0: iya.
1: Bahas vibes-nya aja.
0: Waduh. Wah, boleh. Karena ketika kita ngomongin soal Piala Dunia, ya dari tadi aja kita baru sadar ternyata Piala Dunia tanggal 12 gitu.
1: Iya, tanggal 12.
0: Sebentar lagi ya.
1: 6 gitu. Hari minggu depan nobar di mana ya?
0: Nah, gimana tuh teman Bro 2? Bisa kali ya kita nobar depan sini.
1: Bisa. Gitu. Siapa tahu di kawasan Jalan M. Yamin ini kan ada layar tancap.
0: Betul.
1: Gitu kan. Ya nanti paling ya di depan
0: lah ya.
1: Di depan supermarket ini paling nanti blokade jalan, bangku aja semuanya gitu.
0: Kita mendukung Korea Selatan.
1: Meksiko dong. Tuan rumah menang pertama kayaknya di match pertama. Tapi kalau kamu gimana teman Bro 2 prediksi untuk match pertama?
0: Apakah kamu tipe yang suka nonton pertandingan Piala Dunia itu dari awal atau cuma nonton
1: ya, big matchnya aja atau timnya aja?
0: Bisa
1: gitu.
0: Gabungan di mana itu?
1: Aduh, nomor ini lagi 083153. Oh bukan, nggak, itu nomor HP ku. Di 081258487885.
0: Yes, atau di Instagram @RRIPro2 sama Rinda dan di aplikasi RRI Digital.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Oke, kembali membahas countdown Piala Dunia. Membahas masih seputar vibes-nya. Biasanya kalau nonton bola, kalau aku ya setiap event-event yang kayak memang timnas, kayak negara-negara yang memang match day-nya negara, kayak entah Euro gitu atau Pildun gitu, aku biasa punya jersey. Gimana kita bahas jersey kira-kira sama bro dua?
1: Boleh, jersey terbaik.
0: Jersey terbaik. Itu di tahun berapa? Kalau aku sih jersey, aku suka jersey Belgia di Euro 2020 tuh aku suka. Jersey Belgia di 2020 sama jersey Prancis di Pildun 2022 kemarin. Itu ikoniknya, kayak kalau aku ngeliat jersey itu, ini Mbappe banget gitu. Kayak jersey Prancis warna biru terus logonya emas. Itu bagus banget sumpah.
1: Kalau aku suka pasti dari Jepang ya, Robby juga ngefansnya sama
0: Jepang. Aku tahu yang mana, Yoji Yamamoto.
1: Jadi ada baju teman Frodo, mungkin kalau kamu pernah lihat ada yang make gitu. Itu ada apinya gitu, api
0: yang warna biru nih yang dipakai waktu Indonesia lawan Jepang.
1: Betul, yang Sugawara nendang sudah tipis banget sama tiang tapi tiba-tiba masuk di telinganya Martin Paes. Ya itu. Nonton kayak itu kenapa bola bisa masuk di situ gitu, kok bisa gol gitu.
0: Tapi memang enggak bisa dipungkiri ya teman Pro 2, desain jersey Jepang yang memang kolaborasi, karena itu kolaborasi sama desainer terkenal Yohji Yamamoto kan, memang udah ternama lah gitu. Jadi memang ya enggak usah diragukan lagi lah hasilnya gimana, dan memang itu jersey mewah banget sih.
1: Nah, kenapa jujur aku suka itu? Karena di saat yang bersamaan saat itu keluar, mereka bikin versi yang limited edition Kapten Tsubasa.
0: Iya benar-benar.
1: Sumpah. Desainnya sama, cuma ditambah ada Kapten Tsubasanya di dalam.
0: Yang ini enggak sih, yang dia desainnya tuh kayak gambar komik-komik gitu.
1: Iya, komiknya Tsubasa.
0: Itu bagus, itu
1: karena
0: bagus.
1: Karena warnanya tetap sama, dia tidak menghilangkan api-apinya, dia tidak menghilangkan warna biru tuanya, tapi dia menambahkan semua Kapten Tsubasa.
0: Itu mewah tuh.
1: Sin Kapten Tsubasa yang ini enggak sih, yang apa? Yang tangannya patah.
0: Iya.
1: Keren banget jujur.
0: Gak tau ya, itu desain yang memang ya lumayan cukup ikonik dari Jepang gitu. Tapi memang kalau kolaborasi jersey-jersey sama Jepang ya, itu bagus-bagus. Jepang. Kalau misalkan di klub, kita beralih ke klub deh. Desainnya Real Madrid di tahun 2020. Itu juga bagus banget, itu collab sama Yohji Yamamoto juga. Itu yang ini, yang abu-abu terus ada naganya. Abu-abu ada naganya itu bagus. Itu bagus. Banget.
1: Itu warna hitam gak sih?
0: Ada yang warna hitam, ada yang abu-abu juga.
1: Itu keren banget.
0: Itu keren. Jujur. Tapi di tahun ini aku jujur aku masih bingung loh. Dari kemarin itu aku ngedebatin itu kan sama kakakku. Jadi kayak selalu ditanya, kamu di Pildun kali ini dukung siapa? Jujur aku memang megang Prancis karena memang ya tahulah line up-nya gimana. Tapi kalau ngelihat desain jersey-nya tuh kayak kayaknya ada desain jersey yang lebih menarik gitu. Personally aku suka warna hitam. Terus aku interest sama jersey-nya Meksiko. Jersey-nya Meksiko warna hitam. Terus kayak garis-garisnya gitu, apa ya bahasanya kalau garis-garisnya gitu, kayak kerah-kerahnya gitu, terus di ujung lengannya itu dia warna ada stripnya, dia ada warna emasnya gitu. Nah, makanya aku tertarik, kayak mewah sih.
1: Coba lihat Argentina away.
0: Itu Argentina away. Argentina away. Yes.
1: Yang keren sih.
0: Aku suka jujur. Suka sih aku di jersey warna hitam gitu, kayak Korea. Korea juga.
1: Ih, itu keren banget.
0: Enggak tahu kenapa ya, mewah aja gitu loh Bro. Kalau ngeliat MU, ya MU. Ya. Klub itu lagi. Klub merah itu lagi. Tapi MU berbicara banyak nanti.
1: Betul.
0: Tapi oke sih, suka sih. Tapi kan kita lagi ngebahas negara ya, masa beli jersey klub gitu. Kalau kamu kepikiran jersey apa, Bi?
1: Aku kepikiran selain Jepang ya, aku tiba-tiba kayak kepikiran sama Spanyol yang putih itu loh.
0: Spanyol putih yang away.
1: Yang away.
0: Dia putihnya tuh kayak putih tulang gitu loh.
1: Iya, dan kan? Dia tuh bukan putih yang kayak putih aja teman Pro 2, tapi di tengahnya tuh kayak ada desain. Kalau kita tuh kan kayak batik. Dia tuh ada gitunya.
0: Dia ada kayak ada corak-corak timbul-timbul gitu. Iya. Karena memang teknologi jersey sekarang itu banyak yang kayak gitu. Kayak contohnya jersey Madrid gitu, yang kayak coraknya di tiap orang beli jersey pasti coraknya tuh dapatnya beda-beda. Betul. Gitu. Itu kalau itu nunjukin kalau memang jersey itu memang original gitu. Karena kan ya kita tahu aja kan ada kadang ya usaha-usaha yang kayak memang jual jersey KW bahasanya tempat roda dua gitu. Tapi kalau memang kita dukung tim kita dukung negara itu ya, kita memang bangga mendukung pasti mengutamakan beli jersey ori.
1: Kalau Argentina ya, menurutku bakal sama aja enggak sih sampai ke depan?
0: Iya, pasti garis putih biru gitu. Mungkin yang ya aku berharapnya sih kalau misalkan ada improve ya kerahnya deh. Kerahnya dia, jangan round neck terus, atau V-neck gitu deh.
1: Kayak mungkin X-neck.
0: Jangan juga. Kalau ini deh, apa jersey-nya kayak Prancis yang kemarin, itu kan kerah. Itu oke juga tuh.
1: Oke, mungkin memang kayaknya waktunya untuk kerah-kerahan semua kali.
0: Boleh.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: 2.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Oke, masih membahas seputar Fieldon-nya. Tadi jadi
1: kira tadi masih membahas seputar kartu Pokemon dan kartu K-pop ya tadi ya.
0: Masih berhubungan tapi.
1: Oh, masih berhubungan.
0: Nah, okay. Ngomong-ngomong soal kartu-kartu yang memang kayak bisa digrading dan bisa dijual belikan ya. Kartu-kartu pemain bola ada tahu?
1: Aku pernah lihat.
0: Dan itu juga digrading teman Pro 2 jadi memang
1: coba jelasin aku kan nggak ngerti juga
0: ini sistem yang unik gitu. Jadi kita intermezzo dikit sama Bro 2. Jadi memang untuk merayakan atau ngerasain vibes Piala Dunia itu memang kadang ada beberapa item-item yang memang collectible selain jersey tadi itu, supaya kita tuh kayak ngerasa ya memang kita into kayak maksudnya tuh kita memang masuk ke dalam dunianya itu. Contoh misalkan kayak kita suka banget nih sama bola gitu, jadi kadang ada beberapa item-item yang collectible yang kayak Oke, karena ini hobiku, aku senang aku beli gitu. Selain jersey ya, untuk nge-celebrate Pildun ini. Aha, nah, itu. Contohnya yang tadi itu yang kayak kartu-kartu gitu.
1: Oke.
0: Dan aku surprising ya teman Pro 2. Jadi ada satu pack kartu gitu yang isinya kayak icon-icon pemain Piala Dunia gitu, misalkan player-player Pildun gitu. Contoh gini, ada aku baru cek di postingan di sosmed tadi. Jadi ada kartu Messi, Lionel Messi. Dia jadi ikon di Piala Dunia 2022 dan itu ada tanda tangan basahnya Lionel Messi. Itu dijual.
1: Oh iya.
0: Ada. Okay. Coba itu barusan aku cek. Pele ada, terus Maradona ada, Cristiano ada, terus yang memang harganya lagi melejit itu ya Lionel Messi kemarin yang waktu Piala Dunia 2022 karena di momen itu juga kan Argentina ngangkat trofi Piala Dunia mereka kan yang ketiga gitu. Makanya kartu Lionel Messi itu jadi naik harganya karena ada nilai-nilai tertentu gitu. Kayak misalkan gini, di balik kartu itu historicalnya, dilihat historicalnya gitu karena di tahun itu misalkan Messi juara Pildun, makanya kenapa kartu itu jadi incaran ya karena ada ya historicalnya tadi itu panjang gitu.
1: Paham.
0: Dilihat kondisi kartunya. Kan kadang kalau misalkan kita pengen ngoleksi sesuatu kan pasti pengennya dalam kondisi yang bagus, kartunya yang bagus. Iya, ada damage-nya apa enggak gitu. Nah, jadi kartu yang harganya naik itu, dia kartunya memang yang kalau misalkan digrading itu kayak dicek legitnya kondisi kartunya gimana. Nah, kondisi kartunya itu benar-benar mulus banget, enggak ada goresan apapun, enggak ada lecak apapun dan juga dilihat komposisi gambarnya.
1: Betul.
0: Jadi memang komposisi gambarnya itu juga ngaruh gitu teman Pro 2. Kayak misalkan gambarnya itu simetris apa enggak gitu. Hasil gambarnya itu bagus apa enggak.
1: Okay.
0: Itu benar. Jadi memang ada satu kayak perusahaan, apakah perusahaan nyebutnya gitu, yang memang ditugaskan, yang memang kerjaan mereka kerjaan mereka itu kayak nilai-nilai kartu-kartu kayak gitu yang collectible gitu.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin soal kartu tadi, misalnya kan kalau kayak gitu kan berarti dia dapat dari sebuah satu pack gitu ya. Nah, berarti ketika foto Messi-nya ini tidak simetris, berarti bukan kesalahan si pembeli dong?
0: Iya.
1: Berarti dari
0: dia dari pabrikannya gitu. Ya kurang beruntung aja gitu.
1: Oke, okay, paham.
0: Tapi tetap ada nilainya gitu. Karena dilihat historicalnya lagi tadi itu. Makanya kadang ada beberapa kartu yang kayak misalkan di dalam misalkan ada sebutannya itu kayak satu pack itu namanya God Pack. God Pack itu isinya itu kayak kartu-kartu yang memang dirilis ya bagus-bagus semua gitu. Kayak misalkan ya cuma ada 10 dari berapa pack gitu atau cuma 15 gitu. Dan memang yang kartu Messi ini teman Pro 2 memang bisa dikatakan tingkat rarity-nya tuh tinggi.
1: Okay.
0: Jadi cuma beberapa orang aja yang memang dapat edisi itu, apalagi ada tanda tangannya.
1: Iya, benar sih.
0: Apa enggak makin tinggi tuh harganya? Bener. Terakhir aku ngecek harganya itu di 150.000 euro kalau enggak salah, 150.000 euro itu udah bisa ngegaji berapa orang.
1: Ngeri
0: itu kalau misalkan
1: itu.
0: Kita beli mobil bisa, beli rumah juga bisa. Kalau
1: PS
0: ya bisa. Kalau mau beli gerobak siomay sama gerobak sama pale-palenya digaji gitu.
1: Bisa
0: sebulanan itu teman-teman.
1: Iya memang kayak gitu ya. Kayak mungkin enggak hanya di kartu, di jersey, sepatu juga enggak sih?
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Sepatunya ini enggak sih di yang ada kayak sepatu, misalkan sepatu yang dipakai David Beckham yang emas gitu atau misalkan yang dipakai Ronaldo gitu
1: atau
0: kan.
1: Atau sepatu Demon Slayer.
0: Iya. Kalau masalah Demon Slayer kayak gitu, gimana kalau kita tanya Dira aja?
1: Kita tanya Dira aja. Nanti pokoknya teman berdua

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: teh, besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa perih kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
5: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
6: Loh, kakak.
3: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?